0: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu...

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Untuk Haji Yahu ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Eparta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pukul 8.32 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro1 RRI Toli Toli.
1: Dimas Pancis ini merupakan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8.46 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti di program Toli-Toli Menyapa akan membahas topik tentang membuka jalan UMKM naik kelas lewat KOR. Dan tentunya Anda bisa ikut bergabung, memberikan tanggapan juga komentar Anda pendengar yang tentunya saat ini terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Kredit Usaha Rakyat atau KUR menjadi salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan modal usaha. Program ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang bisnis, hingga mendorong pelaku UMKM naik kelas. Dan lantas bagaimana Anda menanggapi ini ya, pendengar, terkait nanti topik tentang membuka jalan UMKM naik kelas lewat KOR. Nanti Anda bisa ikut bergabung, memberikan komentar dan tanggapan Anda di program Toli-Toli Menyapa, Dialog Pagi dengan topik membuka jalan UMKM naik kelas.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Toli Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik membuka jalan UMKM naik kelas yang akan dipandu rekan kami Setiadi Marhum. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini bisa mendengarkan atau menyaksikan langsung siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli edisi Selasa 8 Juni 2026 lewat program Toli Toli Menyapa. Di pagi hari ini coba kami angkat satu topik bagaimana membuka jalan UMKM naik kelas lewat program kredit usaha rakyat. Ya, baik, kita ketahui bersama pendengar, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Kehadiran yang tentunya menciptakan lapangan kerja juga menjadi penggerak ekonomi. Nah, ini yang tentu baik dari pemerintah pusat hingga ke daerah saat ini terus menggenjot bagaimana UMKM kita berkembang dalam istilah semakin naik kelas. Namun di sisi lainnya ada hal-hal yang menjadi tantangan oleh pelaku-pelaku UMKM kita yang saat ini terus bergerak dalam memajukan ataupun mengembangkan usaha mereka. Nah, ini seperti apa tentunya langkah yang lebih konkret untuk bagaimana mengatasi daripada masalah ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM kita. Ini akan coba kita bahas kurang lebih 50 menit ke depan dengan narasumber saya yang saat ini sudah ada hadir di studio. Mungkin saya sapa satu persatu. Izin Pak Syamto selaku manajer bisnis mikro Bank Rakyat Indonesia Toli Toli. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Bapak.
3: Baik. Kedua ada Pak Safril selaku marketing program KUR dari BRI Toli Toli juga hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Safril.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak.
3: Ya, baik. Dan kami juga coba hadirkan Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Toli Toli, Pak Faisal Haja yang saat ini masih dalam perjalanan menuju studio. Oke, baik. Beliau sudah hadir bersama kita lewat Zoom. Saya sapa mungkin. Izin Pak Faisal Haja, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, mungkin beliau masih...
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi.
3: Ya, sehat Pak ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan satu lagi narasumber coba kami hadirkan di via Zoom juga. Perwakilan dari Komisi B DPRD Kabupaten Toli Toli, Pak Amrullah. Ya, saat ini masih mungkin tengah bersiap untuk bersama kita di pagi hari ini lewat program Toli Toli Menyapa membuka jalan UMKM naik kelas lewat program kredit usaha rakyat. Dah, pendengar, mungkin saya langsung saja bagaimana peran daripada semua stakeholder termasuk dari pihak Kadin sendiri, Kadin Toli Toli sendiri dalam hal ini menjawab daripada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha kecil menengah kita, UKM kita yang ada di Kabupaten Toli Toli. Salah satunya masalah yang dihadapi adalah bagaimana permodalan yang sejauh ini mungkin masih ada UMKM di luar sana yang masih kesulitan dalam hal permodalan. Nah, ini akan coba kita kupas dalam program Toli Toli Menyapa pagi hari ini. Saya sebelum ke pihak BRI pagi hari ini, saya ke Pak Faisal dulu selaku Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Toli Toli. Pak Faisal, izin, bagaimana sebenarnya selama ini Kadin sendiri melihat daripada UMKM kita yang tentunya cukup mengalami ataupun masih terus mengalami kendala dan juga tantangan dalam hal pengembangan usaha mereka dari sisi permodalan. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Silakan Pak Faisal.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Pemirsa RRI Kabupaten Toli-Toli, para pendengar, para narasumber yang saya tidak sebut satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama kami dari Kamar Dagang Industri atau KADIN, yaitu adalah induk organisasi yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Yaitu tugas kami adalah memajukan perekonomian nasional dengan membina, mengembangkan, serta menjembatani sinergi antara para pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Sehingga kami sangat setuju sekali dengan apa yang digagas oleh RRI, terutama untuk para UMKM. Kelihatannya di Kabupaten Toli-Toli para UMKM itu sangat bertumbuh.
3: Okay.
6: Bertumbuh dengan pesat. Ya, tetapi memang yang menjadi kendala selama ini kalau ketika kita turun ke lapangan, yang menjadi kendala adalah persoalan permodalan. Okay. Nah, permodalan ini pemerintah melalui akses negara telah memberikan satu program yang namanya KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Ini terbit atau tercetus ide ini karena ada para UMKM atau masyarakat yang kemudian susah dalam hal permodalan. Sehingga dibuatlah satu kebijakan yang buat kami sangat luar biasa. Tetapi harusnya kebijakan ini tidak boleh bertentangan dengan implementasi lapangan. Nah, okay. Hari ini kita lihat, kita turun ke bawah tanpa mendiskreditkan pihak BUMN. Okay. Hari ini kita melihat ke bawah bahwa kebijakan ini masih bertentangan dengan implementasi.
3: Okay.
6: Yang pertama misalnya pemerintah melalui Kementerian UMKM itu telah beberapa kali mengumumkan, bahkan kami selaku KADIN itu telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM. Mereka menjelaskan bahwa hari ini para pengusaha atau UMKM yang ingin berusaha dengan keterbatasan modal dan tidak ada jaminan di bawah 100 juta itu tidak pakai jaminan. Tetapi di lapangan masih ada kendala-kendala seperti itu, Pak. Masih ada kendala. Memang kita sadari bahwa pihak perbankan juga masih menerapkan sistem. Ya, kita harus bankable lah, artinya sesuai persyaratan bank.
3: Oke.
6: Okay. Tetapi kemudian sekali lagi kebijakan ini tidak boleh bertentangan dengan implementasi di lapangan. Sehingga harusnya kemudahan-kemudahan yang telah disampaikan oleh pemerintah lewat KUR di bawah 100 juta tidak pakai jaminan itu harusnya bisa terimplementasi dengan baik di lapangan.
3: Mm-hmm.
6: Tetapi ada satu hal yang menjadi kendala, ini kendala kita semua, yaitu tentang persoalan slik OJK.
3: Oke.
6: Ini kendala luar biasa, kenapa? Karena pemerintah seolah-olah atau OJK seolah-olah menghukum para pengusaha. Jadi adanya aturan bahwa ketika bermasalah, sudah pernah mengambil kredit dan bermasalah di bank, maka setelah dia lunasi, nanti 2 tahun setelah itu baru lagi bisa.
3: Okay.
6: Bisa kemudian
3: bisa mendapatkan
6: melakukan kredit.
3: Ya. Okay.
6: Ya, ini kan seolah-olah menghukum ya. Padahal kalau kita melihat dalam kacamata bisnis, harusnya ketika dia bisa berhasil melunasi, ya ke depan dia sudah bisa melakukan kredit lagi, begitu kan.
3: Oke. Okay.
6: Nah, ini kendala lapangan yang paling besar yang kami temukan, Pak.
3: Okay.
6: Sehingga ini harus ada jalan keluarnya.
3: Baik, baik.
6: Ya.
3: Baik.
6: Tanpa ini kelihatannya tidak bisa karena sudah ada masyarakat yang kena misalnya lewat pinjaman online,
3: baik.
6: Lewat leasing motor dan lain sebagainya. 100 ribu pun ketika dia bermasalah, maka
3: tetap ya.
6: Tunggu 2 tahun dulu pemulihan nama baru bisa, Pak.
3: Pak Faisal, izin saya lanjut. Ini sudah dibicarakan ataupun sudah dikoordinasikan dengan OJK atau seperti apa, Pak?
6: Kami kemarin baru melakukan pertemuan. Kami maaf tidak sempat mengundang RRI karena sifatnya dadakan kemarin. Kadin melakukan pertemuan hari ini, dari kemarin sampai hari ini sampai besok. Kami membackup para UMKM dalam memverifikasi data. Teman-teman dari pihak bank yang hadir pada pagi hari ini juga hadir di kantor Kadin. Saya sangat merespon, teman-teman respon dari pihak perbankan luar biasa. Bahkan masing-masing bank itu di kantor Kadin sekarang ada meja sendiri, Pak. Ada meja sendiri dan kita memasukkan berkas dan alhamdulillah kami berfungsi untuk membackup. Jadi kalau ada berkas-berkas yang masih kurang, karena kami yakin ada ibu-ibu, ada yang tugasnya banyak, begitu. Dan ya bukan juga tidak mau pusing, tetapi persoalan administrasi agak ribet. Itu kami coba dari Kamar Dagang Industri membackup itu.
3: Baik.
6: Terkait dengan sistem itu, kita sudah bicarakan. Saya dapat informasi terkini bahwa sistem Slik OJK itu lagi digodok pembahasannya. Baik. Lagi digodok. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana. Karena segigih apapun teman-teman dari perbankan, kami juga dari Kadin, ketika penghalangnya adalah Slik OJK, maka saya yakin dan percaya agak susah kemudian kita bisa tembus, Pak.
3: Ya. Baik, Pak Faisal ditahan dulu, izin. Mungkin saya sapa Pak Amrullah, apakah sudah bergabung via Zoom? Pak Amrullah. Oke, dari DPR belum juga bergabung bersama kita. Mungkin saya langsung ke Pak Syamto, selaku manajer bisnis Mikro BRI Toli-Toli. Pak, kalau untuk soal KUR ini sendiri, bagaimana sebenarnya perkembangan penyalurannya di Kabupaten Toli-Toli? Apakah memang sekian tahun ini terus bertumbuh atau seperti apa penggunaan program KUR kita? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Faisal, selaku Ketua Kadin Toli-Toli, Pak. Pemirsa RRI, Toli-Toli dimanapun berada, kami dari PT Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu penyalur dari kredit usaha rakyat ini ingin menyampaikan pertama bahwa sampai dengan Mei kemarin itu BRI Toli-Toli sudah menyalurkan KUR itu sebanyak 315 miliaran dengan jumlah debitur itu sekitar 11 ribuan. Itu jadi memang dari jumlah cukup banyak dan penyebaran pun BRI itu di BRI Toli-Toli wilayah kerja itu meliputi dari Ogoamas di daerah Sojol Utara ya. Bangkir kesini ke Tinabogan sampai di Tambun, terus dalam kota sendiri ada unit Baulan, ada unit Malosong, ada unit Sandana. Nah, unit Sandana ini melayani sampai Toli-Toli Utara, sampai di Salumpaga. Nah, nanti setelah Dule dengan Pinjan itu sudah masuk di pelayanan BRI di Buol. Itu jadi setiap tahun perkembangan penyaluran KUR ini terus meningkat tentunya sesuai dengan peningkatan tentu pelaku-pelaku UMKM, tentunya penyaluran kredit juga terus didorong untuk selalu tumbuh. Sebelumnya KUR ini kan sudah berlangsung selama dari masa Presiden SBY kalau salah ya, dari zaman SBY itu, dan terus mengalami
3: perkembangan, Pak, ya?
4: Perkembangan dengan regulasi-regulasi yang baru, termasuk sekarang KUR itu ada istilahnya KUR mikro dengan KUR kecil ya. Jadi KUR mikro itu yang seperti Pak Faisal sampaikan itu kredit sampai dengan 100 juta. Itu tanpa agunan. Jadi pemirsa sekalian, Bapak Ibu, kalau memang masih dulu, memang ketentuan itu kan terus berubah, Pak. Dulu kan belum ada ketentuan tersebut. Jadi misal pun, dan saya yakin untuk permohonan kredit yang baru ini sudah tidak disyaratkan. Dan kami selalu ingatkan itu tidak dimintakan agunan. Itu sudah menjadi syarat wajib gitu. Mungkin yang dulu-dulu ketentuan itu masih ada. Itu pun setiap kali nasabah perpanjangan selalu saya sampaikan untuk diambil ataupun diberikan, dikembalikan gitu, sertifikat yang sudah di dalam itu ataupun agunan apa yang di dalam. Selagi kreditnya sudah selesai, tentu kami kembalikan. Untuk yang kredit baru, saya yakin teman-teman sudah melaksanakan di lapangan, tidak memintakan agunan tambahan untuk yang 100 juta ke bawah. Untuk yang kedua itu kur kecil. Kur kecil kami bisa melayani sampai 500 juta. Ini RM-nya, marketingnya Pak Sapril. Itu di atas 100 sampai 500 juta kami bisa layani. Tentu dengan persyaratan yang agak beda karena di situ dimintakan persyaratan agunan.
3: Ada agunan.
4: Ya, ada agunan. Dengan pengikatan notaris tentunya. Itu terus untuk pemirsa sekalian RRI, untuk persyaratan bagaimana sih saya mendapatkan kredit pinjaman kredit usaha rakyat gitu. Jadi sebenarnya persyaratan cukup simpel, cukup gampang. Jadi yang pertama disiapkan fotokopi KTP suami istri, itu yang berlaku tentunya. Terus KTP dan suami istri pun harus yang KTP suami istri yang domisili, kalau untuk wilayah Toli-Toli tentunya Toli-Toli. Jadi misalnya ada yang KTP-nya di luar Toli-Toli, mohon maaf kami memang secara ketentuan belum bisa layani, harus KTP Toli-Toli. Terus kecuali yang di Ogohamas ya, kalau Ogohamas tentunya KTP Donggala gitu, sesuai dengan domisili di BRI terdekat. Terus fotokopi kartu keluarga, persyaratan kedua. Terus berikutnya surat izin usaha, ini bisa dari pihak kelurahan maupun dari nomor induk berusaha NIB ya. NIB bisa di urus di dinas maupun secara mandiri diurus pengusaha-pengusaha sendiri. Terus dokumen pendukung lainnya NPWP dan laporan keuangan secara sederhana tentunya. Setelah selanjutnya persyaratan itu terpenuhi, silakan Bapak Ibu pemirsa sekalian menghubungi BRI terdekat. Jadi memang kita sudah ada pembagian wilayah kerja. Jadi untuk wilayah di wilayah Tambun, tentunya di wilayah Tambun tidak bisa dia mengajukan permohonan kredit di wilayah Baulan ataupun di wilayah Sandana. Jadi ada pembagian wilayah kerja. Begitu juga termasuk marketingnya, petugas marketing pun kami tentukan desa ini siapa itu. Tapi pada umumnya bahwa wilayah kerja tersebut di mana ada BRI, disitulah bisa bermohon pinjaman KUR. Itu ya. Untuk apa fitur-fitur lainnya seperti misalnya bunga ya, untuk bunga KUR itu kita 6% baik KUR maupun KUR kecil maupun KUR mikro. Nah, untuk yang jangka waktu sampai bisa dengan 5 tahun. Sampai jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Terus apa ya? Sambil berkembang mungkin nanti ada pertanyaan, Pak.
3: Baik. Mungkin silakan. Pak Safril ada tambahan atau seperti apa?
7: Terima kasih, Bapak. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio RRI yang terhormat. Betul, yang disampaikan kemarin Pak Ketua Kadim, bahwa kemarin kita telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dimana ada beberapa masalah yang disampaikan di situ. Yang pertama, mungkin yang pertama sekali tadi terkait klaster, bahwa mereka mempertanyakan kenapa sih nasabah Sandana itu harus bermohonnya wilayah Galang ke sana itu harus bermohonnya di Sandana, tidak boleh ke kota. Maka kami sampaikan bahwa telah diberlakukan aturan klaster di mana wilayah Tambun ke sana bunga itu wilayah Tambun, Tengah ini Balosong dan Baulan ke sana ini wilayah Sandana. Terus ada beberapa masalah terkait paling utama yang kemarin disampaikan banyak peserta bahwa selik OJK. beberapa hambatan terjadi kredit itu karena beberapa selik OJK yang bermasalah. Contoh, namanya dipinjam, ambil amarta, mekar dan sebagainya. Okay. Itu kemudian sangat menghalangi proses kami. Di mana kami itu ada namanya scoring. Scoring itu yang berhubungan langsung dengan pihak OJK yang menentukan layak dengan tidaknya kami kemudian memberikan kredit. Seperti itu. Terlepas daripada itu, terus yang kemudian ada lagi kasus begini, Pak, saya sudah lapor sampai kemudian gak diproses. Diproses katanya janjikan 1-2 minggu dan sampai hari ini belum selesai. Makanya kemarin kami dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak terhadap Pak Kadim sebagai sarana kami dalam bermitra untuk kemudian mencari debitur baru. Mungkin itu sekedar Pak tambahan.
3: Oke, ya baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Toli-Toli Menyapa membuka jalan UMKM naik kelas lewat program kredit usaha rakyat. Apakah Pak Amrullah sudah bergabung atau seperti apa? Oke, belum bergabung ya. Ya, baik, saya kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal, izin.
6: Baik.
3: Ya, Pak Faisal baik. Mungkin ditanggapi Pak Faisal dengan tadi atau baik. Mungkin silakan.
6: Ya, saya sangat sependapat dengan data-data yang telah diberikan oleh pihak BRI. Secara global memang kelihatannya sudah besar, tetapi ketika kita masuk ke lapangan masih banyak, Pak. Sangat banyak malah. Sangat banyak UMKM yang butuh permodalan. Apa indikatornya? Yang pertama adalah kita melihat pinjaman online itu bertumbuh sangat pesat di Kabupaten Toli-Toli. Yang bunganya luar biasa, asitoh mereka mau ke pinjaman online. Tetapi kan pertanyaannya kenapa tidak ke bank begitu. Yang kedua, ya ada banyak pinjaman yang bunganya sampai 10%, 20%, itu juga bertumbuh sangat luar biasa di Kabupaten Toli-Toli setelah kita lihat ke bawah. Nah, ini satu menjadi indikator yang harus dipikirkan oleh pihak perbankan bahwa data-data besarnya data-data yang disampaikan itu masih banyak data-data, masih banyak kenyataan di lapangan bahwa yang lain itu masih sangat membutuhkan, Pak. Masih sangat membutuhkan. Sehingga memang saya ada satu kendala yang betul-betul itu menjadi barrier ya, menjadi penghalang buat para UMKM itu tadi masalah klik OJK. Ini mungkin dari pihak perbankan, dari semua lembaga, semua elemen itu harus kemudian bisa memberikan laporan terstruktur atau masif kepada bahkan kementerian yang bersangkutan, bahkan pemegang kebijakan, sehingga bagaimana caranya nanti bagi yang bermasalah selik OJK-nya cukup dia melunasi, setelah itu dia sudah bisa mengambil kredit lagi begitu. Ini kan murni bisnis ya, sehingga saya sampaikan tadi dari awal kita tidak perlu menghukum para UMKM. Biasalah kalau UMKM yang kemudian ada yang tiba-tiba kolaps, ada up and down, naik turun dan lain sebagainya, itu suatu hal yang biasa. Tetapi kemudian bagaimana ketika mereka dalam keadaan susah, kemudian masih mau berusaha dan usahanya itu masih layak, itu bisa diperhitungkan lagi tanpa memikirkan atau tanpa memberikan persyaratan itu selik OJK. Karena itu terus terang sangat memberatkan. Baik di Sulawesi Tengah, kami juga lagi konsen dengan teman-teman Kadin Sulawesi Tengah untuk kemudian membicarakan masalah ini, sehingga para UMKM kita akan dorong. Jadi data tadi yang disampaikan itu saya setuju dengan data itu dan sangat luar biasa, tetapi ketika kita melihat kenyataan di lapangan bahwa memang masih banyak para UMKM yang butuh dana, dengan kita melihat bahwa sangat bertumbuh pinjaman online. Baik. Sangat bertumbuh pinjaman-pinjaman lainnya di Kabupaten Toli-Toli. Okay. Kan okay. Pertanyaannya kenapa bukan ke bank kalau dia lebih murah? Kan begitu. Okay. Ya, ternyata memang karena persoalan perseratan ini yang menjadi berat.
3: Ya,
6: itu baik. Mungkin masukan buat teman-teman di perbankan.
3: Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, coba kami buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya terima satu penelpon berikut. Halo? Halo?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak?
8: Dengan Kang Hardi di Nopi.
3: Kang Hardi, silakan Kang Hardi.
8: Jadi begini, ini kan BRI itu bisnis ya.
3: Oke.
8: Okay. Terus ada kebijakan yang memang kebijakan bank. Siapa yang berani nanggung kalau UMKM itu bangkrut?
3: Oke. Okay.
8: Bisa enggak misalnya Dinas Perdagangan, Pemda lah melalui Dinas Perdagangan menyiapkan dana untuk menjamin misalnya UMKM yang kecil aja dulu. Bisa yang 5 juta, 25 juta gitu kan.
3: Oke.
8: Okay. Kalau bangkrut, Pemda yang jamin. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi BRI menyampaikan miliar-miliar ya, 100 juta. Tapi berapa sih orang yang mengambil kredit? Jangan kan ada yang UMKM besar tuh bisa 500 juta. Kan banyak, tapi yang kecil ini yang harus dibantu. Okay. Lebih utama dibantu. Karena UMKM itu dihantam COVID bertahan ya. Ya. Dihantam dolar sekarang sudah hampir 18.000 masih bertahan. Mungkin ini yang harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa enggak pihak perbankan lewat orang-orang tertentu mengunjungi itu UMKM yang di mana ini biasa di GB gitu.
3: Okay.
8: Atau di taman kota gitu kan, untuk mempermudah proses. Saya sangat prihatin itu. Kenapa sih yang pinjaman bunganya proses 1 bulan kok aktif gitu, kok UMKM yang di pasar-pasar itu gitu tiap hari saya lihat.
3: Okay.
8: Saya tanya berapa bunganya, wah tinggi juga, tapi dia mau karena perlu dan tidak dipersulit biar dia lagi jualan transaksi jadi bisa ambil 5 juta 2 juta itu mungkin. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Kang Hardi. Saya langsung ke Pak Syam mungkin, silakan Pak Syam.
4: Baik, terima kasih Bapak, Pak Hardi ya.
3: Iya.
4: Terima kasih Pak Hardi atas masukannya. Baik, melalui RRI juga ini kami sampaikan dan kami juga sudah berulang kali sebenarnya Pak untuk mengunjungi para UMKM menawarkan, itu sudah terbukti dengan para UMKM baik yang di taman kota itu setiap kali ada booth, ada penjualan pasti mereka sudah terpasang dengan QRIS itu sebagai bukti bahwa mereka memang sudah ada berhubungan dengan bank.
3: Okay.
4: Mungkin kenapa sih masyarakat sekarang masih suka pada pinjaman yang lebih gampang, di simple gitu, online gitu.
3: Yeah.
4: Ataupun pada pinjaman-pinjaman yang non-bank itu karena mungkin itu tadi simpelnya itu gampang itu cuma dari HP aja bisa, cuma datang
3: KTP
4: KTP kasih cair gitu. Kalau di bank kan memang relatif dari segi administrasi seperti tadi yang saya sampaikan di awal masih membutuhkan keterangan usaha atau NIB disurvei dulu gitu melalui wawancara akhirnya mereka lebih cari yang praktis-praktis gitu. Tapi justru yang kayak pinjaman online itu yang masyarakat nggak sadari bahwa itu kalau terjadi pemburukan kualitas itu sangat mempengaruhi di pengajuan kreditnya di perbankan. Jadi masyarakat jika ada pinjaman online tolong kelancarannya itu tetap dijaga.
3: Ya.
4: Okay. Jadi melalui forum RRI ini juga saya sangat berterima kasih. Justru di sini saya akan sampaikan silahkan masyarakat ataupun lembaga kadin ataupun dari masyarakat desa kalau merekomendasikan warganya yang memang layak dibiayai yang luput dari kunjungan kami, penawaran kami, silakan direkomendasikan ke BRI terdekat.
3: Okay.
4: Pasti masalah kelayakannya kami akan lakukan analisa lebih mendalam apakah nasabah ini layak diberikan permodalan maupun belum gitu.
3: Okay.
4: Seperti yang saya sampaikan tadi.
3: Pak Sam, saya potong, kalau memang persoalan slik OJK ini Bank BRI tidak bisa apa-apa Pak ya kalau sudah ada blokir dari OJK itu.
4: Iya Pak, di OJK itu kan memberikan informasi bahwa nasabah ini menunggak begini gitu. Jadi memang di sistemnya kami itu sudah memfilter dan tidak bisa lanjut prosesnya di proses kami gitu secara by system. Jadi dia merah gitu. Ada juga yang kategori kuning. Kalau kuning itu masih bisa lanjut putusan setingkat gitu. Sebenarnya putusan unit kerja jadi setingkat itu secara teknis di BRI memang demikian gitu. Tapi memang kadang yang di itu kan keluarga, Pak, suami istri. Jadi misalnya yang pinjam suaminya lancar, tapi istrinya ada pinjaman yang seperti tadi, okay, online, okay, terus bermasalah. Akhirnya saat suaminya mau melakukan pengajukan itu agak ada kendala gitu.
3: Nanti dan BRI tidak bisa ngapa-ngapain, Pak, ya?
4: Nggak bisa itu karena sudah terpusat, Pak. Jadi kami di sistem kami sudah nggak bisa melanjutkan itu.
3: Tapi memang selama ini kalau yang kena slik OJK itu harus nunggu 2 tahun atau mungkin seperti apa biasanya kalau
4: secara ketetapan pastinya sih belum kami juga belum ada, Pak, ya. Belum ada ya, tapi memang lama gitu. Setiap kami selik seperti nasabah saya di Tinambuka itu nasabah besar loh, Pak, itu kartu kreditnya nunggak di bank lain, akhirnya kami nggak bisa lanjut. Sebenarnya sayang sekali gitu, padahal sudah coba, sudah melapor ke bank tersebut untuk menghapus apa, sudah ke OJK tapi tetap juga nggak bisa gitu. Jadi memang itu menjadi kendala bersama. Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak dari Kadin dan semua stakeholder bisa memperbaiki lah kendala-kendala slik tersebut.
3: Oke, okay. Pak Sabril mungkin ada tambahan? Oke, okay. Tahan dulu, ada penelpon. Ya, saya terima penelpon dulu. Halo? Oke, okay, terputus. Bisa dicoba lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita membuka jalan UMKM naik kelas lewat kredit usaha rakyat. Silakan, Bu Pak Sabril.
7: Terkait persoalan pemasaran kredit, Pak, kebetulan saya ini kan orang lapangan. Oke. Okay. Sebelumnya saya juga sempat tugas di Malosun yang wilayah kerja saya, Sidoarjo, sempat tadi Pak penelpon sampaikan. Disampaikan bahwa apakah pernah kami melakukan kunjungan? Bukan pernah, Pak. Dan hampir rata-rata sudah menjadi nasabah kami. Bahkan yang nelayan juga, bukan cuma pedagang-pedagangnya, bahkan nelayan-nelayan juga kita kasih kredit, Pak. Terus persoalan tahun kemarin, Pak, kami masih melakukan kegiatan gerebek pasar namanya. Yang dimana selain pemasangan kiris, kami juga lakukan terkait sosialisasi KUR. Ada namanya dulu kemarin, Pak, KUR Super Mikro. Itu lebih cepat lagi ketimbang KUR Mikro. 5-1 sampai 10 juta.
3: Oke.
7: Okay. Seperti kembali tadi, Pak, yang penting skoringnya aman.
3: Oke.
7: Okay. Kita lanjut.
3: Terima kembali kasih, ke situ. Iya, ditahan dulu, Pak Sabril. Saya coba terima penelpon, Pak Candi. Halo, Pak Candi.
9: Candi.
3: Silakan.
9: Halo, Assalamualaikum, Bapak-bapak narasumber. Saya Candi.
3: Oh, Pak Candi.
9: Ya, untuk Bapak yang dari BRI yang saya sampaikan, saya ini, Pak, debitur KUR 2014. Waktu itu KUR-nya cuma bisa diambil maksimal 20 juta. Dan juga tanpa anggunan waktu itu. Jadi saya bermohon, saya lengkapi SKU surat keterangan usaha dari kelurahan. Dan lengkap sampai di sana dimintai anggunan. Saya serahkan sertifikat, tapi buka atas nama saya. Dan katanya harus dirubah atau dibalik nama. Nah, beratnya di situ. Terus saya pakai sertifikat lain atas nama saya, baru disetujui. Dan begitu pertanyaannya, Pak, begitu ribetnya. Dan itu selesai, alhamdulillah, cair. Okay. 5 juta waktu itu, 2014. Cair, dan saya bermohon lagi di atasnya. Kemudian dimintakan NPWP dan banyak lain, dan bahkan mau disurvei. Dan itu, Pak, yang pertama itu alhamdulillah itu rutin, tidak pernah melewati tanggal pencairan pada saat saya menerima kredit di BRI Malosong, Pak, bisa dilihat timenya itu ya, atau di BRI Malosong. Dan itu mungkin kendalanya saya tidak ngerti, katanya saya mau bermohon, katanya pelaponnya habis akhir tahun lah, gini-gini banyak. Nah, terus kemudian begitu saya tunggu tahun baru masuk, saya mengusulkan dimintalah NPWP dan lain-lain persyaratannya sama, dan juga harus ada anggunan dan disurvei. Kayaknya yang ribetnya, Pak, disurvei, karena itu di luar kecamatan Turi, apa, kecamatan Bolan, saya beratnya menunjukkan. Jadi saya mengundurkan diri. Tapi apa yang disampaikan tadi, katanya kurs sekarang maksimal 100 juta, alhamdulillah. Semoga itu sesuai apa yang disampaikan dan apa yang didengar oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Pak Syam lagi nih. Mungkin silakan.
4: Baik, terima kasih Pak
3: Kendi.
4: Pak Kendi, terima kasih Bapak atas masukan dan pengalamannya ya selama berhubungan dengan BRI. Diharapkan sampai sekarang masih menjadi nasabah BRI. Memang Pak, di tahun-tahun sebelumnya itu dari kuota, maksudnya nasabah KUR itu ada batasannya,
3: ada limit. Okay.
4: Berapa kali melakukan pinjaman baru harus naik kelas. Jadi naik kelas, jadi istilahnya KUR itu kan untuk mendanai usaha-usaha yang memang masih mikro, masih kecil, kecil sekali kalau mikro itu. Itu diharapkan dengan pelayanan atau fasilitas yang diterima KUR selama 4 kali ya sebetulnya.
7: Ya,
4: 4 kali itu, yang kelimanya itu sudah pindah ke kredit komersial, diharapkan sudah mengentas gitu, mengentas. Itu jadi demikian juga yang sekarang ini, kredit sekarang ini pun ada sepertinya kuota gitu ya. Kedap. Untuk yang sektor perdagangan. Namun untuk yang kan ada 4P itu Pak, perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan gitu kan, yang pertanian secara umum ini enggak ada ya, enggak ada pembatasan berapa kali pinjam gitu. Tapi untuk yang perdagangan memang kami dibatasi. Jadi setelah pembatasan itu melampaui, tentunya beralih ke kredit komersil yang menuntut adanya agunan dengan yang seperti Bapak Kindi sampaikan tersebut. Jadi yang memang menjadi sektor lain pertanian secara umum itu yang memang tidak ada pembatasan. Demikian Bapak.
3: Oke, okay. Baik, ditahan dulu pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini dengan topik membuka jalan UMKM naik kelas lewat kredit usaha rakyat. Kami masih buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Namun untuk kita coba rehat sejenak untuk dialog kita di pagi hari.
10: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
11: Cewek.
12: Mel, tuh nyongke ganteng eh.
13: Ku mate, kenal kok.
11: Nomor HP dong, Nona.
12: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
13: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
12: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk hari ini membuka jalan UMKM naik kelas lewat kredit usaha rakyat. Kami masih menantikan untuk Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli yang sampai saat ini apakah sudah bergabung atau belum? Oke, belum bergabung ya. Saya coba lanjut ke Pak Faisal selaku Ketua Kadin Toli-Toli. Pak Faisal, izin.
1: Iya, baik.
0: Pak Faisal, mungkin sedari tadi kita bahas soal bagaimana masyarakat atau pelaku UMKM kita ini bisa mendapatkan program KUR. Artinya untuk KUR sendiri ini sangat berdampak, Pak ya, untuk bagaimana pengembangan pelaku UMKM kita di khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak. Sejauh mana sebenarnya data dari Kadin ini melihat bahwa pelaku UMKM kita ini banyak yang saat ini mengembangkan usahanya salah satunya melalui program KUR ini, Pak. Silakan.
1: Ya, sekali lagi secara kebijakan dari pusat itu sangat berdampak, okay. Sangat luar biasa berdampak secara kebijakan ya. Tetapi implementasi masih belum terasa sampai ke tingkat daerah. Itu yang menjadi kendala sehingga kita tidak bisa menyalahkan dari pihak bank karena memang sekali lagi ada aturan-aturan yang harus diterapkan begitu. Sehingga kami mencoba, Kamar Dagang Industri mencoba untuk menjembatani, memfasilitasi. Hari ini dan sampai minggu depan, saya tetap membuka terus bagi seluruh masyarakat yang tadi Bapak bilang harus bikin NPWP dan lain sebagainya. Ayo ke Kadin, Pak. Kita bantu urus NPWP-nya, kita bantu urus izinnya, kita bantu semua urus apa-apa. Dan tidak keluar biaya sepeser pun. Bapak-bapak tidak keluar biaya, silakan ke kantor Kadin, kita action, kita bergerak. Kemudian dari pertama itu hanya sekitar tidak sampai 100, hari ini daftar yang masuk ke kita itu sudah 200 orang. Dan tiap hari bertambah terus. Kemarin sudah diverifikasi oleh pihak perbankan itu ada sekitar 49. Tapi yang anehnya ya memang rata-rata yang banyak yang sudah pernah ke bank begitu. Ada ibu-ibu yang katanya kalau urus NPWP susah. Padahal sebenarnya ini yang perlu disosialisasikan lewat RRI bahwa hari ini pengurusan izin itu sebenarnya mudah begitu. Sebenarnya mudah. Mereka ketika harus urus izin ini pajak dan akhirnya ya sudah tidak bisa, memang mereka menganggap tidak bisa padahal sangat mudah.
0: Baik.
1: Sekali lagi kami bergerak terus bergerak masalah ini
0: ya.
1: Sebagai pemirsa atau pendengar Toli Kabupaten Toli-Toli yang ingin juga mendapatkan fasilitas KUR dan terbatas persoalan proses perizinan dan lain sebagainya, silakan ke kantor Kadin.
0: Baik.
1: Di sana akan ada atau bisa diambil nomor handphone saya di teman-teman RRI.
0: Ya. Baik, izin Pak Faisal ditahan dulu, kita punya penelpon lagi satu, mungkin saya terima penelpon terakhir kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Al-Fayed di Twilei.
0: Oke, silakan Pak Al-Fayed.
2: Iya, persoalan tentang UMKM yang ada di Toli-Toli, bisakah kemudian dari Kadin bagaimana bisa memberikan motivasi kepada pelaku UMKM, khususnya bisa tidak kemudian yang menjadi ciri khas daripada UMKM di Toli-Toli? Iya, yang pertama adalah bagaimana bisa merangkul UMKM ada ciri khas produk, katakanlah misalkan abon ikan, mau abon ikan-ikan tuna, mau ikan cakalang, mau abon ikan bubara, ikan batu dan sebagainya. Ini merupakan barangkali bisa diangkat, bisa Kadin bisa menggait daripada UMKM khususnya ciri khas seperti di Kota Palu. Apa ciri khasnya UMKM Kota Palu itu? Bawang. Iya, bawang. Iya, bawang goreng ya gitu. Kenapa kita di Toli-Toli bisa? Kemudian dari pihak bank juga bisa selektif. Ditanya, bukan nanti UMKM dengan adanya yang berbagai, tapi selektif. Kalau misalkan untuk pengembangan abon ikan yang ditoli-toli, barangkali ini bisa ciri khas. Barangkali bisa langsung Pak setelah dibantu. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana pelaku UMKM yang ada, kalau misalkan sosek dipikirkan Pak ini dari Kadin, kembali lagi Kadin. Sosek apa itu sosek? Sosial ekonomi pertanian pengembangan usahanya itu. Nah, bagaimana pengembangan usahanya? Yang utama adalah pengemasan Pak. Terus terang UMKM yang litoli-toli dibanding dengan di Kota Palu, di Makassar, di mana kita kalah di pengemasan.
0: Oke.
2: Iya, saya kira ini Pak.
0: Baik.
2: Yang kami sampaikan. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Pak Faisal langsung. Izin Pak Faisal. Silakan. Pak Al-Fayed ya.
1: Luar biasa namanya ini Pak Al-Fayed ya. Ya. Ya, Pak Al-Fayed, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu sudah dilakukan oleh pihak perbankan dan sudah dilakukan oleh Kadin. Kalau melihat tentang ciri khas dari Kabupaten Toli-Toli sudah banyak, itu banyak bertumbuh Pak Al-Fayed. Banyak bertumbuh, dan saya yakin dan percaya tanpa menyebutkan nama atau merek, itu saya yakin dan percaya mereka juga sudah menggunakan fasilitas KUR itu sendiri. Tetapi pada poinnya Pak Al-Fayed, tentang kalau Kadin semuanya, siapa saja yang mau berusaha, ya,
0: semua dirangkul Pak Yang,
1: semua kita rangkul, dan kita melakukan pendampingan Pak. Kita melakukan pendampingan dan kita mengajak berdiskusi sehingga ada info-info tentang yang belum diketahui, tentang bagaimana usaha ini bisa survive, bagaimana usaha ini kemudian bisa berkembang. Itu kita memberikan edukasi terhadap itu. Ya, semua kita berikan edukasi. Nanti kita akan ajak Pak Al-Fayed untuk ke kantor Kadin.
0: Baik.
1: Diundang teman-temannya sebanyak mungkin. Ayo ke kantor Kadin. Kemudian kita bisa berdiskusi di sana. Kita bisa melakukan pendampingan. Bahkan apa yang belum dipikirkan oleh Pak Al-Fayed tentang bagaimana dunia usaha di Kabupaten Toli-Toli, kita sudah melakukan itu Pak.
0: Baik.
1: Kita sudah melakukan itu. Baik. Kita menggalang sama semua teman-teman pengusaha. Pengusaha lokal, bukan hanya, kalau kami targetnya bukan hanya naik kelas Pak. Naik kelas itu ya masih sederhana. Okay. Bahkan kalau perlu kita sudah lulus begitu.
0: Okay.
1: Ya, bukan hanya naik kelas lagi, sudah sudah lulus.
0: Baik.
1: Kita banyak pengusaha-pengusaha yang dari semua sektor di Kabupaten Toli-Toli itu lengkap Pak. Agroindustri kita luar biasa lengkapnya.
0: Baik.
1: Ya, tinggal ya orang yang mau saja mau berusaha. Ini yang kita lagi godok Pak. Yang mau berusaha dan punya semangat berusaha.
0: Baik.
1: Nanti kita membackup itu.
0: Okay.
1: Kalau terkait perizinan, insya Allah kita bantu semuanya.
0: Okay.
1: Dan saya yakin dan percaya semua perbankan yang ada di Toli-Toli itu sangat membantu.
0: Okay.
1: Sangat membantu.
0: Okay.
1: Kami mendapat respon yang luar biasa baik dari teman-teman perbankan. Ya, teman-teman luar biasa baik. Itu meja-meja perbankan berdasarkan merek meja itu sekarang sudah ada di kantor Kadin Pak. Ya,
0: ya baik.
1: Supaya tidak susah lagi teman-teman dari perbankan beriklan.
0: Okay.
1: Jadi kami minta pinjam meja, taruh tulis namanya bank apa begitu.
0: Okay.
1: Nanti duduk di situ, orang-orang Kadin akan diverifikasi okay. berkasnya.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan kami siap mendampingi turun lapangan Pak.
0: Oke. Okay. Baik, baik. Ya. Pak Faisal, kita sudah hampir di penghujung acara kita, tapi mungkin satu pertanyaan saya sebelum closing statement, bagaimana lewat pendampingan dari Kadin ini kepada pelaku usaha, Kadin bisa memastikan bahwa pelaku-pelaku UMKM yang datang menghampiri ke Kadin ini memang betul-betul adalah pelaku usaha. Verifikasinya itu seperti apa sebenarnya Pak Faisal? Silakan.
1: Ya, verifikasi sebenarnya sederhana Pak. Okay. Kita turun lapangan, kita meninjau, kita melihat begitu. Kan ini jadi ada dua level verifikasi. Pertama dari kami, kedua dari pihak perbankan itu sendiri. Ya, tetapi ketika nantinya kita akan berdiskusi dengan pihak perbankan. Misalnya ternyata verifikasinya kita bisa, verifikasinya perbankan itu tidak bisa. Nanti kita coba ajak diskusi apa sebenarnya kendalanya dari perbankan. Tentunya persyaratan bankable juga itu harus kita penuhi.
0: Ya.
1: Nah, dari sisi itulah Kadin membantu, Pak. Dari sisi itu Kadin akan membackup teman-teman para UMKM untuk kemudian bagaimana, karena kami yakin dan percaya pihak bank itu sudah ada sistem.
0: Ya.
1: Tadi disampaikan kalau merah, ya merah tidak bisa, biar mau di-enter bagaimana tidak bisa masuk.
0: Okay.
1: Ya. Kecuali baik. Di bawah meja, itu pun bawah meja berarti tidak masuk begitu kan.
0: Oke. Baik, izin ya. Pak Ketua Kadin Toli-Toli, Pak Faisal, silakan closing statement-nya di program kita pagi hari ini. Seperti apa, bagaimana, dan juga seperti upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk bagaimana UMKM kita ini bisa semakin naik kelas, bahkan sampai lulus seperti yang Bapak sampaikan tadi. Closing statement-nya, silakan Pak.
1: Ya, apa Bob Sadino pernah menyampaikan, kita bisa lihat sendiri bahwa ketika seorang berusaha, maka dia adalah bosnya di perusahaan itu sendiri. Dan Kabupaten Toli-Toli itu sangat potensial, masih banyak sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber usaha yang kita bisa lakukan di Kabupaten Toli-Toli. Bahkan beberapa pengusaha dari luar daerah itu ngiler lihat lokasi Kabupaten Toli-Toli. Ya, perikanan misalnya, di sana ada udang Paname, Itu semua orang dari luar, lahannya dapatkan dengan murah, di sana ada coklat, ada kelapa, itu semua yang berkembang justru pengusaha-pengusaha dari luar.
0: Okay.
1: Kalau kita lihat kelapa ya, kelapa pasti semua tahu pihak itu. Luar biasa, di Palu sini ada kek, orang bisa jual. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan.

0: selaku Ketua Kadin Tolitoli, saya ke langsung ke Pak Syamto selaku manajer bisnis Mikro BRI Tolitoli. Apa yang menjadi closing statementnya di pagi hari ini lewat program kita, silakan.
1: Baik, terima kasih pemirsa RRI yang saya banggakan. Melalui pagi ini kami dari BRI pengen menyampaikan, pertama terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi untuk menyampaikan bahwa BRI itu sebagai agen bank, agen pemerintah, sebagai mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya adalah penyaluran KUR. Jadi masyarakat silakan dimanapun berada, usahanya apapun, jika kesulitan dengan permodalan, menghubungi BRI terdekat, kami siap membantu di kapanpun. Bahkan untuk segala macam transaksi selain permodalan, BRI juga ada agen-agen briling yang tersebar dan tersebar di seluruh wilayah Tolitoli. Jadi terus berusaha, BRI siap mensupport dengan modal KUR. Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Syam, terima kasih Pak Safril.
2: Sebelum tutup, atas mungkin Pak.
0: Siap.
2: Sebelum tutup.
0: Silakan.
2: Iya, saya juga melalui kesempatan ini mengundang teman-teman RRI.
0: Siap.
2: Kalau ada yang mau berkunjung ke kantor Kadin,
0: siap.
2: Di sana ada teman-teman lagi memverifikasi data.
0: Siap. Oke.
2: Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal Haja. Kami akan tindak lanjuti setelah ini. Semoga kita bisa bertemu di sana. Dan pendengar, seharusnya banyak yang masih coba kita akan bahas, tapi waktu yang memang harus membatasi kita dalam program Tolitoli Menyapa pagi hari ini, membuka jalan UMKM naik kelas lewat kredit usaha rakyat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Ada Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita untuk sesi siang hari ini ya, di si Selasa 9 Juni 2026. Saya akan terus perbaharui ruang informasi Anda, mengupdate informasi terkini serta hiburan sekedar menemani aktivitas Anda.

pendengar, mungkin hari ini Anda punya cara berbeda untuk menjalankan program kerja Anda dibanding hari-hari kemarin ya, sehingga Anda sedikit semangat begitu. Tak lupa juga kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang berada di kawasan luar kota, termasuk saudara-saudara kita warga Tani. Kebetulan toli-toli akhir-akhir juga tengah marak ya, lagi panen cengkeh. Selamat beraktivitas. Pendengar, kita ke informasi, kita ke Parigi Mautong ya. Ada beberapa informasi terupdate dan peristiwa penting yang terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Mautong ya dalam beberapa hari terakhir ini. Di antaranya peristiwa dan kriminalitas kasus raibnya dana nasabah miliaran rupiah, di mana seorang nasabah bank di Parigi Mautong melaporkan kehilangan dana fantastis sebesar 3,362 miliar dari rekening pribadinya. Berdasarkan laporan, hilangnya uang itu terdeteksi melalui sekitar 2.000 transaksi misterius dengan nominal berkisar 7 juta hingga 10 juta per transaksi, di mana kasus ini kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Lalu penyelamatan nelayan hilang. Operasi SAR gabungan yang melibatkan Satpol Airut Polres Parigi Mautong, Basarnas, TNI Angkatan Laut dan nelayan setempat berhasil menemukan seorang nelayan bernama Vano, usia 35 tahun, asal desa Pelawa Baru, dalam kondisi selamat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya dan sempat terombang-ambing di laut selama berjam-jam sebelum akhirnya ditemukan bertahan di atas sebuah rompon. Nah, itu dia di antara informasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita kembali ke informasi dari Parigi Mautong, kita ke Kabupaten Buol ya, Kota Berkabuol. Beberapa informasi yang coba kami hadirkan pagi siang hari ini ya. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buol dan Satgas PKA sepakati penyelesaian konflik plasma sawit. Pemerintah Kabupaten Buol bersama Satgas Penataan Perkebunan Kelapa Sawit Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi untuk menyelesaikan konflik agraria dan plasma sawit di Desa Jatimulya dan Desa Soraya. Hasil kesepakatan itu di mana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buol diberikan waktu selama 2 minggu untuk melakukan pembinaan sekaligus menyelesaikan dualisme kepengurusan yang terjadi pada Koperasi Tani Plasma Bukit Pionoto demi menjamin kesejahteraan petani setempat. Isu lain yang ada di Buol peninggalan mengenai kesehatan di mana kasus keracunan massal. Beberapa waktu lalu Kabupaten Buol sempat dihebohkan dengan ratusan siswa TK hingga SMP yang diduga mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi paket uji coba makan bergizi gratis. Korban sebelumnya sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas terdekat, memicu evaluasi ketat dari dinas terkait mengenai higienitas penyediaan pangan. Nah, kemudian untuk masih di Kabupaten Buol ya, hari kemarin peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Mindanao, Filipina dan Laut Sulawesi berdampak hingga ke wilayah Sulawesi Tengah. Dampaknya pun berdasarkan pemodelan dari BMKG wilayah pesisir Buol dan Toli-Toli sempat ditetapkan dengan status siaga tsunami. Sementara Donggala Utara berstatus waspada, masyarakat dihimbau tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas gelombang laut. Nah, itu dia informasi di Kabupaten Buol di hari kemarin, pendengar.

Selamat siang untuk Anda yang terus saja berpacu dengan waktu ya untuk menuntaskan program kerja Anda di awal-awal pekan ini ya. Berharap juga seluruh program yang ada sehingga juga bisa melibatkan orang-orang yang paham dan tetap membantu Anda untuk mengerjakannya. Berharap semoga bisa kelar ya agenda kerja Anda. Nah, berdengar kita kembali ke informasi. Sebelumnya, kemarin Bupati Toli-Toli resmi melepas Kafilah Kabupaten Toli-Toli yang akan berkompetisi pada Musawabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keikutsertaan ini bukan semata-mata demi mengejar prestasi atau juara, melainkan sebagai ikhtiar untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melahirkan generasi Qurani yang teladan di tengah masyarakat Toli-Toli. Kemudian juga sebelumnya informasi kesiapan program makan bergizi gratis, pemerintah Kabupaten Toli-Toli terus mematangkan persiapan program nasional makan bergizi gratis di mana berdasarkan hasil verifikasi kelayakan, Pemkab Toli-Toli menyatakan sebanyak 20 satuan SPPG di wilayah Toli-Toli telah memenuhi standar kelayakan operasional untuk menyukseskan program pemenuhan gizi masyarakat di Toli-Toli. Sebelumnya juga pendengar, kemarin pasca terjadinya gempa bumi kuat bermagnitudo 7,7 di lepas pantai Mindanao, Filipina, getarannya pun turut dirasakan oleh masyarakat di beberapa wilayah pesisir Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Dan pemerintah daerah bersama jajaran TNI Polri dan BBPD dilaporkan berada dalam status siaga penuh untuk mengantisipasi segala dampak situasi darurat hingga situasi status darurat pun dicabut kemarin. Nah, demikian untuk informasi dari Kabupaten Toli-Toli, pendengar.

Berikan kita ke informasi berikutnya ya, kita ke Palu ya, mengenai seni jadi tari benteng pelestarian tradisi bangsa di tanah air. Seni tari memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan identitas budaya di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Hal itu mengemuka dalam program Kita Indonesia di Palu. Dr. Andi Imra Dewi sebagai akademisi seni tari menjelaskan bahwa tari tradisional bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi juga media pewarisan nilai sejarah dan kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat selama berabad-abad. Ia menilai keterlibatan dunia pendidikan sangat penting dalam membangun kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Sekolah dan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus pengembangan seni tradisional. Melalui pelestarian seni tari, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis.

0: Cep.
1: Ucup lagi.
0: Cep.
1: Apa, Cup?
0: Tebak-tebakan lagi yuk.
1: Ya udah deh, tebakannya apa, Cup?
0: Apa beda kura-kura sama bajai?
1: Ya jelas beda lah, Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
0: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah, kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai, mbak, bajai, mbak.

Pendengar, sudah pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Melengkapi kebersamaan kita informasi siang hari ini, kita ke informasi mengenai tarian kolosal pembukaan MTQ Sulawesi Tengah libatkan 100 penari. Sanggar Seni Polelea mendapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk menggarap tari kolosal pada musabaqah tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dipusatkan di lapangan likuifaksi Desa Lolu, Kabupaten Sigi. Kepercayaan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sanggar Tari Polelea yang selama ini aktif melestarikan seni dan budaya daerah. Penampilan tari kolosal menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian pembukaan MTQ yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan kekayaan budaya lokal. Koreografer tari dari Sanggar Seni Polelea, Ayu Mufida, mengatakan amanah yang diberikan pemerintah Kabupaten Sigi merupakan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pertunjukan yang tak hanya menarik secara visual, tetapi juga secara makna. Dirinya berharap penampilan tari kolosal pada MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan kesan mendalam bagi para tamu dan peserta yang hadir sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Kabupaten Sigi. Pendengar.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di Toli-Toli Siang, hari ini berikut kami hadirkan dua buah berita hoax di Cek Fakta. Pertama, Sandiaga Uno beri bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp.

0: memperlihatkan di belakang layar produksi Hanta Virus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa Hanta Virus menggunakan APD adalah berita hoaks atau berita tidak benar, pendengar. Demikian untuk informasi berupa berita hoaks siang hari ini, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Ditoli-Toli siang hari ini ya. Masih bersama saya Jasmine. Sudah pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi untuk menghadirkan informasi seputar literasi digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, siang hari kita bicara tentang pentingnya literasi digital. Di era digital saat ini pendengar, literasi digital bukan lagi sekedar kemampuan tambahan, melainkan sebuah keterampilan hidup atau life skill yang krusial. Literasi digital ini bukan hanya tahu bagaimana cara menggunakan media sosial atau mencari informasi di Google. Bahkan literasi digital ini bukan hanya sekedar sampingan, tetapi ini merupakan kebutuhan ya di zaman sekarang. Apalagi kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Setidaknya ada beberapa hal penting untuk memahami bagaimana pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari di era sekarang. Yang pertama adalah benteng melawan hoax dan disinformasi. Kita tahu internet adalah lautan informasi, tetapi tidak semuanya akurat. Dan itu tidak salah ya. Media sosial untuk menghadirkan ragam informasi seperti itu, tinggal usernya atau penggunanya yang mengkonsumsi berbagai informasi yang ada di dalamnya. Karena informasi dan disinformasi itu semuanya ada di dalam media digital. Nah, tanpa literasi digital yang baik, seseorang akan mudah termakan berita palsu, hoax, disinformasi atau manipulasi informasi. Disinilah netizen atau pengguna media sosial, pengguna digital perlu berpikir kritis untuk memverifikasi sumber berita sebelum mempercayai atau membagikannya. Selain itu pendengar, keamanan data dan privasi online. Dunia maya penuh dengan ancaman kejahatan cyber seperti phishing, peretasan akun, sampai pencurian identitas. Literasi digital memberikan pemahaman tentang bagaimana cara membuat kata sandi yang kuat, menjaga privasi data pribadi dan mengenali tautan atau platform yang mencurigakan. Kemudian banyak orang merasa bebas berkomentar apa saja di internet karena merasa anonim misalnya. Literasi digital mengajarkan etika internet agar kita tetap menghormati orang lain. Bijak bermedsos, menghindari perundungan cyber, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Bukan itu saja pendengar, pentingnya literasi digital dapat membuka peluang ekonomi dan karir masa depan, di mana hampir semua industri saat ini itu bertransformasi ke arah digital. Mulai dari pemasaran, analisis data, sampai administrasi sederhana membutuhkan kecapakan digital. Orang yang pandai dalam berdigital itu memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi di pasar kerja dan mampu memanfaatkan internet untuk membuka peluang bisnis sendiri. Literasi digital memudahkan kita juga untuk mengefisiensi dan kemudahan hidup sehari-hari, misalnya melakukan transaksi keuangan mobile banking, mengakses layanan publik dan kesehatan secara online, belajar hal-hal baru melalui kursus daring secara mandiri. Nah, literasi digital tentu saja merupakan kunci untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan produktif. Tanpanya tentu saja kita hanya akan menjadi penonton atau bahkan korban dari derasnya arus teknologi, pendengar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia. Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
4: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI
4: harga mati.
0: Selamat hari
1: kebangkitan nasional
0: 2024.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bicara tentang literasi digital. Kalau saja tadi beberapa hal pentingnya pemahaman tentang literasi digital terhadap berbagai aspek, kali ini kita fokus ke pentingnya generasi muda untuk berpikir kritis di dunia digital.

Generasi muda kini harus mengasah kemampuan berpikir kritis guna menyaring beragam informasi yang beredar luas di dunia digital. Penting bagi anak muda saat ini ya untuk memeriksa kebenaran setiap konten agar tidak terhasut berita-berita palsu atau isi yang menyesatkan. Kemampuan dibangun agar setiap remaja itu mampu menilai fakta dan pendapat secara cermat sebelum membagikannya ke orang lain. Ada istilah share, saring sebelum share ya. Nah, langkah tersebut dapat mencegah penyebaran hal keliru yang bisa memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat luas. Melansir dari Stakeholm, teknologi menjadi sarana utama sekaligus tantangan besar karena arus informasi itu datang sangat cepat dan dalam jumlah yang banyak. Generasi muda tentu harus belajar memilah mana yang berguna, akurat, dan aman bagi diri maupun lingkungan sekitarnya. Nah, pendidikan literasi digital juga dapat diajarkan sejak dini agar siswa paham hakikat informasi dan dampak yang ditimbulkannya. Disinilah peran guru dapat membimbing cara bagaimana memverifikasi sumber berita agar kemampuan analisis itu dapat terlatih dan makin tajam seiring waktu. Orang tua di rumah pun dapat turut mendukung dengan mengajak anak berdiskusi tentang apa yang mereka baca, nonton, atau dengar secara daring. Komunikasi terbuka seperti ini memperkuat wawasan serta membentuk pola pikir yang objektif dan bijaksana. Berpikir kritis setidaknya membantu remaja mengenali hoaks, penipuan, atau konten-konten berbahaya yang kerap mengintai di ruangnya maya. Mereka bisa mengambil keputusan tepat dan melindungi diri dari resiko buruk akibat penggunaan gawai berlebihan. Keterampilan ini menjadi generasi muda lebih tangguh, cerdas, dan bertanggung jawab saat berinteraksi ya di dunia maya. Mereka tak lagi sekedar menerima informasi, melainkan menguji dan menilainya secara mendalam. Kemampuan berpikir kritis menjadi bekal utama agar kaum muda membawa manfaat besar dari kemajuan teknologi. Hal ini mencabin ruang digital tetap sehat, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
7: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
6: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
7: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
6: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
7: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
6: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
7: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
6: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi untuk membahas informasi seputar literasi digital. Nah, kalau saja tadi kita hadirkan informasi pentingnya memahami sekaligus memanfaatkan digital ya bagi kalangan muda untuk menghindari penyebaran ujaran kebencian, berita hoaks yang tentu saja dapat merugikan diri Anda sendiri. Lantas bagaimana literasi digital bagi generasi lansia atau tua? Karena ini merupakan hal yang sangat penting juga ya, utamanya karena percepatan teknologi seringkali meninggalkan mereka yang tidak tumbuh di era internet. Nah, meskipun teknologi dirancang untuk mempermudah hidup, bagi orang tua, dunia digital bisa menjadi labirin yang membingungkan dan penuh resiko. Dan berikut ini ada beberapa tantangan utama literasi digital yang dihadapi oleh usia tua. Yang pertama, hambatan fisik dan kognitif, faktor usia. Penurunan fungsi tubuh sering bertambahnya usia menjadi tantangan juga ya bagi kalangan lansia. Bahkan paling mendasar, di mana tulisan yang kecil di layar smartphone atau kontras warna yang buruk itu seringkali membuat mereka kesulitan untuk membaca informasi. Belum lagi keterbatasan motorik halus, layar sentuh yang terlalu sensitif atau tombol virtual yang terlalu kecil seringkali memicu salah tekan. Kemudian penurunan memori, proses mengingat langkah-langkah navigasi aplikasi membutuhkan waktu belajar yang lebih lama. Literasi digital tentu saja membuat kesenjangan psikologis, rasa takut dan gagap teknologi bagi para lansia. Karena banyak lansia mengalami hambatan mental sebelum mulai mencoba. Misalnya ada kecemasan emosional bahwa jika mereka salah menekan tombol, perangkat akan rusaklah, meledak atau kehilangan data penting. Kemudian kurang rasa percaya diri. Merasa diri sudah terlalu tua untuk belajar hal-hal baru sehingga lebih memilih untuk sepenuhnya bergantung pada anak atau cucu. Belum lagi dihadapkan dengan kerentanan terhadap cybercrime dan hoax. Karena ini juga merupakan salah satu tantangan yang paling penting karena berdampak pada keamanan finansial dan sosial mereka. Iya, lansia seringkali kesulitan membedakan antara berita yang betul, opini, iklan manipulatif, dan berita tidak benar, hoax. Sifat yang cenderung mudah percaya membuat mereka itu kadang menjadi target utama penyebaran berita bohong. Kemudian skema penipuan seperti tautan berhadiah, modus, rekrutmen palsu, atau telepon yang mengaku dari bank sangat mudah mengelabui lansia yang belum paham konsep keamanan digital. Seperti ya mungkin Anda membayangkan buat PIN atau lupa mengingat PIN yang sudah pernah dibuat. Nah, belum lagi bicara tentang desain aplikasi yang tak ramah lansia. Karena mayoritas aplikasi modern termasuk e-banking atau layanan publik yang didesain untuk generasi muda yang adaptif. Navigasi yang terlalu kompleks, berbelit-belit, susah untuk dipelajari, dan banyaknya menu-menu yang tersembunyi serta istilah-istilah teknis berbahasa Inggris seringkali membuat lansia merasa frustasi dan menyerah di tengah jalan. Nah, apalagi tidak adanya pendampingan yang sabar. Proses belajar kelompok usia tua biasanya itu butuh pengulangan. Sayangnya, generasi muda saat ini, khususnya yang ada di sekitarnya, seringkali tidak memiliki waktu atau kesabaran ekstra untuk bagaimana bisa mengajarkan langkah demi langkah secara perlahan, sehingga proses transfer ilmu digital ini terputus.
Nah, disinilah timbul pertanyaan mengapa ini sangat penting. Menjembatani kesenjangan digital bagi kalangan lansia bukan hanya soal agar mereka bisa eksis di media sosial, melainkan tentang inklusi. Semua orang bisa menggunakannya, inklusi. Apalagi di era digitalisasi ini, akses layanan kesehatan atau antrian BPJS online, perbankan dan bantuan sosial pemerintah itu semakin banyak yang beralih ke digital. Tanpa literasi yang cukup, pastinya kelompok usia tua itu dapat beresiko terisolasi dari hak-hak dasarnya, pendengar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi literasi digital kita ke informasi terakhir ya, mengenai pentingnya jamaah haji dan umroh agar dapat meningkatkan literasi digital. Di Arab Saudi, saat ini terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang Saudi Vision 2030. Perubahan itu tidak hanya mencakup pelayanan administrasi, tetapi juga sistem transaksi dan akses ibadah yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Komisaris PT Jasa Haramain Group Ali Ridho bin Sakni mengatakan, penggunaan dokumen dan layanan berbasis digital ini akan menjadi standar utama dalam beberapa tahun mendatang. Ali Ridho menegaskan peningkatan literasi digital bagi calon jamaah menjadi hal yang sangat penting. Ia mendorong seluruh penyelenggara perjalanan umroh dan haji di Indonesia untuk mulai mengedukasi jamaah sejak pelaksanaan manasik. Salah satu hal yang wajib dipahami jamaah ke depan adalah penggunaan aplikasi nusuk. Ia menjelaskan bahwa izin masuk raudah kini tidak lagi disediakan melalui visa seperti sebelumnya, melainkan harus diakses melalui aplikasi tersebut. Ia berharap seluruh pihak, mulai dari travel, pembimbing ibadah, sampai calon jamaah, itu dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan kesiapan literasi digital yang baik, proses ibadah di Tanah Suci diharapkan menjadi lebih mudah, aman, dan tertata sesuai dengan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, informasi jamaah haji dan umroh diminta untuk meningkatkan literasi digitalnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar literasi digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli siang hari. Namun sebelumnya kami siarkan informasi dari dunia olahraga atau dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: 26.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pes Parawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pes Parawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari adalah tanggung jawab

0: negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
5: For the win, about today's game.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat yang bagus pendengar telah mengawali kebersamaan kita di ruang silaturahmi Zona Musik Indonesia da Adera ya. Melewatkanmu. Walaupun kondisi cuaca di wilayah Toli-Toli siang hari agak mendung ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk memikirkan untuk menuntaskan program kerja Anda. Nah baik, kita coba buka ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nih abangku?
1: Dengan Adin ini, Bung Yasmin.
0: Oh Adim, di Parigi Mautong. Wah, ketemu lagi iya. Nih Bang Adim. Apa kabar Parigi Mautong Ambesia ini?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan lagi panas nih cuacanya.
0: Oh lagi panas, wah beda ya di wilayah Toli-Toli ini agak mendung. Memang sebelumnya agak panas juga sih ya. Oke, jadi tidak kemana-mana ini Bang Adim?
1: Di rumah saja ini hari ini
0: kayaknya. Oh lebih fokus ya ke keluarga. Karena biasanya ini sering apa pergi pulang, bahkan ada yang mengatakan pergi pagi pulang apa ya, pulang bukan cuma pagi ya.
1: Mungkin okay. Ya mungkin dalam minggu berangkat ke Palu lagi.
0: Wah itu dia. Baik, sebelum silaturahmi nih Bang Adi, mau diputarkan lagunya siapa?
1: Lagunya Stinky, Rindu Untuk Dia.
0: Boleh Stinky.
1: Oke, salam pertama buat Jasmine, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Buat semua saja tempat terkecuali yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, Gorontalo, Bagaimana, Manado, seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan. Spesial buat putri saya yang sedang ceria-ceria di yang hari ini Bung Jasmin.
0: Waduh.
1: Katanya dari Afrika, salam buat Om Jasmin katanya.
0: Itu biasanya kalau Bang Adim sesulit apapun apa beban kerja kalau ingat-ingat anak. Waduh, langsung plong itu hilang ya. Gimana?
1: Betul. Ah. Apalagi senyuman yang mereka nah, di
0: itu dia. Waduh. Itu saja salam balik ya okay. Untuk putrinya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adim yang ada di Ambesia.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Jasmi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya? Sumanti di Malangga. Wah, iya betul,
1: betul
0: ya Sumanti.
1: Sekali.
0: Nah, ya gimana kabar Sumanti?
1: Alhamdulillah kabar baik. Cuaca lagi mendung-mendung cantik Bung Jasmi.
0: Wah, mendung cantik. Tapi walaupun mendung, walaupun banyak utang, walaupun banyak masalah, kalau ingat anak ini langsung plong ya sama dengan Adin tadi. Makanya cepet-cepet begitu Sumanti. Aduh, biar ada yang bisa buat-buat bahagia begitu. Oke, okay. Siapa? Sumanti mau diputarkan lagunya siapa?
1: Lagunya Armada, Bebaskan Diriku.
0: Memang selama ini kenapa?
1: Cuman lagu Jasmi.
0: Aduh, memang betul-betul ini lagunya Armada, pahlawannya Sumanti nih ya. Oke, lagunya untuk siapa Sumanti?
1: Kirim buat Kak Adin tadi, semoga sehat selalu bersama kekecilnya. Dan buat Kak Rahma dan Kak Fatima, Kak Amsa dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Cepain selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Bung Jasmin yang lagi bertugas, tetap semangat, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Bunda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Sumanti di Malangga. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masyara. Wah, kalau Pak Masyara keliwat bahagia, sudah selesai itu ya. Sudah pada besar-besar semua.
2: Sudah besar-besar semua.
0: Tapi capek juga begitu ya pengalamannya, iya. Pak Masyara. Aduh. Tapi salut ini Pak Masyara. Oke, gimana aktivitas? Jangan-jangan ada di sawah ini Pak Masyara. Lagi live barangkali.
2: Ya, sebentar lagi mau ke sawah. Karena kemarin kan belum habis ditanami.
0: Oh, tapi pakai live segala ini atau bagaimana? Pakai saran langsung segala Pak Masyara atau?
2: Enggak.
0: Oke, Masyara mau diputarkan ke sawah Masyara?
2: Ya, lagunya Mari Mari Kus Plus.
0: Oh, Kus Plus, mari-mari ya. Mari bantu Mas Yara batanam padi.
2: Ya, batanam padi.
0: Untuk siapa lagunya Mas Yara?
2: Ya, kirim untuk Sumanti tadi. Ada Rahma, ada Fatima. Ini pasti ini sayangku ini kemana
0: kamu? Aduh, iya. Bagaimana tidak dipanggil batanam padi?
2: Tahu, tahu saja besok. Masih ada 90 hari.
0: Aduh, luas betul ya.
2: Kasur tadi cari kan tukang tanam itu di Ogomoli.
0: Aduh, berhenti.
2: Jadi
0: berhenti.
2: Jadi kalau bilang ada, kalau ada silanya, saya lamar kamu.
0: Oke.
2: Okay, lanjut aja. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yara. Oh ya, selamat siang juga ya untuk Anda yang lagi dengar-dengar siaran kami di wilayah Buol dan sekitarnya. Sehat ya semuanya. Halo.
1: Assalamualaikum Bu Yasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eli. Iya, jangan juga ya cemberut kalau Mas Yara lagi berkicau Bu Eli.
1: Kalau sempat itu koma habis waktu.
0: Iya, saya senang kalau Ibu Eli ini agak cemberut begitu. Mau dengarnya siapa Bu Eli?
1: Kalau masih ada waktu Bu Yasmin, saya mau dengar lagunya Armada, Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia. Dengar tuh Mas Yara.
1: Harus bahagia dong.
0: Iya, jangan cuma orang lain bahagia, Bu Eli juga harus bahagia begitu. Jadi mau salam untuk siapa nih Bu Eli?
1: Untuk semua saya terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bunda Fatimah.
0: Waalaikumsalam. Nah ini dia orangnya nih, Bunda Fatima di Ogomoli.
3: Iya Bunda Jasmin.
0: Kalau orang bilang selama janur kuning belum melengkung di depan rumah ya boleh-boleh saja begitu. Iya.
3: Kata-katanya Rusi ada sama Bunda Jasmin juga.
0: Maksudnya?
3: Perasaan Rusi yang pernah mengucapkan kata-kata itu sama saya.
0: Ya. Iya. Jadi seperti itu. Makanya yayangnya harus cepat-cepat ini Bunda Fatima supaya tidak di apa? Diselip orang.
3: Terpaksa jantung lama-lama ya.
0: Aduh, siapa? Fatima mau dengarnya siapa Fatima?
4: kalau masih ada waktu Bu Yasmin, lagunya Didi Dores dan Ella, Jangan Pisahkan.
0: Jangan Pisahkan.
4: Dan Dia.
0: Makanya cepat-cepat pasang itu janur kuning supaya tidak dipisahkan sama Mas Siar. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Fatima?
4: Ada Haji Eli tadi, ada Abdurrahim di Kutai Kertanegara, ada Adin, ada pendengar di Parimo, Buol, Toli-Toli, ada Hamsa dan Rustin, Sawal, Sumanti, ada Pak Arifin dan istri tercintanya di Sekretariat, Bunda Ama, Bunda Rama, Bunda Gaby. Gaby di mana kali ini, Gaby? Apakah sehat-sehat selalu?
0: Sehat,
4: dan, Yasmin, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Fatima di Ogomoli. Halo.
5: Halo juga. Assalamualaikum, Bung Jan.
0: Waalaikumsalam. Masih semangat ini orang Lemba?
5: Masih dong. Oh. Masih ada kelebihannya, bukan kekurangan.
0: Biasa. Kalau Bunda Ama ini aman-aman saja setiap bulan ini ya. Pasti.
5: Pastinya dong.
0: Pasti ya. Tidak ada masalah begitu. Ya, Bunda Ama ya. Gimana Lemba? Ini Lemba lagi rame ini karena sudah mulai panen.
5: Sudah rame ini banyak sekali pendengar setia ini.
0: Ya, apalagi wilayah Lemba ini sudah banyak orang panen cengkeh, Bunda Ama ya.
5: Oh, alhamdulillah. Saya cuma panen daunnya, bukan panen cengkeh.
0: Mentang-mentang di depan rumah banyak jemuran ya.
5: Cengkehnya orang Bunda. Cuma
0: orang
5: baunya saja.
0: Orang lain lagi jadi tersangka. Aduh, Bunda.
5: Betul Bunda, minta cuma cengkehku ada Bunda, saya suruh PT Bunda sih gratis.
0: Ada harus saya disuruh bawa PT. Iya, baik. Siapa Bunda Mak kalau masih ada waktu lagunya?
5: Kalau masih ada waktu, apa namanya di? Emelia Seran.
0: Yang mana?
5: Benci.
0: Masih yang itu?
5: Apa itu? Tetap masih itu.
0: Aduh.
5: Menahan benci.
0: Banyak cengkeh suka benci-benci tidak bagus itu Bunda Ama.
5: Malah bongkar karena bagus dengar itu lagu dang merah menahan benci.
0: Contoh saja ini orang bahagia, nelpon saja ini ada makang ini, aduh kamai. Ya, salam lah untuk siapa nih Bunda Ama?
5: Pokoknya Bung Jasmine, buat Bung Jasmine juga mendengar dari RRI, selamat mendengar lagu merah menahan benci. Dan pokoknya saja yang pendengar setia di RRI Prostasi Toli-Toli tanpa terkecuali. Terima kasih mengadang keadaan itu. Dan salam buat Bung Jasmine, sehat selalu bahagia bersama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, ketinggalan kapal kayaknya nih Bunda Gaby ini ya.
6: Oh iya,
0: Jadi terang. Iya, jadi ikutan saja kayaknya lagunya. Halo, kurang sehat ini Bunda Gaby. Aduh.
6: Iya, masih sakit.
0: Oh, sakit. Bagus tuh, juga. Bagus juga suaranya Ibu Gaby ini kalau sakit flu begitu ya.
6: Seperti apa namanya itu, seperti campurung.
0: Iya, seperti Black yang di Toki itu. Iya, siapa? Salamnya untuk siapa nih Bunda Gaby?
6: Siapa Tima tadi? Bunda Ama. Itu semua pendengar. Oh, satu cepatnya siang. Bunda Jasmin, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Kurang jelas suaranya Bunda Gaby nih. Mbak Iyo saja ya. Baik.
6: Terima kasih Jasmin.
0: Terima kasih. Moga cepat sembuh ya untuk Bunda Gaby di Lalos. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puak Yasil di Lampasio. Senang ini baru dengar ini Puak Yasil. Halo.
7: Halo, halo.
0: Ya, Puak Yasil ya?
7: Iya, betul.
0: Semangat ini Puak.
7: Ay, mendung-mendung lagi ini.
0: Aduh, jangan cuma gara-gara mendung ini langsung tidak semangat ini Puak ya. Ya. Baik. Gimana?
7: Capek dari kebun.
0: Wah. Ada juga yang tutupi capeknya itu ya.
7: Ya iya.
0: Kalau sudah diisi di karung sampai di toko hilang capeknya ya. Oke, Puak Yasil, mumpung acara ini acara ruang silaturahmi. Silakan, Puak.
7: Ini sebelumnya ini saya tanya dulu Pak Jasmin.
0: Boleh, boleh Puan.
7: Tahun berapa ditinggalkan itu Arab?
0: Maksudnya aduh, ini ngomong Arab ini aduh.
7: kan saya ini dulu rumahku di antara Arab dan Cina.
0: Oh,
7: jadi
0: iya,
7: sepertinya
0: iya.
7: Kita bertetangga.
0: Saya nebak, saya pasti ingat itu ya. Oke.
7: Okay. Rumahku di antara Cina dan anu itu dan Arab. Mm-hmm. Saya di situ dulu tahun
0: 68. Oh, saya langsung ingat kayaknya ya. Bukan orang lain kayaknya.
7: Sudah diingat.
0: Iya. Jadi nah. Lanjut ya Pak Yasin.
7: Iya, oke. Seluruh pendengar yang sudah masuk atau tidak, marilah kita bersama-sama membina persatuan melalui RRI. Mm-hmm. Supaya sip selalu di udara. Mm-hmm. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Tidak lama lagi 17 Agustus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan saya juga berterima kasih ya untuk Pak Yasil sudah mengingatkan saya. Dan boleh bersyukur Pak Yasil ya bahwa kita masih diberi umur panjang begitu ya. Walaupun umur sudah tidak muda lagi, begitu banyak kenangan ya yang pernah dilewati. Bahkan orang-orang yang pernah dekat dengan Pak Yasil juga dulunya, kini sudah banyak yang berpulang begitu ya. Bersyukur ya sekali lagi Pak Yasil bisa dipertemukan lagi. Dan Pak Yasil tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Silaturahmi di Zona Musik Indonesia. Nanti kita ketemu di Prodangdut. Akhirnya kami cukupkan kebersamaan kita di siang hari ini. Saya ucapkan semuanya terima kasih dan selamat menikmati suasana istirahat.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar pencinta budaya dimanapun berada, sebelumnya kami ucapkannya salam budaya. Kita baku dapa lagi di informasi budaya siang hari ini, membicarakan, membahas berbagai hal dan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Fokus topik yang coba kita bahas di budaya Nusantara siang hari ini adalah budaya pulang kampung. Iya, budaya pulang kampung atau yang akrab disebut mudik, mulanya singkatan dari mulih, dilik dalam bahasa Jawa atau menuju udik dalam bahasa Melayu, bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan tahunan. Di Nusantara, tradisi ini adalah manifestasi ikatan spiritual, sosial, dan kultural yang sangat kuat dengan tanah kelahiran. Hampir setiap suku di Indonesia itu memiliki filosofi dan sebutan masing-masing untuk tradisi pulang kampung. Nah, yang pertama kita coba kenalkan budaya pulang kampung pada masyarakat suku Madura, Loron. Toron ini merupakan tradisi mudik atau pulang kampung khas masyarakat suku Madura yang syarat akan makna budaya, ikatan kekeluargaan, dan nilai religius. Tahukah Anda pendengar, bagi orang Madura yang merantau, Toron bukan sekedar perjalanan fisik kembali ke rumah, melainkan sebuah panggilan jiwa dan kewajiban moral. Secara harfiah dalam bahasa Madura, Toron berarti turun. Lahir dari cara pandang geografis masyarakat Madura masa lalu ketika mereka merantau keluar pulau, kembali ke Pulau Madura dianalogikan sebagai berjalan turun ke tanah asal. Beda dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang hanya mudik saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Ketupat ya, warga Madura mengenal tiga momentum utama untuk Toron. Ada Idul Adha, Idul Fitri, serta Maulid Nabi Muhammad SAW, Muludan. Toron bukan sekedar ajang pamer kesuksesan di perantauan, tradisi ini membawa nilai-nilai mendalam. Di antaranya ikatan silaturahmi, bakti kepada orang tua dan sesepuh, menjaga identitas. Toron adalah bukti nyata dari filosofi hidup masyarakat Madura. Abental omba asapu angin. Berbantal ombak, berselimut angin, bekerja keras di rantau, namun sejauh apapun mereka melangkah, tanah kelahiran dan orang tua tidak akan pernah dilupakan. Nah, itulah salah satu filosofi kuat bagi masyarakat suku Madura pendengar.

Pendengar, saat menemani Anda yang tengah menikmati suasana santai atau Anda sudah kembali berada di tempat aktivitas ya. Selanjutnya kami lengkapi informasi mengenai budaya pulang kampung yang ada di Nusantara. Dari Jawa Timur pada masyarakat suku Madura pulang kampung, kita ke Sulawesi Barat. Mengenal budaya pulang kampung pada suku Mandar. Budaya pulang kampung atau mudik dalam masyarakat suku Mandar ini merupakan tradisi yang sangat kental dan syarat akan nilai filosofis. Bagi orang Mandar, pulang ke tanah kelahiran bukan sekedar ritual tahunan untuk melepas rindu, melainkan sebuah panggilan jiwa dan sebagai bentuk penegasan identitas diri. Setidaknya ada beberapa aspek penting yang mendasari budaya pulang kampung dalam tradisi suku Mandar. Yang pertama, ada yang namanya filosofi Pasombal, pelaut Mandar. Suku Mandar terkenal sebagai pelaut ulung yang tangguh. Sejak zaman dulu, kaum laki-laki Mandar sering merantau, menerjang lautan untuk mencari nafkah atau menuntut ilmu. Namun, sejauh apapun mereka berlayar, ada pepatah atau prinsip hidup yang selalu dipegang teguh. Lao menggaes ma pasule topa. Pergi mencari nafkah, merantau, tetapi pada akhirnya harus kembali pulang. Nah, pulang kampung bagi seorang perantau adalah bukti bahwa mereka tak lupa pada akar budaya, tanah leluhur dan keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti mayoritas suku lainnya di Indonesia, momen Idul Fitri dan Idul Adha menjadi puncak arus pulang kampung pada masyarakat suku Mandar. Selain sholat id bersama, momen krusial penting untuk melakukan tradisi mak baca-baca di rumah keluarga besar dilanjutkan dengan bersiarah ke makam para leluhur, mamono atau makubur. Selain hari raya keagamaan, acara keluarga besar seperti pernikahan atau upacara adat juga menjadi alasan kuat bagi para perantau untuk wajib pulang. Bagi masyarakat Mandar, pulang kampung adalah cara untuk merawat sikalati, ikatan kekeluargaan dan kebersamaan. Di kampung halaman, ego perantau harus dilepaskan, mereka kembali duduk bersama di atas tikar, menikmati kuliner khas seperti jepa, bau peapi, dan gola bambu. Pulang kampung juga menjadi panggung untuk menunjukkan keberhasilan di rantau, bukan untuk sombong, melainkan sebagai bentuk rasa syukur dan motivasi bagi generasi muda di kampung halaman. Ada kepercayaan emosional bahwa tanah dan air, tempat ari-ari, posisi mereka ditanam saat lahir akan selalu memanggil mereka untuk kembali. Melupakan kampung halaman bagi orang Mandar itu dianggap sebagai tindakan yang kurang terpuji karena melupakan asal-usul, malingo di kapongangan. Secara singkat bagi suku Mandar, pulang kampung adalah harmoni antara kewajiban agama, penghormatan kepada leluhur, sebagai penguat tali persaudaraan yang tak akan luntur oleh waktu dan jarak pendengar.

Pencinta budaya dimanapun berada, siang hari ini kita masih bicara tentang budaya-budaya pulang kampung pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari Sulawesi Barat kita ke Sulawesi Utara pada masyarakat suku Sangihe. Mengenai budaya pulang kampung atau mudik dalam tradisi masyarakat suku Sangihe memiliki keunikan tersendiri, di mana bagi orang Sangihe, pulang kampung bukan sekedar tradisi tahunan untuk berlibur, melainkan sebuah panggilan kultural dan spiritual yang sangat kuat untuk kembali ke tanah leluhur. Sangihe Ike Kendage. Dan terdapat beberapa hal penting juga bagi masyarakat suku Sangir dan tradisi unik dalam budaya pulang kampung. Di antaranya adalah momen utama pesta adat Tulude. Meskipun banyak yang pulang saat hari raya keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru, momentum paling puncak dan sakral bagi perantau di Sangir untuk pulang kampung adalah upacara adat Tulude. Acara ini tentu saja menjadi magnet terbesar karena menyajikan pemotongan kue adat tamo, pagelaran seni musik bambu, tari-tarian tradisional, serta doa bersama seluruh elemen masyarakat. Sama seperti konsep mudik pada umumnya pendengar, pulang kampung halaman bagi orang Sangir wajib diwarnai dengan mebalo atau saling berkunjung ke rumah kerabat, tetangga, dan tua-tua adat. Para perantau biasanya membawa buah tangan dari tanah rantau, sementara keluarga di kampung akan menyambut mereka dengan kuliner khas Sangihe seperti sagu porodisa, halua kenari, ikan bakar dengan dabu-dabu, serta minuman tradisional. Salah satu ritual wajib saat pulang kampung bagi masyarakat suku Sangir adalah mengunjungi makam leluhur dan keluarga yang telah tiada. Orang Sangir itu dikenal memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan tanah kelahirannya. Ada pepatah atau ungkapan tersirat bahwa sejauh apapun seorang perantau, masile atau merantau, mencari nafkah atau menuntut ilmu, mereka tak boleh melupakan Sangihe ke Ike Kendage. Pulang kampung adalah cara mereka membuktikan bahwa sukses di rantau tak membuat mereka lupa akan jati diri dan budaya leluhurnya. Secara geografis, memang Kepulauan Sangihe ini terletak di perbatasan utara Indonesia. Karena itu, budaya pulang kampung suku Sangir identik dengan perjalanan laut. Tidak sedikit juga makan biaya. Romantika menaiki kapal malam dari Manado menuju Pelabuhan Tahuna merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tradisi mudik itu. Sensasi diterjang ombak laut Sulawesi justru menambah rasa rindu dan haru ketika kapal mulai bersandar dan disambut oleh pemandangan Gunung Au atau Teluk Tahuna. Setidaknya budaya pulang kampung ini berfungsi sebagai pemberhentian sejenak bagi para perantau untuk memulihkan energi, mempererat tali pela persaudaraan dan mendapatkan restu kembali dari tanah adat sebelum melanjutkan kembali perjuangan di tanah rantau. Pendengar.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi budaya pulang kampung yang terakhir ya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kita ke selatan ya, mengenal budaya pulang kampung pada masyarakat suku Bugis, Mas Sompe. Pendengar budaya pulang kampung bagi masyarakat Bugis bukanlah sekedar tradisi mudik musiman biasa. Di balik perjalanan kembali ke tanah kelahiran, terdapat jalinan nilai filosofis harga diri dan ikatan primordial yang sangat kuat. Dua konsep utama yang menggerakkan siklus pergi dan kembali ini adalah Mas Sompe atau merantau dan jalan pulang kembali ke tanah asal. Berikut ini ada beberapa hal penting bagi masyarakat Bugis untuk pulang kampung. Sebelum memahami arti pulang, kita harus memahami mengapa mereka pergi dalam budaya Bugis, merantau disebut dengan Mas Sompe. Merantau bagi seorang pria Bugis adalah sebuah ritus pendewasaan dan pembuktian diri. Mereka berlayar meninggalkan kampung halaman dengan modal keberanian, kerja keras dan kejujuran untuk mencari nafkah, ilmu atau kedudukan yang layak. Merantau adalah cara mereka mengangkat derajat keluarga di kampung halaman. Jika merantau adalah perjuangan, maka pulang kampung adalah momen pelaporan hasil perjuangan. Pulang kampung bagi masyarakat Bugis erat kaitannya juga dengan konsep siri, harga diri atau malu. Ketika para perantau kembali, ada beberapa tradisi unik yang biasanya terjadi, yaitu silaturahmi dan berbagi, mapain reada. Bukan sekedar pamer kesuksesan, perantau yang pulang membawa tradisi berbagi, mereka bawa oleh-oleh khas daerah perantau, dan membagikan rezeki kepada sanak saudara, tetangga, sampai tetua adat sebagai wujud syukur atas keselamatan di tanah rantau. Lalu tak lupa syarat kubur. Sebelum atau sesudah hari raya, para perantau wajib berkunjung ke makam leluhur. Ritual itu sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan asal-usul mereka. Dan bagi masyarakat Bugis, menghormati orang tua dan leluhur adalah kunci keberkahan hidup di tanah rantau.

Budaya pulang kampung ini menjaga agar ikatan darah tak putus oleh jarak. Melalui momen anak-anak para perantau yang lahir tanah rantau di luar Sulawesi ya, mengenal silsilah keluarga, mempelajari bahasa ibu dan adat istiadat, memahami tanah leluhur mereka sehingga identitas kebugisan mereka itu tidak hilang. Bagi suku Bugis, Mas Sompe merupakan jalan pulang adalah salah satu kesatuan lingkaran hidup. Mereka pergi untuk berjuang demi kehormatan, dan mereka pulang untuk menunaikan rindu serta membumikan kembali keberhasilan tersebut di tanah tempat pusat jalannya. Mereka dulu ditanam. Nah itu dia tradisi pulang kampung budaya masyarakat suku Bugis Pas Sompe. Dari kesemuanya, tradisi pulang kampung di Nusantara memang membuktikan bahwa modernisasi dan urbanisasi itu tak mampu mengikis ikatan batin masyarakat Indonesia terhadap tanah leluhurnya. Kampung halaman akan selalu menjadi tempat pulang untuk membasuh lelahnya perjuangan di tanah rantau. Nah, dengan formasi budaya pulang kampung pada masyarakat suku Bugis tadi, maka lengkaplah kebersamaan kita untuk informasi tradisi dan budaya siang hari ini. Demikian untuk informasi budaya. Salam budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
2: Pertama, adanya pangkalan yang kemudian menjual di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp30.000. Kemudian, ada juga sebagian pangkalan bekerja sama dengan pengecer dan berbagai hal-hal yang terjadi di lapangan.
3: Ya, ini kan seolah-olah menghukum ya. Padahal, kalau kita melihat dalam kacamata bisnis, harusnya ketika dia bisa

0: Pemerintah Desa Guamonial, Kecamatan Momuno, Buol, tengah mematangkan persiapan menjelang pembukaan turnamen sepak bola Kades Guamonial Cup. Inilah berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Jasmine. Pendengar dan pemirsa berita daerah siang hari ini, kami awali informasi Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean, Toli-Toli. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
1: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
2: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
3: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri untuk menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi ya. PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
1: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
0: Dinas Perdagangan Toli-Toli melakukan sidak terkait adanya laporan dari warga mengenai penyaluran gas 3 kg. Alfiansyah melaporkan.
4: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Khairudin melakukan kunjungan ke PT Meta Indah Persada, salah satu pangkalan gas yang beroperasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perdagangan untuk mengawasi dan memastikan kelancaran penyaluran gas kepada masyarakat. Khairudin menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan terkait praktik di lapangan yang merugikan konsumen. Beberapa pangkalan diduga menjual gas 3 kg di atas harga eceran tertinggi head yang ditetapkan, yakni Rp30.000 per tabung. Selain itu ditemukan indikasi kerjasama antara pengecer yang tidak sesuai aturan.
5: Menyampaikan beberapa hal-hal kejadian-kejadian yang ada di pangkalan se-Kabupaten Toli-Toli. Kami perlu sampaikan kepada Pak Ibu sebagai manajer PT Meta Indah Persada Tolis bahwa beberapa kejadian-kejadian yang ada di pangkalan. Pertama, adanya pangkalan yang kemudian menjual di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp30.000. Kemudian ada juga sebagian pangkalan bekerja sama dengan pengecer dan berbagai hal-hal yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu kami hadir di tempat ini untuk membangun komitmen bersama dengan PT Indah Persada. Apabila mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini, tentu kami minta komitmen bersama tindak lanjut selanjutnya.
4: Sementara itu, manajer PT Meta Indah Persada Putu Aryawan menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Dinas Perdagangan. Ia menilai inspeksi langsung seperti ini dapat meningkatkan kepatuhan pangkalan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, Putu mengajak seluruh pangkalan gas di Toli-Toli untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam melayani masyarakat agar distribusi gas tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

0: Nah, di sini saya perlu menyampaikan kepada semua pangkalan PT Meta Indah Persada Tulis, saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu pemilik pangkalan agar senantiasa mentaati aturan-aturan yang berlaku untuk penyaluran LPG 3 kg. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa head yang berlaku di Kabupaten Toli-Toli adalah harganya Rp30.000 per tabung kepada konsumen. Jadi satu konsumen hanya boleh membeli satu tabung. Jangan lupa sebelum memberikan tabung kepada pembeli harus selalu input NIK di sistem yang sudah tersedia.
1: PT Meta Indah Persada menegaskan agar pangkalan tidak bekerja sama dengan pengecer dalam praktik yang melanggar aturan, termasuk penjualan di atas head. Hal ini dilakukan demi menjaga hak konsumen dan kelancaran distribusi gas di Kabupaten Toli-Toli.
2: Pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat pelaku UMKM dalam memproses akses pembiayaan. Setiadi melaporkan.
3: Saudara Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Toli-Toli, Faisal, mengatakan perkembangan UMKM di daerah ini cukup pesat. Meski demikian, persoalan permodalan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi para pelaku usaha. Ia mengatakan yang menjadi kendala selama ini saat mereka turun ke lapangan adalah persoalan permodalan. Meski pemerintah telah menghadirkan program kredit usaha rakyat untuk membantu UMKM, namun kebijakan yang baik ini harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
4: Pemerintah melalui Kementerian UMKM itu telah beberapa kali mengumumkan, bahkan kami selaku Kadin telah berkomunikasi dengan Kementerian UMKM. Mereka menjelaskan bahwa hari ini para pengusaha atau UMKM yang ingin berusaha dengan keterbatasan modal dan tidak ada jaminan di bawah 100 juta, itu tidak pakai jaminan. Tetapi di lapangan masih ada kendala-kendala seperti itu, Pak. Masih ada kendala.
3: Selain itu, Ketua Kadin juga menyoroti persoalan riwayat kredit dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK yang kerap menjadi penghalang bagi pelaku usaha untuk kembali memperoleh pembiayaan meskipun kewajiban kredit sebelumnya telah diselesaikan.
4: Tetapi ada satu hal yang menjadi kendala, ini kendala kita semua, yaitu tentang persoalan SLIK OJK.
3: Okay.
4: Ini kendala luar biasa, kenapa? Karena pemerintah seolah-olah atau OJK seolah-olah menghukum para pengusaha. Adanya aturan bahwa ketika bermasalah, sudah pernah mengambil kredit dan bermasalah di bank, maka setelah dia lunasi nanti 2 tahun setelah itu baru lagi bisa bisa kemudian melakukan kredit.
3: Okay.
4: Ya, ini kan seolah-olah menghukum ya. Padahal kalau kita melihat dalam kacamata bisnis, harusnya ketika dia bisa berhasil melunasi, ya ke depan dia sudah bisa melakukan kredit lagi, begitu kan?
3: Oke. Okay. Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha, Kadin Toli-Toli saat ini melakukan pendampingan dan verifikasi berkas bagi UMKM yang mengajukan pembiayaan. Sejumlah perbankan juga telah membuka layanan konsultasi di kantor Kadin guna mempermudah masyarakat dalam mengakses program kredit usaha rakyat.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Komunitas Bumi Kita mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Martina melaporkan.
6: Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya, yang mana peringatan tahun ini berfokus pada upaya untuk mengubah kepedulian menjadi aksi nyata. Ketua Komunitas Bumi Kita, Wiat Moko, saat diwawancara RRI mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia hendaknya menjadi bahan refleksi bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Dikatakan sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yakni Act Now for Climate, saatnya bekerja untuk iklim, di mana tema tersebut mengandung makna masyarakat yang bekerja di berbagai bidang kehidupan harus tetap menghargai dan mencintai lingkungan sekitar.
7: Puncak dari apa yang sudah kita buat dan di hari ini kita berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan di tahun-tahun ke depan lagi. Memaknainya itu adalah kita menghargai lingkungan. Kita bekerja, tidak juga merusak lingkungan, kita bekerja selalu menghormati hal-hal dan yang ada di sekitar kita. Tidak perlu merusak dan juga tidak perlu harus merubahnya. Kita cukup menjaganya, menyayanginya. agar supaya kita jadi orang-orang yang selalu menyayangi lingkungan.
6: Ketika disinggung soal kondisi tanaman mangrove yang menjadi kegiatan primadona komunitas bumi kita ini, ia mengungkapkan hingga saat ini pertumbuhan mangrove di sejumlah tempat di pesisir pantai Kabupaten Toli-Toli mengalami pertumbuhan. Untuk itu pihaknya terus aktif melakukan edukasi sosialisasi melalui media sosial dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, salah satunya mangrove.
7: Selalu ada di FB saya ya, yeah. Selalu update kepada masyarakat agar supaya ini loh, mereka dengan keikutsertaan mereka, mereka hari ini mangrove-nya sudah alhamdulillah sehat, walaupun ada beberapa tangan jahil yang mencoba untuk merusaknya karena mungkin mereka pikir ini adalah hal yang mengganggu mereka, tetapi kami akan terus menjaganya dan menanamnya, menambahnya terus agar supaya pesisir kita tetap hijau.
6: Wiatmoko berharap dan mengajak masyarakat memulai langkah sederhana dari lingkungan sekitar, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mendukung program pelestarian lingkungan yang dijalankan oleh komunitas pecinta lingkungan, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
2: Kita ke Kabupaten Buol, pendengar. Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol akan menjadi salah satu kelurahan yang akan dinilai dalam penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Pemerintah Kecamatan berharap Kumaligon menjadi wakil Provinsi Sulawesi Tengah di ajang nasional. Dari Kota Berkah Buol, Ahmad Mukadas melaporkan.
8: Saudara, setelah melalui proses penilaian yang cukup panjang dari berbagai aspek, akhirnya Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau ditetapkan sebagai wakil Kabupaten Buol di ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Penilaian tersebut dijadwalkan Rabu 10 Juni 2026 ini. Camat Biau KHRS Lamakasa diwawancara RRI mengungkapkan, pada ajang penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026, Kelurahan Kumaligon diharapkan meraih prestasi terbaik serta keluar sebagai juara, sehingga tidak hanya mewakili Kabupaten Buol, namun juga mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di ajang yang sama pada tingkat nasional. Meski diperhadapkan pada sejumlah keterbatasan yang dimiliki, namun hal itu tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi motivasi untuk terus berbuat yang terbaik agar nama daerah berjuluk Kota Berkah Buol dapat diperuntungkan pada tingkat nasional.
9: Alhamdulillah kemarin kan mewakili dari 7 kelurahan beliau wakili, otomatis targetnya mesti harus ada nama, artinya mesti juara, walaupun itu tentunya dengan keterbatasan segala sesuatunya, tetapi maju terus dan apalagi gotong royongnya. Dan kita ini intinya kita perlihatkan juga semampu kita yang dengan posisi sekarang ini.
8: Menurutnya, sikap gotong royong masyarakat di Kelurahan Kumaligon yang masih terjalin baik hingga saat ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan kelurahan tersebut melaju pada penilaian Lomba Desa dan Kelurahan hingga ke tingkat provinsi tahun 2026 dan menyisihkan 6 kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Buol.
9: Setiap tahun, jadi tahun kemarin itu Kelurahan Kulang alhamdulillah dapat juara 2. Dapatkan juara 2 tingkat provinsi. Insya Allah juga ini bisa dapat ya nama kita Kabupaten Buol.
8: Untuk itu Camat Biau ini berharap serta mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Kumaligon berpartisipasi aktif dalam penilaian Lomba Desa dan Kelurahan dengan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing agar target menjadi yang terbaik dalam ajang tersebut dapat tercapai secara maksimal.
2: Peringatan kita ke informasi olahraga, 99 atlet belajar jenjang SD SMP dari 10 kecamatan di Toli-Toli berlaga pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Toli-Toli. Sardono melaporkan.
10: Sebanyak 99 atlet pelajar jenjang SD SMP dari 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli berlaga pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Toli-Toli yang digelar 9 hingga 13 Juni 2026. Subkoordinator Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Irwan Eso selaku Ketua Panitia, usai pembukaan O2SN di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ketika diwawancara RRI menyebut atlet belajar yang berlaga di tingkat kabupaten sebelumnya telah mengikuti seleksi di tingkat kecamatan. Untuk jenjang SDMI, 5 cabang lomba yang diperlombakan yakni atletik, renang, bulu tangkis, senam, dan pencaksilat dengan jumlah atlet belajar sebanyak 56 orang. Sementara SMP MTS, 5 cabang lomba yang juga diperlombakan atletik, renang, bulu tangkis, panjat tebing, dan pencaksilat dengan jumlah atlet belajar sebanyak 43 orang.
11: SD itu mengikuti 5 cabor olahraga, masing-masing atletik, renang, ada bulu tangkis, pencak silat, dan senam. Sedangkan di tingkat SMP juga mengikuti 5 cabor, masing-masing atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan panjat tebing. Dari panjat tebing ini Pak ada di SMP, di SD tidak ada. Kemudian cabur senam ada di SD, di SMP tidak ada.
10: Menyinggung target pelaksanaan O2SN ke tingkat nasional, meskipun pianya mengaku cukup berat, namun tetap optimis ada atlet pelajar dari Kabupaten Tolitoli yang nantinya akan mewakili Sulawesi Tengah ke tingkat nasional, karena para peraih medali emas di ajang O2SN tingkat Kabupaten Tolitoli akan mewakili Tolitoli ke tingkat provinsi.
11: Target ini Pak, susah kita mau estimasi, toh, karena pengalaman di tahun 2024 yang lolos ke tingkat nasional itu bulu tangkis SD. Kemudian di 2025 kemarin, pencaksilat SD juga lolos ke tingkat nasional. Tahun ini kami lihat, tapi kami tetap fokus pada cabang olahraga pencaksilat.
10: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Tolitoli yang akan digelar hingga 13 Juni 2026 dipusatkan di 3 tempat, yakni Gedung Olahraga, Stadion Olahraga Dinopi, serta Taman Kota.
2: Pemerintah Desa Guamonial, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tengah mematangkan persiapan menjelang pembukaan turnamen sepak bola bergengsi bertajuk Kades Guamonial Cup. Turnamen ini berdengar rencananya akan dibuka secara resmi pada hari Minggu mendatang. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
12: Penjabat PJ Kepala Desa Guamonial Irwan Bandung mengungkapkan bahwa ajang Kades Guamonial Cup ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi dengan keterwakilan dari 7 kecamatan di Kabupaten Buol. Mulai dari Kecamatan Gadung, Tiloan, Bokat, Bukal, Lakea, Karamat, Biau hingga Kecamatan Momunu sendiri sebagai tuan rumah. Sementara hanya Kecamatan Palele yang absen. Tingginya minat tersebut terlihat dari 40 klub yang mendaftar hingga akhirnya menyisakan 34 klub yang dipastikan siap berlaga setelah melalui proses technical meeting. Saat ini, persiapan fisik arena pertandingan sudah mencapai 85%. Pihak panitia sedang merampungkan pemagaran dan pintu masuk lapangan yang ditargetkan selesai 100% pada hari Jumat ini.
13: Kalau untuk kegiatannya kita, karena saya pasang lampu pengadaan untuk dana desa kemarin 2024, alhamdulillah ada 4 tiang yang kita, sehingganya untuk kegiatan ini kita laksanakan siang malam. Nah, yang intinya saya melaksanakan ini untuk meningkatkan bagaimana UMKM di desa saya ini bisa ada pendapatan.
12: Turnamen Kades Guamonial Cup ini menyiapkan total bonus hadiah sebesar 50 juta rupiah yang akan dibagikan kepada juara 1 hingga juara 4, serta penghargaan individu untuk pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak. Meski hadiah yang direbutkan cukup besar, Irwan menekankan esensi utama dari kegiatan ini bukan sekedar menang atau kalah, melainkan sebagai wadah silaturahmi antar desa. Untuk itu, panitia menerapkan aturan ketat yang hanya memperbolehkan pemain lokal dari Kabupaten Buol. Selain sebagai wadah bakat generasi muda, turnamen ini juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
13: Insya Allah saya sudah sampaikan waktu meeting, intinya kegiatan ini bukan salah satu ajang supaya harus bagaimana caranya klub ataupun manajernya bisa menang, tapi intinya kita melaksanakan ini adalah bagaimana kita menjalin silaturahim antara desa-desa di Kabupaten Buol, sehingganya bisa mengembangkan juga minat bakat daripada pemain, khususnya generasi-generasi muda untuk berlaga.
12: Untuk memastikan acara berjalan lancar hingga babak final, pihak Pemdes Guamonial telah berkoordinasi erat dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Polsek, Koramil, Koni Buol, hingga Askap PSSI Buol untuk proses perizinan keramaian dari Polres. Irwan juga menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan anarkis selama turnamen berlangsung.
2: Dan pendengar pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine dan rekan Dava mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya
3: dangdut. Dan teraktual. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi Maggie Z yang sudah hadir menemani Anda di kebersamaan kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, seperti biasa di line telepon 0853483120 dan juga di line telepon 0821948309 65. Ya, sudah ada yang bergabung. Langsung kita menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, Bung Andi.
0: Dengan siapa?
1: Si ubur-ubur ikan lele. Dengan Fatima dia goboli le.
0: Bapak le.
1: Lagi baring-baring le.
0: Tidak hujan le.
1: Belum ini le, masih kerimis.
0: Sudah itu, sudah itu le. Oke, Fatima, lanjut.
1: Lagunya dari temannya Pita, Nasi Pengamen le.
0: Apa?
1: Nasi Pengamen temannya Pita le.
0: Nasi Pengamen.
1: Iya.
0: Di Toli-Toli tidak ada pengamen. Adakah? Tommy J. Pisa, Nasi Pengamen, oke. Kirim buat?
1: Dijumpa, ada pendengar dari Parimo, ada Murmin, ada Maya, ada Haja Eli, Ahmad Gunawan, ada Rahma, Gudama, Masmi, Sherly, Hamsun, Hamsun, Mas Yara, Lois, Tumanti, Pak Aris, dan itu di sekretariat. Ada Gedi, semoga lekat sembuh Gedi.
0: Dan sakit apa Gedi kasihan?
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan di Gedi.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Fatima leh, siapa ini? Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam dan selamat kita leh.
0: Mbak Iko-Iko dia leh. Orang Parigi Mbak Iko-Iko.
2: Bukan le ya, kalau itu kan le, kalau itu tambah le ya. Ampana le ya.
0: Ampana le ya. Ayo kabar Radin.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ngana kalau kita masuk gak ketawa terus ya.
2: Tawarnya.
0: Kalau deng kita nggak kurang ketawa-ketawa terus kita dengar ya.
2: Oh, wangi itu sampai orang nggak nyala.
0: Adin, mau dengar apa Adin?
2: Saya tahu lagunya siapa, cuma dia berjudul Semakin Menyala.
0: Ini nggak nabi yang susah lagi pak kita.
2: Lah. Ini dia lagu Semakin Menyala.
0: Semakin menyala, semakin kejam. Itu toh?
2: Barangkali.
0: Iyo, Rita Sugiarto.
2: Pokoknya semakin menyala.
0: Apa ya menyala?
2: Api cinta.
0: Cinta pas siapa, Din?
2: Pokoknya sampai yang baik kok itu tak bakar.
0: Iko pas cinta pas siapa?
2: Jangan bilang-bilang. Nanti mengancam bilangnya orang bukan di sini nanti mengancam bilangnya orang lagi cukup turan dua ya.
0: Iyo bilang Jo cuma turan dua juga ini.
2: Pokoknya bisa saya bilang seseorang yang sangat apa ya, wow, Wonder Woman lah.
0: Kodo toh.
2: Oke, nanti orang marah lagi ulak ngomong.
0: Kirim buat?
2: Buat Om Ancu, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Buat Kak Fatima tadi, salam sehat buat Kak Gedi, semoga cepat sembuh. Ada Tante Haji di Dondo, buat Bunda Ama, buat Kak Sherly, Rahma yang ada di Lakatan, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga, buat semua-semua saja tempat terkecuali, mudah-mudahan semua pendengarnya lagi dalam keadaan sehat. Oh ya, buat Maya yang di Gorontalo dan Kamasiar serta Bung Lois pamit juga, turut berduka atas kepergian saudaranya pamit, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya di sisi
0: Adin. Adin, ya. Itu ya. Lagu Semakin Menyala Semakin Kejam, DP judul Tega. Jadi kalau ngana masuk mau pesan itu lagu DP judul Tega.
2: Oh, Tega. Lagunya siapa itu? Enda Sugiarto?
0: Iya.
2: Oh, DP judul Tega ya?
0: DP judul Tega. Semakin
2: oh, oke. Okay. Hmm. Oke, kalau gitu.
0: Iya, supaya, oke, terima kasih. Supaya yang lain enggak susah mau cari ngapain lagu.
2: Oh, gitu ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakangnya Adin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Ibu Eli.
0: Halo, Oma.
3: Iya.
0: Bagaimana kabarnya, Oma?
3: Baru selesai hujan di sini, Bun.
0: Oh, sudah selesai hujan di sana.
3: Ah. Hujan dengan angin.
0: Wih, aman sudah itu. Nah, apa?
3: Halo.
0: Iya, Bun Oma.
3: Ya, mau dengar lagu, masih boleh?
0: Boleh, kenapa enggak boleh badengar? Cuma badengar
3: toh. Berdayung cinta.
0: Hah?
3: Berdayung cinta.
0: Berdayung cinta, kirim?
3: Iya, Isdahlia.
0: Isdahlia, mau kirim untuk siapa semua ini?
3: Dikirim buat Adin tadi, ada Fatima, ada Bunda Caca, ada Nur Ani tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya. Untuk Bung Aisyu, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagunya?
0: Ada, Berdayung Cinta, Imam S. Arifin.
3: Berdayung Cinta, Iis Dahlia.
0: Oh iya, Imam S. Arifin bersama Iis Dahlia.
3: Oh iya, terserah.
0: Iya, sudah ada Berdayung
3: iya,
0: Cinta.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Oma Eli. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Hamzah di Kampung Gua.
0: Ah, Hamzah, rocker. Ayo, Pak Hamzah.
2: Kalau satu hati memang paham itu.
0: Oi, tidak gampang Pak rocker. Rupanya ustaz.
2: Rocker juga manusia.
0: Itu juga loh. Lanjut Pak Hamzah.
2: Iya, bisa request lagu.
0: Boleh, kenapa tidak?
2: Lagu apa? Ya, Imam Besari di Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan. Ini ada hujan, bacari rembulan. Senandung Rembulan. Kirim?
2: Ya, kirim. Ada Farid yang di sekel dengan istrinya tercintanya di sekel tanam.
0: Aha.
2: Ada yang spesial khusus Fatima di Ogomoli.
0: Aha.
2: Ucapannya sayang selalu.
0: Iya.
2: Titip kerinduan padanya.
0: Ngakal leh rocker.
2: Ada Haryanti di Nalu.
0: Oke.
2: Temanti di Melangga. Ada Dian di Salu.
0: Oke.
2: Ada Rahma di Lekatan.
0: Baik.
2: Ada Bunda Gebi juga di Lalu sana. Semua jumpa sehat sama selalu.
0: Oke deh. Itu aja.
2: Bantu, semoga sehat selalu.
0: Makasih. Amin.
2: Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Hamzah. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Halo juga, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan siapakah?
0: Ini
3: orang dari Lembah Ujung.
0: Lembah Ujung, belum di ujung ya, itu ya tengah-tengah. Bunda Ama.
3: Pastinya.
0: Okay.
3: Bagi Angko.
0: Ganti-ganti terus.
3: Ganti-ganti terus. Ganti mutaroe.
0: Dia bilang kalau kita yang malam minggu dia mau bawakan kue. Pas malam minggu tidak muncul.
3: Nanti jo, gampang itu, tenang.
0: Lanjut. Atau
3: plus kosong dibawa.
0: Lanjut.
3: Ayo, mau pesan lagu dulu.
0: Lagu apa?
3: Tajamnya karang, seperti tajamnya orang menyiar.
0: Kenapa ini?
3: Dari Revina Alpira.
0: Kenapa kita rupa tajamnya karang ini?
3: mau titip salam manis ini.
0: Manis sekali kah?
3: Ya. Sekampung ini.
0: Sama?
3: Ah, buat orang yang di Buol ini, keluarga di Buol dulu ada oh. Pak Atrus,
0: oh,
3: ada Bapak Asya bersama Ibu Ida, ada Mama Purgon, ada Ibu Titin, ada Pak Tamrin, dan ada Fitri juga. Pokoknya semua dalam keadaan sehat, dan terutama buat Lilin bersama Ida yang ada di studio ini, semoga sehat selalu.
0: Siapa itu?
3: Dan yang ada
0: teritori
3: semua tanpa terkecuali, semoga sehat semua, damai dan selalu.
0: Eh, boleh tahu,
3: dan siapa buat, itu? Dan buat Bung Ansu, selamat berkarlota. Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke,
3: dan buat anak kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Bunda Ama. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum, Bung Andi Dandut, adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
4: Sumanti di mana, Bung Andi?
0: Sumanti, kenapa kau tersenyum-senyum? Sumanti, lanjut.
4: Masih bisa lagu?
0: Boleh, lagu apa?
4: Lagunya Lilis Carolina, Bulan Separuh.
0: Bunga Separuh?
4: Bulan Separuh, Bung.
0: Bunga Separuh?
4: Bukan bunga, bulan.
0: Bulan Separuh?
4: Iya.
0: Bulan Separuh. Sebulan ada di sini setangkai anggrek bulan. Bulan Separuh. Ini bulan, ambilkan bulan. Bulan Separuh, oke. Ini sudah 9 bulan. Kirim buat siapa?
4: Kirim, ya.
0: Mau
4: kirim buat Fatima bersama Kak Hamsa. Semoga akur selalu dan semoga cepat sampai ke kaminan.
0: Apa ini?
4: Ada Kak Adin, Kak Rahma, Kak Gezi, semua
0: Oke.
4: Terpahami, terduga, semoga terus diberikan kesabaran dan buat semua peniaga siap bersatu tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga terhibur bersama Bung Anju.
0: Oke deh.
4: Bung Anju, semoga sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sumanti. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Waalaikumsalam, Bung Andi. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan Ibu.
5: Ibu Nur Aini di Kabetan, Bung Andi.
0: Ibu Nur Aini di Kabetan. Iya, Kabetan bagaimana hujan, Kak?
5: Hujan rintik-rintik, Bung Andi, pagi.
0: Payung. Oke. Dengan
5: boleh?
0: Boleh, lagunya siapa?
5: Roma Irama, Sekujur Bangkai.
0: Sekujur apa?
5: Bangkai.
0: Oke, dikirim buat?
5: Kirim pertama-tama Bung Hamid, semoga diberikan kesabaran, kesehatan. Untuk Bung Andi, selamat bertugas, sehat selalu. Untuk teman-temannya saja Bung Andi, di mana saja berada, semoga terhibur dengan dangdut ini. Assalamualaikum, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Ibu Nuraini. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum, Bung Ancu. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Bung Ancu.
0: Bunda Rahma. Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Silakan, Bunda Rahma.
1: Lagu boleh, Bung Ancu?
0: Boleh, lagu siapa?
1: Lagunya Ayah Ham dan ACT, Ingat Waktu Susah.
0: Ya, itu banyak yang tidak ingat itu.
1: Iya, Bung Ancu. Itu, Bung Ancu, ada?
0: Ah, ada.
1: Oke, menyebut Bung Ancu. Ada di Perikmatong sana, ada yang di Buol, Toli-Toli, ada. Kak Gaby, semoga cepat sembuh ya.
0: Aha. Sakit apa, Kak Sayang Gaby?
1: Iya, Bung Ancu. Dia lagi ada terbaring sakit, Bung Ancu.
0: Di rumah atau rumah sakit?
1: Ya, di rumah, Bung Ancu.
0: Oke deh, cari waktu deh. Iya. Nanti.
1: Iya. Aha. Iya, Bung Ancu. Ada juga Kak Mas Yara, ada Pertima, ada Nusa, ada Rusin Nur Iman. Ada juga kalian di Salu, semoga saya selalu di sana. Dan buat Bung Ancu, saya selalu bersama keluarga. Itu aja, Bung Ancu. Assalamualaikum.
0: Tapi saya ganti ya, dari Maggie Z. Boleh ya?
1: Iya.
0: Boleh, oke.
1: Okay. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi di belakangnya Rahma? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke okay, deh, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan orang Ginunggung.
0: Orang Ginunggung.
2: Bunda kita.
0: Bunda Gita. Kenapa kasih yang ini? Ada kenapa? Di Bunda Gita di Ginunggung.
2: Kenapa?
0: Bunda. Babunyi-bunyi tuk tuk tuk tuk tuk tuk.
2: Ini kita angin.
0: Oh do. Main di muka kipas angin dia, eh. Oke, Bunda, lanjut.
2: Boleh masih bisa lagu?
0: Boleh. Apa? Lagu apa nih?
2: Payung Hitam.
0: Payung Hitam?
2: Iya. Bunda Iqbalia.
0: Payung Hitam. Tidak mau pakai yang merah muda?
2: Tidak mau.
0: Yang biru ada.
2: Cuma yang hitam.
0: Nah, kirim buat?
2: Buat. Yang sudah pada masuk tadi, Bunda Amal, Rahma, Bunda Nuraini, dan semua-semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Ucapannya selamat siang menjelang sore.
0: Okay.
2: Dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bangun aja. Selamat. Dan semoga sehat selalu.
0: Ya, selamat menempuh hidup baru. Oke, yuk. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di acara Pro Dandut, kita ikuti dulu cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi yang kami akan sampaikan di Cek Fakta kali ini mengenai Sandiaga Uno beri bantuan modal usaha melalui WhatsApp dan Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua kali. Untuk informasi selengkapnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 9%.

0: yang membenarkan klaim tersebut melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Tidak ada pernyataan tersebut, itu hoax. Begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com pada hari Rabu, 3 Juni 2026. Pendengar, itulah informasi yang kami sampaikan. Terus ikuti dan selalu tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut.
1: Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kembali sajian hiburan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dandut masih akan hadir setelah kita bersama-sama tadi mendengarkan kumandang azan acar. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, itulah serangkaian lagu-lagu dangdut yang hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan semoga yang sudah lagunya diputarkan, ya semoga berbahagia. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita ini sudah di penghujung waktu. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro Dangdut kali ini. Semoga Anda selalu terhibur dan semoga bisa berbahagia dengan lagu-lagu yang Anda pilih di kesempatan kali ini. Dan mengakhiri kebersamaan kita, pendengar, di acara Pro Dangdut di sore hari ini, ya, kami hadirkan sebuah lagu dari Ashraf dengan Sarmila. Dan sampai jumpa di Pro Dangdut berikutnya.
2: Bang Alih naik ke panggung. Iya, sama abang kita ini. Ayo bang, kita naik. Kita rame-ramein gak apa-apa. Ya, lagu penutup. Dan saya minta perwakilan ibu-ibu dari Pekalongan. Dua orang aja, gak usah banyak. Ayo bu, dua orang aja.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Lupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
8: Definisi dan jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan non-alam. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan pula bencana juga dapat terjadi selain karena kejadian alam dan non-alam. Bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor

0: utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni di sekitar kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Mendengar di manapun Anda berada, kini kita dalam program kentongan tentang tanggap bencana. Ya, tentunya program ini hadir untuk bisa meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di sekitar kita. Benar, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau petugas kebencanaan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Melalui program ini tentu kita belajar untuk mengenali resiko bencana, memahami langkah-langkah untuk melakukan penyelamatan diri serta membangun budaya siaga bencana di lingkungan yang terkecil, ya, keluarga, dan masyarakat. Sebab kesiapsiagaan ini dapat menyelamatkan banyak nyawa di kemudian hari. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di program Kentongan kali ini, kami akan temani Anda bersama Pasha Ungu dengan lagunya Baku Jaga. Karena itu tetap bersama kami dalam program Kentongan Tanggap Bencana, ya. Dan tentu ini merupakan program untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, waspada, dan siap menghadapi terjadinya bencana.

0: Mendengar di manapun Anda berada, salah satu kunci utama dalam menghadapi bencana adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan berarti kita memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Karena bencana ini tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Namun, dampaknya ini dapat diminimalkan jika kita memiliki pengetahuan dan kesiapan yang baik sejak dini. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ini untuk melakukan kesiapsiagaan pada saat terjadi bencana maupun pada saat sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Tentu yang pertama, kita harus bisa mengenali potensi bencana di lingkungan tempat, di sekitar tempat tinggal kita. Kenapa hal ini penting? Agar masyarakat mengetahui apakah daerah yang ditinggali ini rawan akan bencana banjir atau longsor, gempa bumi, gelombang pasang, dan kebakaran. Dengan kita memahami resiko yang ada, tentu kita dapat lebih mudah untuk menentukan langkah antisipasi yang tepat. Nah, pendengar, menghadapi bencana tentu membutuhkan ketenangan, keberanian, dan semangat untuk bangkit. Menemani Anda, kami pilihkan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk melewati berbagai ujian kehidupan. Dengar, inilah Tulus, Manusia Kuat.
1: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Kentongan mengenai tanggap bencana. Ada langkah yang berikut yang bisa Anda lakukan untuk sebagai langkah untuk Anda melakukan kesiapsiagaan terjadinya bencana. Setelah Anda mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal Anda, ya, untuk jenis-jenis bencana, ya tentu Anda bisa menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, kemudian obat-obatan, senter, makanan ringan, dan air minum. Ini tentu penting untuk disiapkan. Karena tas yang berisi perlengkapan penting ini nantinya dapat digunakan pada saat kondisi darurat. Seperti dokumen penting yang disimpan dalam wadah tahan air. Kemudian juga obat-obatan pribadi, ya. Kemudian peralatan lainnya seperti senter, baterai cadangan, kemudian makanan siap saji, ada air minum serta kebutuhan dasar lainnya. Simpan tas tersebut di tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh anggota keluarga jika tiba-tiba terjadi bencana di sekitar tempat tinggal Anda, baik itu banjir maupun tanah longsor. Namun, yang perlu Anda ketahui juga, ini walaupun Anda sudah mengenali jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, kemudian juga menyiapkan berbagai perlengkapan yang Anda butuhkan seperti dan juga dokumen-dokumen penting. Tapi yang paling penting juga untuk Anda ketahui adalah jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman pada saat terjadi bencana. Nah, tentu di saat ini di berbagai desa, kota, ini tentu kita sering melihat ada tulisan jalur evakuasi. Tentu bagi masyarakat di sekitar tersebut, ini harus mengetahui jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Setiap anggota keluarga ini harus memahami kemana harus menuju ketika terjadi bencana. Dengan kita mengetahui jalur evakuasi, tentu proses penyelamatan dapat berlangsung lebih cepat dan teratur, sehingga mengurangi resiko kepanikan.

Ya, itulah tadi semua lagu dari The Massive. Jangan menyerah. Dalam situasi sulit pasca bencana, ya, harapan menjadi modal penting untuk bangkit kembali. Itulah tadi sebuah lagu yang tentu mengajak kita untuk tetap optimis dan tidak menyerah menghadapi berbagai cobaan. Pendengar di manapun Anda berada, langkah antisipasi atau langkah tanggap bencana yang bisa Anda lakukan adalah menyimpan nomor-nomor penting, ya, nomor-nomor darurat yang bisa Anda hubungi sewaktu-waktu. Anda seperti mencatat, ya, nomor layanan darurat, ya, seperti BPBD, kebakaran, ambulans, rumah sakit, kepolisian, serta nomor keluarga terdekat. Simpan nomor tersebut di telepon genggam, ya, dan tuliskan pula di tempat yang mudah terlihat di rumah. Yang tidak kalah penting juga, selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan lembaga terkait, BPBD, BMKG, karena saat terjadi potensi bencana, perhatian informasi dan peringatan dini yang disampaikan oleh lembaga-lembaga terkait seperti BMKG, BPBD, maupun instansi yang berwenang lainnya, ini sangat penting untuk kita dengarkan dan ikuti. Dan tentu Anda harus bisa menghindari menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, karena hal itu bisa dapat menimbulkan terjadinya kepanikan di masyarakat. Pendengar di manapun Anda berada, tentunya kesiapsiagaan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut, tentu kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari risiko yang lebih besar saat bencana terjadi. Ingat, masyarakat yang siap adalah masyarakat yang tangguh. Siaga hari ini, selamat di hari kemudian. Pendengar di manapun Anda berada, untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, kami akan temani Anda dengan sebuah lagu yang tentu bisa menghadirkan semangat dan juga energi positif. Dan semoga lewat lagu ini menjadi pengingat bahwa di tengah kesulitan selalu ada harapan untuk bangkit dan melangkah jauh. Pendengar, inilah Paddy Reborn dengan Sang Penghibur.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Benar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program Kentongan Tanggap Bencana. Benar, tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkan bencana terjadi. Namun kita dapat mempersiapkan diri agar dampak akibat terjadinya bencana ini bisa diminimalkan. Ya, semoga apa yang kami bagikan bisa memberikan atau menambah wawasan dan meningkatkan kesiapsiagaan kita bersama. Jadikan kewaspadaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan mari saling mengingatkan untuk selalu siap menghadapi kemungkinan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Kentongan khusus tanggap bencana. Tetap waspada, tetap siaga, dan tetap menjaga keselamatan diri serta keluarga Anda.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tolitoli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tolitoli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun anda berada, kini kami menantikan hubungan dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menyiarkan Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Kendari. Berjumpa lagi untuk di Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo.
2: Baik, pendengar, di Telantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi patuh. Selengkapnya laporan Helianita Surbakti.
3: Operasi patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
4: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
3: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
4: Belum, Pak. Nggak ada, belum, Pak. Iya, dari Mabes Polri, dari seluruh Indonesia di batal. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi, nggak ada operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tetap keselamatan.
3: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi tetapi juga kehilangan nyawa.
2: Laporan dari RRI Palu, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari. Jihan.
1: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu.

0: Pemkab Tolitoli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Tolitoli di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Tolitoli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
1: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Tolitoli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin di lokasi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Tolitoli, Pak.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Tolitoli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Tolitoli.
2: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Tolitoli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini, bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah, menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
0: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
3: Demikian laporan dari RRI Tolitoli, dan kini kami kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Sekarang kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Jihan di program 1 Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute pelayaran. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
6: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota.
7: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
6: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah, dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
7: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
6: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah, itu yang ditunda dispensasi penumpang itu.
7: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan

0: ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP bau-bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Jihan di program 1 Kendari.
2: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami untuk di Gema Sari Pati Maju. Dari RRI Bau-Bau kita menuju RRI Ampana. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Ya silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, lapas kelas 2 Beluk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Beluk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2 Beluwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
5: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Lubuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
4: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2 Beluwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Sore hari ini dari RRI Ampana, kita menuju RRI Mamuju. Selamat sore. Selamat sore rekan yang ada di RRI Mamuju. Selamat sore.
7: Baik.
2: Ya, silakan informasinya.
7: Baik, pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Wings Air membuka lagi penerbangan harian dari rute Mamuju menuju Makassar setelah Batik Air memberhentikan rute ke Mamuju. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
8: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
9: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik kan sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang artinya ada kurang. Karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Ini masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan tidak lagi. Ini muncul ketika percaya masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan Wings mulai besok terbang setiap hari dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
8: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Demikian pendengar Skorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita menuju RRI Makassar bersama dengan rekan Hermalasari. Selamat sore.
10: Baik, selamat sore rekan Jihan dari RRI Kendari.
2: Ya, silakan informasinya.
10: Baik, berikut informasi dari RRI Makassar, di mana masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam wawancara bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Suhendra SE, MM, CFM, Dipandu Ramadhani.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabar, sehat Pak?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18 ribu ya, dan
12: 18.300.
11: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
12: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
11: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
12: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena baik, kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang baik kita khawatirkan selama ini.
11: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
12: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar nampaknya, dan ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Pada karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeserlah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
11: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
12: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang tersampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu dilakukan hari ini? Tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga, sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, melakukan mengurangi belanjanya, dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
11: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
12: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
11: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke RRI Kendari kepada rekan Jihan. Kami persilakan.
2: Terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Dan sore hari ini kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan.
13: Terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
14: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
15: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik. Yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania, turun, sering naik juga apa-apa tak. Kayak bikin gue kan berhenti-henti naik. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, lainnya baru dikasih naik.
14: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
16: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang, minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi bertambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
14: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
13: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju edisi hari ini, kita akan mengikuti news feature produksi RRI Kendari terkait usaha ikan asap bersama reporter Ferry Musyafir.
17: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoh, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini, dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
18: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoh, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
17: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
19: Jam 9 sampai jam 1 lah.
17: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
19: Saya di lepo-lepo.
17: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
19: Jual sendiri.
17: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa? Enggak. Nah, tadi. Biasa jual di, selain di lepo-lepo, di mana, Pak?
19: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
17: Oh, begitu. Ya. Ini ikan ini kita ambil di mana, Pak?
19: Jayanti.
17: Oh, Jayanti, di. Modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
19: Tergantung harga ikan.
17: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
19: Apanya?
17: Harganya, ada yang...
19: Ada 60, 65, 50, 45.
17: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
19: 30 dengan 25.
17: 25, deh. Oke. Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan, dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya. Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonoh, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
2: Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Jihan Benazir bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia, mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik, mau tanya lagi.
6: Mau tanya apa lagi, Ade?
5: Beta tinggal orang cerita, hujan juga bisa marah.
6: Iyo Ade, hujan dia marah.
5: Ih, masa hujan juga bisa marah?
6: Begini Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.
7: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,
8: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di mana-mana Anda berada, sambil nantinya kita menantikan azan maghrib berkumandang yang jatuh pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Tengah. Kami nantinya akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, namun tentunya sebelum itu kami hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Clear di manapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu Pame Indonesia menemani Anda di sore hari ini. Kami cukupkan sampai di sini dan kini kami akan ketengahkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansyarih dengan surah Al-Ahqaf.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Pendengar dimanapun Anda berada, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat, tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, menundukkan hati dan bersiap menunaikan sholat fardu maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur

0: sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Dan pendengar selanjutnya kami hadirkan cek fakta sebelum lagu-lagu religi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci, Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG. Ke mesin pencaharian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua akan berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trunbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencaharian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tempo.co berjudul PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, eksekutif vice president komunikasi korporat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai dengan Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Pendengar demikian cek fakta. Terima kasih.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sekarang ini, banyak di antara kita yang berani untuk mempertontonkan gaya hidupnya bertentangan dengan Islam, memperlihatkan kecantikannya sekalipun dengan mempertontonkan aurat, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya banyak harta kekayaan, tetapi harta kekayaannya itu dengan hasil menyikut orang lain, dengan hasil menipu orang lain, dengan hasil memanipulasi data, atau mungkin dengan mengambil harta rakyat dengan jalan mengkorupsi, padahal itu adalah bukan hak mereka. Tidakkah kita sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampak muka kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada qulub kalian, kepada hati dan pikiran kalian, kepada amal-amal kalian. Bagi seorang muslim, boleh saja dia mempertontonkan keindahannya, tetapi harus tetap berdasarkan aturan Islam. Boleh saja seseorang memakan makanan yang enak, boleh saja dia hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tetapi berasal dari apa yang dibolehkan oleh Allah, dari harta yang halal, dari harta yang berkah, dari harta yang diperoleh berdasarkan hukum-hukum Islam. Bukan dengan cara menginjak orang lain, dengan cara mengambil harta orang lain, dengan memeras dan membohongi rakyat. Marilah kita menghayati hadis ini, sehingga kita benar-benar tidak terjebak kepada gaya hidup hedonisme, materialisme yang didasarkan kepada sekulerisme. Tetapi hiduplah berkah di dalam naungan Islam, di dalam syariat Islam. Hanya dengan cara itu sajalah kita akan bisa hidup berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal-isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
3: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan menciptakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dalam program Indonesia Tuli-Tuli terkini, kami hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kami sudah menemani Anda dari pukul 14.30 hingga menjelang malam di depart ketiga kali ini. Terima kasih buat Anda yang masih terus setia menyimak dan bersama kami di saya Andi Nur Samsu. Dan tentunya kini saya pamit undur diri, tapi tentunya Anda jangan kemana-mana, karena setelah saya akan hadir rekan saya Suharmi Darmo Suwito yang tentunya siap menemani Anda sampai pukul 24.00 ya, dengan beragam info dan lagu-lagu yang seru tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di frekuensi kebanggaan kita, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu, mohon pamit. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama.

Dengar. Juga kami sampaikan pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti siaran langsung sepak bola antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang akan disiarkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ingat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Baik, Toli-Toli menemani Anda, Toli-Toli malam ini bersama saya, Suharmi Darmoswito, lewat lagu-lagu dan informasi yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat nanti Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta, kemudian juga banyak program acara menarik lainnya akan menemani Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih di Toli-Toli malam ini di udara melalui FM 102 MHz pendengar, dan selanjutnya kita akan ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menemani Anda kami akan lanjutkan kembali untuk Toli-Toli malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Baik, Pro 1 RRI Tali-Tali masih menemani Anda lewat lagu-lagu dan juga informasi seperti yang berikut ini, pendengar kami lansir dari rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Yusril dalam kegiatan konsolidasi pelayanan publik. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret dan juga terukur. Ia menjelaskan pelayanan publik yang baik menjadi dasar penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Ia menyebut terdapat 8 agenda pembenahan organisasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran. Pertama, memetakan titik-titik layanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan semakin mudah dan efektif. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan di setiap unit kerja agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan. Standar tersebut mencakup kejelasan prosedur, biaya, waktu pelayanan, hingga dasar hukum yang digunakan. Yang ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan efektif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi perbaikan layanan secara berkelanjutan. Keempat, mengidentifikasi serta menghilangkan potensi praktik pungutan maupun penggunaan perantara yang dapat mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan. Agenda berikutnya adalah memperkuat sistem pelayanan untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, menghentikan berbagai praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menindak setiap indikasi pelanggaran secara objektif dan profesional tanpa memandang jabatan maupun posisi pihak yang terlibat. Menurut Yusril, 8 agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem dan pengawasan yang konsisten. Tentunya Anda masih bersama kami, program 1 RRI Tali-Tali di FM 102 MHz. Saat kau pergi, Bunga Citra Lestari.

Pendengar, pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa mengikuti pertandingan siaran langsung, pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia, Timnas dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan akan disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Toli-Toli. Hari ini Selasa 9 Juni 2026 pukul 21.00 sampai dengan selesai, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti apakah keseruan pertandingan sepak bola tersebut? Ikuti di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada Kaulah Segalanya.

Mendengar kembali satu informasi kami lansir dari rri.co.id. Baik, tetap bersama kami di malam hari ini. Dan saat ini sudah pukul 19.54 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Baik, harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN Alvino Antonio mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah di Jawa Timur. Harga telur peternak berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Sementara itu harga telur di Jawa Barat mencapai Rp22.500 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding harga di tingkat konsumen. Menurut Alvino, turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan telur di pasar. Ketidakseimbangan antara supply dan permintaan membuat harga terus tertekan. Alvino mengungkapkan, peternak telah beberapa kali bertemu pemerintah membahas penyerapan produksi. Meski demikian, realisasi pembelian sesuai harga acuan belum terlaksana. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di laman kami rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25

0: juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Periwarjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
0: Bank Indonesia, tambah Peri, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Asuaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Hanya ada 20 instansi
5: dan... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
4: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
5: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum, yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
5: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang

0: perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
4: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
3: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
5: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
4: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
7: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
8: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
7: Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
11: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
10: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
12: Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
13: Jadi ketika kedatangan ini dikagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di Aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
12: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
14: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jens Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Dan saat ini Anda kembali bersama kami, Programa 1 RRI Toli-Toli di frekuensi FM 102 MHz pukul 20:31 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tentunya malam hari ini Ruang Inspirasi menemani Anda. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: find me.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

Si dalam ruang inspirasi pendengar, ada sebuah ungkapan yang mengatakan mengenai belajar dari hal kecil adalah dasar hubungan yang saling menghargai, karena hubungan terbentuk dari akumulasi hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Dan pendengar, ada juga yang mengatakan bahwa hati yang tenang tidak datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari hati yang belajar menerima dan juga melepaskan.

Pendengar yang berbahagia, di sebuah desa terpencil di Jepang, para lansia hidup hingga usia 90 tahun. Rahasia umur panjang bukanlah tentang pencapaian besar yang melelahkan, melainkan hal-hal sepele. Banyak orang terjebak mengejar passion untuk menghasilkan uang miliaran demi menemukan makna hidup. Keajaiban dalam rutinitas, pendengar ya. Misalnya Sumiko-san menghabiskan harinya dengan tangan yang kotor oleh tanah. Baginya ikigai bukanlah tentang jabatan, tapi saat ia lupa saat berkebun, ia merasakan koneksi antara tanaman, tanah, dan dirinya. Terkadang kita terlalu sibuk mencari tujuan hidup sampai lupa bahwa kebahagiaan seringkali ada di balik kesederhanaan tugas harian. Kemudian pendengar, ada seorang nenek yang setiap hari konsisten menulis buku harian. Saat ditanya untuk apa, jawabannya sederhana, ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Di dunia yang serba digital dan pamer, ia mengingatkan kita bahwa apresiasi terhadap diri sendiri jauh lebih berharga daripada validasi ribuan orang asing di media sosial. Kemudian pendengar, bagi mereka yang selamat dari pahitnya masa perang, arti kebahagiaan telah bergeser. Tidak ada lagi ketakutan akan bom atau kelaparan. Bisa bangun pagi, menyeduh maca dalam tenang, dan melihat dunia yang damai sudah lebih dari cukup. Rasa syukur mereka lahir dari pemahaman bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kemegahan. Baik, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Cinta sejati Bunga Citra Lestari pada malam hari ini telah menemani Anda, menemani kita semua. Harapan kami tentunya semoga warga masyarakat Toli-Toli Buol Parigi Moutong dapat terhibur. Dan selanjutnya peringat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Tim Nasional Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Dansa Indra menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Rido, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
3: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
3: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah, dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagaung Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Kamilnio angkat langsung jauh ke depan. Garis tengah disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Cio, lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
4: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
3: Dia
4: enggak
3: mau ditinggalin begitu aja.
4: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
3: Jangan tinggalin aja aku.
4: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
3: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
4: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Orotmangun di situ.

0: tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas di tengah melebarkan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Umpan langsung, coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
2: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
1: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman.

0: Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
0: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
0: Dilulukan aja. Ada Ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Goal for Indonesia by point number 10, Ole Romeni. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10, Ole.
0: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana. Masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pindik celah, kembali ke Liberator Verdong. Lanjut lagi, ke tangga, pas ke tangan, pas ke tangan, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan, bukan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya dia menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Joey Pelupesi. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggirin bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua penal. Lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
0: Kaputa oleh Lepeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol
3: pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
3: Berbahaya. Ada Ivar Riena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
1: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
3: Makanya nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
3: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
1: Main bola apalagi canda dia.
3: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Matipai. Coba tenang lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
3: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joey Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dik sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Lebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang juga maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joey Pulipesi. Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan juga Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Gidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulipesi. Dengan tenang saja. Mengawal barisan pertahanan. Dari Indonesia, Kevin Dik sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Sehingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Mas Kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ochongai. sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni, pemain nomor punggung 10.
4: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
4: Wah, Orang mudeng
1: ya. Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
4: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik, dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan, bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai, kiri kanan, bola ke depan.
0: Mencoba dilepaskan Dimitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
0: Iya,
1: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
0: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
4: Iya, makanya kenapa dan begitu.
0: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas
3: Dan siapa akan berikan, alirkan lagi depan. Lemuri oleh Rami. Eh, gue dapet hati. Kebaik. Oh.
1: Offside.
3: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
3: Oh, tahu kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, sundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdong, juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia.
4: Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tinggal di setengah, disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Terlepas, bagaimana menolak. Datang Kevin Pinto, masih Kevin Pinto menguasai bola. Kedua lagi mundur ke belakang. Ada Barcelona Pirindan, mencari tengah. Ada Orat Mangun, datang Orat Mangun menguasai bola. Datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Berikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi, Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
4: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
5: Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Doni Tri, lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri. Ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Berikutnya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayaknya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi
2: saya, pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua-dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja
0: gitu aja. Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Ya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk mengotak-atik skema
0: lain juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali. Bagus sekali nih. Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong. Bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi. Di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik.

0: Kevin Dix. Ada lagi Ratan Ortmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lalu Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia. Tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Ken
2: Sulis. For Mozambique, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kean Julis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Cerdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Cerdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
4: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivarianer, masih Ivarianer, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivarianer sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari
0: Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jender sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola mundur ke belakang pada Joy Pulipesi. Masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jender, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jender, masih Ivar Jender. Ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand. Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Oramangun. Rata lepas tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Oramangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
5: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
5: hampir David, kata.
0: Hampir David Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
5: Kayak ya, Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik muncul langsung ke sana. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri. Ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivar Jender ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
3: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya. Nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Upaya. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 80.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Tidak banyak. Ada langkah Johan. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
0: 7 cm ya, langsung ya? Saya sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung.
6: Semua serangan Indonesia. Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
6: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
1: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta, coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
7: Berjumlah
2: 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Kelvin Verdong, Nathan Chowaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelpesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelpesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Rehan Hanan mundur ke belakang, main Indonesia, Joy Pulupesi Indonesia, Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas ke belakang, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kerja sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11
6: yaitu Angelo Thomas Cantolo.
3: Hati-hati kepreset.
2: Replaced by player number 4, Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini bangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86. Tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17. Oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
6: Iya,
3: Ole masih mencoba untuk membangun serangan. Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik menari-nari dengan bola ini, Indra. Ole,
6: ya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di area kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di area kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong.
0: Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Rata Orangmangu mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Rata Orangmangu. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Pass. Safety first ke belakang. Masih Martin Pass. Dengan tenang Martin Pass menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pelupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dick mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Pass tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola. Martin Pass diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong. Sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni. Mencoba menggiring. Masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh. Kirimkan lagi. Ada Rotna Orangmangu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Masih oleh. Berputar-putar dia. Dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia. Mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Orangmangu. Bagaimana Rotna Orangmangu memberikan lagi kepada oleh Romeni. Mencoba menggiring bola. Oleh mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia. Berbahaya. Kami pemain. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Oleh Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Rotna Orangmangu dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
1: Beckham.
0: Beckham Putra Nugraha.
1: Ya. Yeah.
0: Tanpa David akan menggantikan,
1: iya. Kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Rotna Orangmangu?
2: Player number
0: 11. Akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lempar ke dalam ke bagaimana Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk pendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunker Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor bidang psikologi kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bandung seusai menyelesaikan rangkaian pertandingan Garuda Championship Series 2026. Erick menjelaskan pemusatan latihan tetap dilaksanakan di Bandung karena dinilai memiliki kondisi cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Erick menegaskan PSSI terus berupaya membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, hingga penguatan tim nasional. Menurutnya, proses peningkatan prestasi sepak bola putri membutuhkan waktu dan konsistensi dukungan dari seluruh pihak.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan tadi kita sudah mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Dan tentunya seru sekali siaran langsung sepak bola malam hari ini. Dan baik, selanjutnya Anda kembali bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami akan menemani Anda dalam program acara seni budaya tradisional.

Baik, pendengar yang berbahagia, masih dengan lagu-lagu dari daerah Banyuwangi, pendengar ya. Semoga Anda terhibur, warga Banyuwangi di toli-toli Bual Parigi Mautong atau di mana saja Anda berada. Bagaimana dengan sajian lagu-lagu yang kami persembahkan? Semoga bisa mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman tercinta.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Kembang kertas.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah lagu-lagu dari daerah Banyuwangi telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Sudah pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
7: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar yang berbahagia, rangkaian mata acara telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan juga Anda tadi telah mendengarkan secara langsung siaran langsung pertandingan sepak bola tim nasional Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang sebelumnya pada Jumat 5 Juni 2026 juga ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Dan semoga Anda berbahagia semuanya bersama Pro 1 Era Ritoli-Toli lewat rangkaian acara kami di malam hari ini. Dan tentunya sampai jumpa besok pagi dengan berbagai program acara menarik lainnya yang akan Anda ikuti.

Baik pendengar, tak terasa beberapa menit ke depan kita jelang pukul 12 atau 24 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026, dan siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program H1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini Rabu 10 Juni 2026 melalui pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Puncak Kabinuang 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi. Salam baku dapa lagi bersama kami di siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Senang sekali pendengar, saya Jasmine yang bisa hadir kembali menemani Anda sekaligus mengawali suasana aktivitas dan kegiatan Anda di lembaran hari ini Rabu 10 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita nantinya bisa berjalan dengan baik ya. Dan berharap juga agenda kerja Anda hari ini bisa tersenggara dengan lancar. Kondisi cuaca pagi hari untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya kelihatan cerah. Semoga ini bisa mendukung segala rangkaian aktivitas yang Anda lakukan yang mulai pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan baik, sebelumnya kami ucapkan selamat mengerjakan salat subuh ya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar kaum muslimin dan muslimah, menjaga kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Sesaat lagi kita akan siarkan Mutiara Pagi Islami yang nantinya akan disampaikan oleh penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Ustaz Muhammad Ruslan SHI. Nanti kita akan siarkan melalui studio kolaborasi RRI Buol dipandu oleh Mbak Fitri Sarantinya di 89 FM ya, di studio kolaborasi RRI Buol. Jadi nanti kami hanya menyiarkan saja ya. Kalaupun ada yang kepengen bergabung, nanti Anda bisa menghubungi nomor telepon di studio kolaborasi RRI Buol di 0851-6811-8560 atau juga di 0822-9254-4965. Baiklah, menantikan siaran Mutiara Pagi Religi Islami nantinya kami siarkan melalui studio kolaborasi RRI Buol. Berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Ra'd ayat 13 disampaikan oleh Imad Al-Mansari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita siarkan Religi Islami langsung dari studio kolaborasi RRBO di Pandu, Mbak Fitrisa.
1: Biasa selalu bersyukur kepada Allah dan selalu memperbaharui syukur kita kepada Allah. Kenapa saya katakan memperbaharui syukur? Karena terkadang hari ini kita bisa mensyukuri nikmat Allah, tapi belum tentu esok. Hari ini kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Tapi ternyata hujan tidak kunjung turun sampai berbulan-bulan hujan tidak turun. Maka luar biasa

ini agar supaya kita senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas nikmat-Nya insyaallah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kejungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, pengikut dan ahli warisnya sekalian. Bapak Ibu, para pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa judul kita atau pembahasan kita pada subuh kali ini adalah menjaga kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah haji. Sungguh ibadah haji ini bukan hanya sekedar perjalanan seseorang menuju Baitullah Makkah. Bukan hanya sekedar perjalanan seseorang yang membawa jasadnya untuk pergi ke Baitullah Makkah. Tapi lebih daripada itu, ibadah haji adalah perjalanan seorang hamba untuk mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji yang dilaksanakannya. Betapa tidak jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa mampu menunaikan ibadah haji, bisa langsung bertatap muka dengan Ka'bah, bisa tawaf, bisa melaksanakan sa'i, bisa melaksanakan wukuf langsung, ya. Tapi pertanyaan yang kemudian timbul, apakah sepulangnya dari melaksanakan ibadah haji, seseorang itu bisa mengambil atau bisa dia masukkan ke dalam hati, dia bisa amalkan apa yang dia dapatkan dari ibadah hajinya. Dia amalkan prinsip-prinsip haji, ruh-ruh haji ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita perhatikan. Karena ini pendidikan karakter, pendidikan akhlakul karimah kita ketika kita menunaikan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, itu tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika kita sudah menetapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya fala rafatha, janganlah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak mengandung akhlakul karimah, kata-kata yang tidak mengandung kebaikan. Fala rafatha, kata Allah, wala fusuqa, jangan berbuat fasik gitu, jangan melampaui sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan, jangan bertengkar fil hajj, pada musim haji. Ini pendidikan akhlakul karimah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Allah mendidik kita, bagaimana Allah mendidik jamaah haji untuk senantiasa menjaga akhlaknya. Nah, inilah insya Allah setelah kita kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Ini yang kita bawa insya Allah. Ini yang kita praktekkan, kita jaga gitu. Sehingga Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaih pernah berkata bahwa ada 4 perkara yang akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang paling tertinggi. Ya. Allah akan menaikkan derajat kita ke derajat yang paling tertinggi meskipun kita punya ilmu sedikit, kita punya amal juga sedikit. Apabila kita menghadapi hidup ini dengan 4 perkara, 4 hal tadi. Apa kata beliau? Yang pertama, menghadapi hidup dengan penuh kesabaran. Sabar kita dalam menghadapi hidup. Ya. Harus kita ada kesabaran. Sementara sabar itu dibagi menjadi 3 lagi. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian sabar dalam menerima daripada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kata Junaid Al-Baghdadi, yang kedua, menghadapi hidup ini dengan kemurahan hati. Murah hati kita, ya, murah hati kita, dermawan, saling memberi kepada orang. Ya. Kemudian yang ketiga, menghadapi hidup ini dengan tawadu, kerendahan hati, merendah hati kita di hadapan orang.
Terus yang

0: terakhir adalah menghadapi hidup ini dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, sejalannya, jadi perkataan daripada Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi ini sejalan dengan motivasi haji, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana orang ketika sudah mulai melaksanakan yang namanya ihram, semua sudah memakai pakaian ihram, masya Allah. Tidak ada yang beda-beda pakaian ihram, semua sama. Menandakan bahwa semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pejabat, tidak ada yang miskin, tidak ada kaya, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik. Semua sama di hadapan Allah ketika kita sudah memakai pakaian ihram. Ini adalah latihan, ini adalah pendidikan khusus kepada kita. Jamaah sekalian, ya, para pendengar kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ketika kita melaksanakan wukuf di Arafah, di situ di wukuf di saat kita melaksanakan wukuf di Arafah, masya Allah, ya, di situ tempat kita introspeksi diri, bagaimana kesalahan-kesalahan kita, bagaimana dosa-dosa kita kepada Allah. Satu saat nanti kita akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar nanti, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ketika wukuf di Arafah selalu merenung atas kekeliruan-kekeliruan kita. Kemudian selanjutnya, ketika kita melaksanakan yang namanya tawaf, itu sebagai apa namanya pelajaran buat kita bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah, bahwa satu-satunya zat yang kita sembah hanya Allah, selain Allah semua adalah makhluk. Ini mengajarkan kepada kita. Kemudian sa'i, ya, jalan-jalan lari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah, jalan-jalan kecil sebagai tanda. Di situ pelajarannya apa? Pelajarannya adalah agar kita punya yang namanya ikhtiar, punya kesabaran, punya perjuangan di situ. Terus yang terakhir adalah tahallul, mencukur rambut sebagai tanda bahwa kita kembali kepada perbuatan yang lebih baik. Yang mungkin tadinya kita perbuatan kita tidak terlalu baik, maka insya Allah ketika kita melaksanakan sa'i, melaksanakan yang namanya tahallul, mencukur rambut, maka insya Allah sebagai tanda bahwa kita akan kembali kepada manusia yang bersih insya Allah. Inilah kira-kira dasar-dasar prinsip-prinsip haji yang kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita ketika kita pulang insya Allah ke kampung halaman kita, maka insya Allah kita praktekkan, kita jaga kemabrurun haji itu insya Allah, sehingga dalam bersikap, dalam bertindak kita, dalam berbicara, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, para pendengar RRI di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah sementara, untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu apa yang dapat kami sampaikan. Maka insya Allah semoga ini bermanfaat buat kita sekalian insya Allah.
1: Iya, masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa ya pendengar, untuk topik kita mengenai menjaga kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan kami di Mutiara Pagi Religi Islam, yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustaz Muhammad Ruslan SHI, bisa bergabung di 0851-6811-8560. Dan Ustaz, ini banyak orang yang beranggapan di awal ya Ustaz ya, bahwa keberhasilan ibadah haji itu hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan seluruh rangkaian manasik. Namun dalam pandangan Islam, sebenarnya bagaimana ukuran haji yang mabrur? Berarti sejauh ini Ustaz ya, perubahan akhlak ini menjadi indikator utama ya, Ustaz, diterimanya ibadah haji tersebut.
0: Iya, benar sekali ini. Benar sekali. Tapi memang seperti begitu. Indikatornya seseorang itu bisa menjadi haji yang mabrur adalah ketika ada perubahan dalam dirinya, sikapnya, lisannya, kemudian hubungannya dengan terhadap sesama. Itu bisa menggambarkan insya Allah seseorang bisa memperoleh predikat haji mabrur insyaallah.
1: Yang jelas ketika ada perubahan perilaku.
0: Iya, ada ya. Perubahan perilaku.
1: Ya, baik Pak Ustaz, ada yang bergabung, kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Pak Syakban di Kampung Bugis.
1: Pak Syakban di Kampung Bugis. Silakan pertanyaannya kepada Pak Ustaz, silakan Pak Syakban.
2: Saya ingin bertanya sama Pak Ustaz.
0: Iya, Pak Ustaz.
2: Bagaimana itu hukumnya orang yang menunaikan ibadah haji bolak-balik? Artinya sudah meninggalkan kakinya di tanah suci tapi kini lagi, walaupun dia barangkali memiliki uang yang banyak, sementara kita lagi menunggu antrian untuk berangkat ke tanah suci. Barangkali hanya itu, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Sahabat. Itu dia tadi pertanyaannya, Ustaz, ya. Bagaimana hukumnya ya orang yang sudah bolak-balik berhaji begitu? Ya, silakan mungkin bisa dijawab langsung nih, Pak Ustaz.
0: Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Memang kalau berbicara masalah ibadah haji ini, Masya Allah, memang namanya ibadah, memang semakin kita dalami ibadah ini semakin nikmat. Jadi ketika seseorang menginjakan kakinya ke Baitullah, maka itu kerinduannya itu sangat luar biasa. Ya, pengen lagi dan pengen lagi. Tapi dalam hukumnya ya kalau satu kali ya itu yang wajibnya. Seperti begitu. Jadi terserah kemudian dia kembali lagi ke tanah suci, tidak ada larangan. Gitu. Selagi dia mampu, tapi yang wajibnya itu pertama kali ketika dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji pada saat pertama kali, itu yang wajibnya. Seperti begitu.
1: Oke. Nah, kalau misalnya dia mungkin punya rezeki banyak ini, Pak Ustaz, ya, tapi dia ingin menaikkan haji begitu orang-orang tertentu yang
0: Masya
1: mungkin
0: Allah.
1: Apakah ini mungkin sama pahalanya dengan dia yang sudah naik haji? Ini mungkin bisa dijelaskan ini, Pak Ustaz.
0: Masya Allah, ini luar biasa ini, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ini. Dan memang begitu, bahwa paling bagus sekali, Masya Allah sekali, ketika seseorang itu, karena dia punya kemampuan finansial, maka dia memberangkatkan daripada orang-orang yang gak mampu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Bahkan pahalanya itu, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Bahwa seseorang itu yang memberikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya tanpa mengurangi daripada pahala orang yang memberi itu. Jadi seperti begini contohnya, saya kasih memudahkan untuk kita pahami. Pokoknya seseorang mengajak seseorang untuk melaksanakan sholat. Sholat wajib lah begitu. Yang tadinya dia tidak sholat, kemudian kita ajak, si fulan ajak dia, sehingga dia menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kalau seandainya pahalanya 25 derajat atau 27 derajat lah misalnya gitu, maka ketika orang yang dia ajak tadi melaksanakan sholat juga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan juga kepada yang diajak tadi itu 27 derajat. Tapi setelah itu juga Allah memberikan plus kepada yang mengajak tadi 27 derajat juga. Karena dia sudah mengajak orang tadi itu, tapi tidak mengurangi dari pahala orang yang diajak tadi ini. Tetap orang yang diajak mendapatkan 27 gitu. Berarti dia punya kelipatan dua kali. Berarti 27 kali 2 gitu.
1: Jadi double ya,
0: double
1: Pak Ustaz.
0: Double pahalanya, Masya Allah.
1: Iya. Ya, kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya terkait topik kita dengan menjaga kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari, bisa di 0851 6811 8560. Tadi sudah ada Pak Syakban yang ada di Kampung Bugis. Terima kasih. Dan Pak Ustaz, ini mungkin setelah kembali begitu ya dari Tanah Suci, seseorang dihadapkan kepada rutinitas kehidupan, pekerjaan, dan berbagai persoalan dunia. Nah, bagaimana kita yang sudah melaksanakan ibadah tersebut menjaga semangat spiritual yang diperoleh selama berhaji agar tidak memudar begitu, Pak Ustaz, seiring berjalannya waktu. Tapi sebelum dijawab ini ada penelpon dulu ini, Pak Ustaz, ya.
0: Iya, silakan.
1: Kita coba menyapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Pak Pasha ya?
3: Betul sekali.
1: Iya, baik, silakan Pak Pasha pertanyaannya kepada Ustaz.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.
3: Iya, jadi topik kita menjaga kemabruran ibadah haji ya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya.
3: Jadi saya langsung saja ke pertanyaan karena waktu ini. Jadi kira-kira kalau seseorang setelah selesai menjalankan ibadah haji, kira-kira menurut Pak Ustaz itu adakah ciri-cirinya ya? Karena menurut pengamatan saya tidak semua Pak Ustaz ya yang selesai melaksanakan jemaah haji itu menjadi haji yang mabrur ya. Ada juga yang setelah selesai melaksanakan ibadah haji malah kelakuannya sama saja Pak Ustaz ya dengan sebelum melaksanakan ibadah haji.
0: Iya.
3: Nah kira-kira menurut Pak Ustaz itu adakah tanda-tanda itu Pak Ustaz ya? Kalau orang selesai melanjalankan ibadah haji itu dapat dikatakan sebagai haji yang mabrur.
0: Iya.
3: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, bagaimana kira-kira itu hukumnya Pak Ustaz ya? Kalau orang setelah selesai menjalankan ibadah haji, justru kelakuannya sama saja Pak Ustaz, tidak ada perubahan. Bahkan malah ada yang lebih buruk kelakuannya setelah menjalankan ibadah haji. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz, hukumnya seperti itu?
0: Iya.
3: Saya kira demikian pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha ya. Ada dua pertanyaan ini Pak Ustaz ya, tentang ciri-ciri setelah orang berhaji seperti apa, ada perbedaan kas, dan ada juga hukumnya bagaimana kalau misalnya kelakuannya tetap sama begitu.
0: Yes, kita alhamdulillah ini pertanyaan bagus dari Pak Pasha. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kita jawab satu-satu dulu ya.
1: Iya boleh.
0: Iya. Pertama, bagaimana ciri-ciri gitu ya? Ciri-ciri orang yang
1: dikatakan, maksudnya dia sudah ada, maksudnya sudah berhaji, tapi perubahan perilakunya begitu ya? Setelah dia berhaji, adakah, karena jangan sampai sama saja begitu setelah dia pulang? Ini hampir sama seperti sepertinya pertanyaan pertama dan kedua ini, Pak Ustadz.
0: Jadi begini, tanda-tanda seseorang itu bisa dikatakan hajinya itu mabrur. Itu ketika dilihat daripada perilakunya dalam keseharian gitu. Mungkin yang tadinya sebelum yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji masih mungkin bahasanya masih tajam, mungkin perkataannya masih ya membuat orang mungkin sakit hati, kemudian perbuatannya juga tidak sesuai gitu. Tapi setelah dia selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian perilakunya semakin baik, kemudian perkataannya juga semakin masya Allah, perkataannya mengandung kebaikan, maka ini kita bisa indikasikan bahwa seseorang ini masya Allah, bisa saja insya Allah beliau ini kita husnuzan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan haji mabrur atas dirinya, gitu. Dan sebagai ketambahan pada pertanyaan yang kedua tadi. Ini orang yang selesai melaksanakan ibadah haji justru bukan semakin baik, bahkan semakin parah daripada sebelumnya.
1: Seperti apa itu?
0: Karena biasa orang menganggap bahwa setelah melaksanakan ibadah haji maka dia katakan sudah tuntas. Maksudnya dia katakan bahwa tuntas kewajiban, selesai, gitu. Dikatakan bahwa sudah semua sudah selesai rukun Islam yang 5 sudah saya sudah tunaikan, ya sudah selesai. Padahal sebenarnya tidak seperti begitu. Justru ketika kita melaksanakan perjalanan haji ke Baitullah, di situ kita mendapatkan langsung tarbiyah dari Allah, pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada penjelasan di awal tadi, bahwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang melaksanakan ibadah haji itu untuk berkata-kata dengan perkataan yang kotor. Fala rafatha. Jangan berkata dengan perkataan yang kotor gitu. Ini pendidikan langsung dari Allah ini. Wala fusuqa gitu. Dan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan fasik yang melanggar ketentuan Allah. Kemudian yang terakhir adalah wala jidala, berbantah-bantahan ya. Kemudian saling mereka saling adu jotos dan lain sebagainya adalah perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Itu yang dilarang oleh Allah dalam masa kita menunaikan ibadah haji. Maka insya Allah dengan bingkai ini, dengan adanya penyampaian atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, pendidikan langsung dari Allah ini yang kita bawa setelah kita pulang. Setelah kita pulang itu kita praktekkan. Kata Allah, jangan berkata dengan perkataan yang kotor. Wala fusuka. Nah, kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, saya ini sudah, masya Allah, saya sudah. Jadi ketika kita naik ke haji, maka predikat haji itu menjadi kontrol sosial bagi diri kita.
1: Harus ada pengendalian kembali dari
0: harus
1: diri ya,
0: ada, gitu.
1: Ustaz ya.
0: Iya.
1: Iya, ya, dan terima kasih tadi ya buat Pak Pasya ya. Jadi mungkin ini ketika dia berulah lagi, ini mungkin urusannya sudah dengan Allah begitu ya. Karena memang Allah memerintahkan hal-hal yang baik begitu
0: yang
1: ya.
0: Baik,
1: ya. Ya, baik. Ya, itu mungkin tadi ya, ya bagaimana cara menjaga Pak Ustaz ya agar yang namanya selama berhaji itu tidak memudar seiring berjalannya waktu, menjaga semangat spiritual begitu.
0: Ya, jadi untuk menjaga ketika menjaga semangat spiritual kita ketika pulang dari ibadah haji, yang pertama itu tadi menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, seperti begitu, jangan menambah, jangan mengurangi. Atau apa yang sudah ditekankan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita jalankan. Terus yang kedua, apa yang kita dapatkan ketika haji ini kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita mulai berani untuk ya Allah, insya Allah saya Allah bertekad untuk tidak bicara lagi kotor ya Allah. Saya tidak lagi mau ingin mendengki kepada saudara saya. Contoh, ada orang yang dia irihi, ada yang ia dia iri. Saya iri dengan seseorang umpamanya, maka sebenarnya yang tadinya dia iri dengan seseorang, maka dia doakan orang yang dia irihi tadi. Ya Allah, semoga dia ya Allah menjadi orang yang baik. Dan memang memulainya itu memang agak susah bu, agak sulit gitu ya. Saya ingin ketika kita bersabar atas sesuatu umpamanya, kita dimaki oleh orang, dicaci oleh orang. Tentunya sebagai seorang manusia biasa kita pasti akan jengkel.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan coba kita mulai gitu. Kita mulai dari diri saya. Ya Allah, jangan. Saya ini artinya bahasanya minimal begini, sudah selesai haji saya ini. Jadi kontrol sosial ini dari tanah suci. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu jadi kontrol gitu. Kira-kira seperti begitu menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan kepada Allah. Seperti begitu berusaha. Berusaha. Mungkin memang begini kesimpulannya juga Bu. Bahwa seseorang itu bukan berarti ketika selesai ibadah haji dia langsung sempurna. Nah, ini kita punya kekeliruan.
1: Ini justru ada misalnya PR begitu ya setelahnya ya Pak Ustaz ya.
0: Kadang kita menganggap bahwa sudah sempurna ketika sudah orang ibadah, sudah selesai menunaikan ibadah haji, oh inilah sudah sempurna kamu. Gitu. Sudah sempurna mereka, kenapa mereka masih berbuat begini? Tidak. Bukan langsung sempurna, karena kenapa? Di sana, di tanah suci kita dididik gitu. Karena ini pendidikan, proses pendidikan. Artinya, kalau di tanah suci kita dididik untuk sabar, kita dididik untuk untuk tawadu, seperti begitu. Maka insya Allah sepulang kita ke tanah air, sepulang kita ke kampung kita, maka insya Allah sudah mulai kita praktekkan itu. Proses, ada proses namanya, tidak instan. Nah, karena banyak orang mengatakan, ah kan sudah ibadah haji dia, sudah dari tanah suci, oh jelas dia sudah sempurna, sudah hebat.
1: Sudah melaksanakan rukun-rukunnya begitu ya.
0: Gitu. Tidak, bukan seperti begitu, artinya tetap ada proses gitu seseorang. Artinya kalau sudah ada, kita menyaksikan dalam kehidupannya, ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, berarti ini Masya Allah, berarti pendidikan haji itu masuk ke dalam hatinya.
1: Oke. Ya, untuk anda pendengar ya di Mutiara Pagi Religi Islam, bisa bergabung kembali ya bertanya kepada Ustadz di 085 1611 8560. Dan acara ini disiarkan melalui program 1 RRI Toli-Toli frekuensi 102 MHz, program 1 RRI Buol frekuensi 89 MHz, YouTube RRI Toli-Toli dan RRI Digital. Nah Ustadz, sebelum kita ke beberapa pertanyaan, ini ada satu pertanyaan WhatsApp masuk. Ini dari Pak Ruslan, katanya banyak masyarakat yang menaruh harapan besar kepada seseorang yang telah menyandang gelar haji untuk menjadi teladan. Pak Ustadz, bagaimana seorang haji itu seharusnya menyikapi harapan masyarakat tersebut tanpa terjebak pada rasa bangga berlebihan atau riya?
0: Oh iya, iya. Ini bagus pertanyaannya. Nah, jadi alhamdulillah bahwa memang kita hari ini memang membutuhkan sosok. Sosok orang yang bisa menjadi panutan kita. Seperti begitu. Tempat kita mungkin bertanya, tempat kita mengadu mungkin, ya, tempat kita bisa curhat-curhat atas kebaikan. Ya. Jadi setidaknya di sini bahwa agar supaya tidak terjebak kepada yang namanya sifat riya ini, ya, maka yang pertama bahwa kita kembalikan kepada Allah. Semuanya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi ketika seseorang itu niatnya hanya kepada Allah, maka insya Allah maka Allah akan menuntun dia kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian bermohon kepada Allah, selalu banyak berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba dari sifat riya. Seperti begitu. Kemudian jadikan sebagai acuan. Biasanya kan begini, setelah selesai sholat berjamaah biasa ada zikir-zikir ya. Ada zikiran begini biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada kita sembah kecuali Allah. Tiada yang lebih kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang lebih bagus kecuali Allah. Tiada yang lebih hebat kecuali Allah. Maka orang seperti begitu mengatakan dalam dirinya, dimasukkan ke dalam dirinya, bahwa ya Allah, hamba tidak hebat. Ya Allah, Engkau yang maha hebat ya Allah. Maka hamba hanya menjalankan perintah saja ya Allah. Saya hanya menjalankan saja daripada amanah. Dan seperti begitu.
1: Oke, baik. Ini Pak Ustadz, sepertinya ada yang mencoba bergabung. Kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ini Pak Yasin di Kecamatan Lampasio.
1: Pak Yasin, Kecamatan Lampasio. Silakan pertanyaannya, Pak, kepada Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan pertanyaannya. Iya, silakan langsung pertanyaannya, Pak Yasin.
4: Iya. Jadi yang ini saya tanyakan Pak Ustaz.
0: Iya.
4: Ini haji ini adalah salah satu rukun Islam. Penyempurna daripada rukun Islam itu sendiri.
0: Iya.
4: Iya, yang saya tanyakan ini bagaimana kita orang tidak mampu naik haji ini menyempurnakan rukun Islam. Itu saja ini saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin yang ada di Kecamatan Lampasio. Ini Pak Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara kita menyempurnakan ketika kita tidak mampu untuk beribadah haji begitu.
0: Iya. Jadi sebenarnya ibadah haji ini adalah termasuk daripada salah satu rukun Islam yang lima. Dan di situ kan kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan atau jika mampu. Nah, hari ini kita tidak punya kemampuan untuk itu. Apakah tidak sempurna rukun Islam kita? Gitu. Apakah kita keluar dari Islam? Tidak. Gitu. Kan sudah disampaikan oleh Allah dari awal. Karena memang Allah maha mengetahui. Allah tahu tidak semua orang itu juga bisa punya kemampuan gitu. Ya, makanya apa namanya? Saran kami di sini adalah ketika seseorang punya keinginan untuk naik haji atau menunaikan ibadah haji, maka insya Allah pertama kali yang dilakukan adalah tadi apa namanya targetnya itu adalah pertama niat gitu, dikuatkan niatnya gitu dulu, dikuatkan niatnya untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ke Baitullah. Nah, kemudian bukan cuma niat saja gitu, tapi ada kemampuan kita untuk bagaimana untuk mensukseskan niat. Tentunya kita ada menabung sedikit demi sedikit gitu untuk mensukseskan daripada niat kita menyelesaikan daripada rukun Islam yang kelima seperti begitu. Tapi mohon maaf kalau kita katakan bahwa ini kan rukun Islam penyempurna, itu penyempurna daripada rukun Islam. Mohon maaf kalau seumpamanya orang yang sampai meninggalnya seumpamanya gitu. Ada kan pertanyaan balik, seandainya bagaimana seandainya dia sampai meninggalnya tidak sampai naik haji seperti begitu. Ya bukan berarti menggugurkan keislamannya, tidak. Tetap dia sebagai agama Islam, sebagai umat Islam, ya, sebagai seorang Muslim, tidak menggugurkan keislamannya seperti begitu.
1: Apalagi mungkin dia sudah sebelum meninggal dia sudah punya niat begitu, niat, ya, menabung betul, sedikit demi sedikit
0: betul,
1: begitu
0: ya. Dia punya niat. Jadi niatnya itu kesandanya sudah punya niat, kemudian meninggal dunia, maka insya Allah Allah juga berikan kepadanya juga pahala haji karena sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, seperti begitu.
1: Iya. Ya, baik ya, untuk pendengar selanjutnya ini mungkin ada yang bertanya ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, silakan. Dengan siapa di mana ini?
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Ula ini
3: di Tontoyon.
1: Oke, Ula.
3: Dengan Ula ini di Tontoyon.
1: Tontoyon, Ula di Tontoyon, silakan pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Iya, dengan Ula di Tontoyon ini.
0: Oh iya, iya.
1: Silakan pertanyaannya, Pak Uya. Iya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak.
3: Iya, kita menarik ini topiknya ini mengenai kemabruran haji. Iya. Jadi ceritanya kalau kita mau lihat ini mabrur dengan tidaknya seseorang apakah haji atau haji kan itu tidak ada ini juga barometernya. Yang jelas tindak laku dari haji atau haji itu sendiri ketika pulang dari melaksanakan haji itu yang bisa dilihat juga dari kehidupan sehari-harinya. Misalnya saja, ini ada fenomena baru yang tengah berkembang akhir-akhir ini, Ustaz, ketika pulang haji. Misalnya saja di Sulawesi Selatan, itu ada budaya fashion. Nah, bagaimana, apakah itu juga berdampak terhadap mabrur tidaknya itu, Ustaz? Budaya-budaya sok pamer lah, begitu. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Iya, iya.
1: Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ula ya. Ini mungkin masalah penampilan ya, Pak Ustaz ya. Ketika pulang dari beribadah haji itu kan ada yang viral, mungkin ada pakaian-pakaian tertentu. Ini juga ada yang viral itu. Apa namanya? Bawa boneka unta begitu ya. Ya, ini seperti apa mungkin ya dari penampilan ketika melaksanakan ibadah haji ini terutama untuk jemaah haji kita ini, Pak Ustaz. Silakan.
0: Iya. Ini pertanyaan menarik ini. Mm-hmm. Jadi begini. Pertama, kita sebagai seorang muslim seharusnya kita maksudnya berhusnuzon. Mm-hmm. Kita selalu berbaik sangka kepada siapa saja. Jangan mengotori hati kita dengan satu perbuatan itu, yang perbuatan seseorang yang bisa saja menjerumuskan kita ke sesuatu, ke arah yang yang bisa menyesatkan kita. Mm-hmm. Karena ketika kita melihat penampilan dari seseorang, biasanya kita langsung mengatakan bahwa ini ria. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa menyelami hatinya. Mm. Yang tahu hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim yang baik sebenarnya, kita menjaga hati kita. Jadi kalau seumpamanya itu yang lagi tren sekarang ketika pulang dari ibadah haji, ya kemudian memakai anting-anting, kemudian memakai perhiasan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ya mungkin itu adalah merupakan kebiasaan atau kebudayaan mereka yang selama ini sudah turun-menurun. Gitu. Mm-hmm. Kebudayaan mereka yang sudah turun-menurun. Gitu. Maksudnya ketika pulang dari jamaah haji, pulang dari tanah suci, kemudian kita harus memakai pakaian ini. Karena budaya mereka seperti begitu. Yeah. Mm-hmm. Maka saya rasa tidak bertentangan ketika dia tidak terjerumus kepada niatnya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ula. Dan memang pertanyaannya Pak Ula ini memang benar adanya. Mm-hmm. Karena memang ini kan lagi viral-viralnya sekarang. Iya. Bahkan
1: ini bahkan relevan dengan kehidupan kita ya, Pak Ustaz ya.
0: Kehidupan kita. Mm-hmm. Jadi di situ saya cuma menegaskan kepada kita sebagai kaum muslimin, bil khusus kita kaum muslimin, bahwa senantiasa kita menjaga hati gitu. Mm-hmm. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa orang seperti begini, tapi kita tidak sadar bahwa hati kita ini sudah terjebak seperti itu. Iya. Sudah terjebak. Jadi insyaallah masalah fashionnya begitu, mungkin masalah mereka punya penampilan, ya saya rasa selagi itu seumpamanya tidak mengarah kepada perbuatan ria, mm-hmm, maka insyaallah tidak ada masalah. Karena kan itu kita punya penampilan juga, al jamal yuhibul fadilata mahbuba. Bahwa keindahan itu kan bagus gitu. Mm-hmm. Innallaha jamilu yuhibul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Mm-hmm. Kan seperti begitu. Ya, jadi mungkin menurut mereka bahwa setelah pulang dari sana umpamanya ada oleh-oleh yang mereka bawa seperti tadi kata ibu tadi bahwa mereka biasa membawa boneka unta dan sebagainya. Mm-hmm. Ya mungkin itu sebagai sesuatu mungkin semacam oleh-oleh lah begitu. Ya, saya rasa tidak ada masalah gitu. Terkecuali penampilan mereka itu tidak sesuai dengan syariat.
1: Betul. Salah satunya mungkin tidak menutup aurat.
0: Ya, tidak menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, ya saya rasa itu kan tidak searah dengan prinsip-prinsip haji, didikan-didikan haji yang mereka jalankan ketika di tanah suci. Seperti begitu. Tapi kalau masih sesuai syariat, tidak melanggar ketentuan syariat, saya rasa boleh-boleh saja.
1: Okay.
0: Ya, kalau dalam kaidah fikih itu, al aslu fil asya'i al ibaha hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Asal dari segala sesuatu boleh-boleh saja selagi sehingga datang satu dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka insyaallah boleh-boleh saja.
1: Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz penjelasannya tadi. Pak Ula ya sudah bergabung di studio kolaborasi RRI Buol ya. Untuk Anda pendengar masih ada waktu yang ingin bertanya terkait dengan topik kita menjaga kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari, bisa di 0851 6811 8560. Nah Pak Ustaz, salah satu tantangan begitu ya terbesar setelah berhaji adalah menjaga konsistensi ibadah. Apalagi mungkin mengapa ya istiqamah itu seringkali lebih sulit daripada menjalankan ibadah seperti suasana spiritual yang ada di Mekah dan Madinah. Itu agak beda berarti pastinya Pak Ustaz ya, ketika kita sudah berada di sana dan kita berada di tanah air atau di tempat kita begitu Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Bagaimana cara menjaga konsistensi ibadah itu?
0: Iya. Jadi memang kalau bicara masalah tempat memang beda lah.
1: Iya.
0: Kita yang ada di tanah air dan tempat kita menunaikan ibadah haji di tanah suci, itu kan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah di sana memang beda.
1: Agak lain begitu.
0: Lain, ya? Bahkan derajat pahalanya juga beda.
1: Oh, begitu ya.
0: Beda. Seperti itu. Tapi maksudnya saya sebenarnya kita punya hati ini, sebenarnya hatinya seorang muslim ini, dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dimanapun dia berada, walaupun dia di atas gunung, di mana saja, di lembah, di mana saja dia berada, di perkotaan, di pedesaan, maka hatinya itu tidak akan terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Selalu fokusnya kepada Allah. Kan seperti begitu. Sama dengan filosofi ikan, Ibu. Bahkan, bertahun-tahun di dalam air laut gitu. Bertahun-tahun di dalam air laut. Tapi ketika kita pancing ya, kemudian ketika kita mau masak ini ikan, tetap juga kita taruh garam. Padahal dia sudah bertahun-tahun di dalam air laut, tapi kita membuat dirinya itu bergaram.
1: Iya, betul.
0: Iya, nanti kita taruh garam kemudian kita masak. Kalau kita tidak taruh garam tidak enak.
1: Iya.
0: Nanti kita taruh garam baru enak. Artinya apa? Bahwa filosofi ikan ini kita jadikan sebagai sebagai pelajaran juga dalam hidup ini, bahwa kita tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Kalau iman menancap dalam hati kita, hanya Allah dalam hati kita, maka insya Allah dalam suasana apapun kita punya ibadah, tetap kita insya Allah akan konsisten itu. Karena kita beribadah bukan karena siapa, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu La syarika lahu wa bidzalika umirt. Jadi kita benar-benar bahwa satu-satunya zat yang kita sembah hanyalah Allah, yang mendatangkan kebaikan Allah, yang beri rezeki kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, semua Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun kita berada untuk beribadah kepada Allah, kita tidak terkesan gitu. Tetap kita konsisten dalam ibadah kita. Entah di masjid mana, di tempat mana, tetap kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Intinya dalam hati kita selalu ada Allah.
1: Oke, dan ini mungkin ada pertanyaan yang masuk ini Pak Ustaz ya, lewat WhatsApp-nya Pro 1 Buol. Ini dari Ibu Ani, katanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana seorang haji dapat menjadikan pengalaman spiritual selama di tanah suci sebagai motivasi meningkatkan kepedulian sosial, terutama untuk kaum duafa? Itu sepertinya ini juga terjadi, mungkin mereka yang melaksanakan ibadah haji itu menyalurkan bantuan sosial ataupun sedekah Quran, sedekah ya di sana itu. Bagaimana jika seperti itu pengalaman spiritual yang mungkin bisa menciptakan kepedulian sosial
0: ya
1: selama di tanah suci Pak Ustaz?
0: Iya. Saya rasa ini memang masya Allah pertanyaan kita dari awal sampai mungkin dari awal sampai sekarang ini. Memang hanya siklusnya di situ saja. hanya terputar-putar di sini saja. Bundan, ya. Karena memang hanya satu apa namanya, hanya satu intinya gitu. Ya. Jadi begini, motivasi kan kita ketika pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala mendidik jiwa kita di sana. Mendidik jiwa kita di sana. Nah, sesuai dengan rukun-rukun haji yang kita laksanakan. Seperti contoh bahwa ketika kita memakai pakaian ihram tadi, maka di situ tidak ada pejabat. Tidak ada pejabat di situ, tidak ada di situ masyarakat biasa, tidak ada yang punya pangkat golongan tinggi yang rendah dan sebagainya. Tidak ada. Sama, pakaian ihramnya sama. Sebagai tanda bahwa seseorang ini di hadapan Allah itu sama.
1: Sama.
0: Punya kayak seperti begitu. Terus yang kedua, ada yang namanya tawaf gitu ya. Tawaf di situ. Bahwa kita diajarkan bagaimana istiqomah. Bahwa satu-satunya zat yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kemudian selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah juga memberikan pelajaran kepada kita merenungi bahwa banyak dosa-dosa kita, banyak keburukan kita, banyak hal-hal yang kita langgar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di situ merenung, beristighfar dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya sa'i gitu. Sa'i itu dia mengajarkan kepada kita tentang ikhtiar gitu. Ada ikhtiar, ada perjuangan di situ. Ada kepedulian sebenarnya di situ. Bagaimana Siti Hajar lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, merisaukan ini sudah kehabisan makanan dan lain sebagainya. Iya kan?
1: Iya.
0: Masya Allah. Iya, jadi baik. Sebenarnya dari prinsip itu, motivasi itulah yang kita bangun dalam diri kita untuk bisa kita berbagi.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Ani ya, WhatsApp yang sudah masuk. Dan ini kita sudah di segmen terakhir ini Pak Ustadz ya, sebagai penutup apa yang ingin disampaikan ya, khususnya kepada jemaah haji yang nanti baru kembali begitu ya, dari Tanah Suci, agar mereka ini mampu menjaga kemabruran. Sebagai closing statement juga nih Pak Ustadz.
0: Ya baik, untuk closing statement untuk saat ini, yang pertama bagi kita semua, khusus kaum muslimin yang ada di beberapa daerah, atau kita mungkin yang ada di Kabupaten Buol khususnya ya, khusus di Kabupaten Buol, maka insya Allah nanti kita yang pertama, kita tetap punya niatan semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Niat itu gratis, gitu. Nanti mau berangkat baru dibayar. Tapi paling tidak bahwa kita punya niat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Niat saja dulu, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberangkatkan yang mampu, tapi memampukan ungkapan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil, kira-kira begitu ya. Seperti begitu. Jadi insya Allah yang pertama itu niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti kapan insya Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengarahkan kita ke sana. Intinya niat nabung. Kemudian yang kedua, ketika saudara-saudaraku semuanya insya Allah yang sepulangnya dari Tanah Suci, maka insya Allah manifestasikan semua apa yang kita dapatkan di Makkah, kita dapatkan di Tanah Suci, insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi insan yang baik, insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak banyak, itu saja prinsip-prinsip itu saja yang kita realisasikan dalam kehidupan kita ketika kita pulang ke kampung kita masing-masing. Ya, itu saja mungkin.
1: Iya, baik Pak Ustadz. Luar biasa pembahasan kita di Mutiara Pagi Religi Islam ya pagi hari ini, menjaga kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan topik kita. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Ruslan SHI ini bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya nabung niat ya Pak Ustadz ya. Insya Allah Allah permudah begitu kita, ketika kita sudah melakukan proses itu. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Mutiara Pagi Religi Islam kita cukupkan. Kita kembali lagi di lain waktu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah Mutiara Pagi Islami lewat menjaga kemakmuran haji dalam kehidupan sehari-hari yang telah kami siarkan melalui studio kolaborasi RRI Buol. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita jelang berita daerah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Ini yang akan kita coba ramu dulu Pak. Sambil menunggu saya akan melapor dulu ke pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk memohon saran petunjuk terkait dengan pelaksanaan PAW. Pada prinsipnya, dasar hukumnya sudah ada.
2: Sudah saatnya memang dibentuk ini, dihidupkan kembali itu, Badan Narkotika Kabupaten seperti beberapa tahun yang lalu, Pak.
3: Tentunya soal keamanan garis pantai kita, karena kita tahu kan narkoba-narkoba ini kebanyakan dikirim lewat pelabuhan-pelabuhan nelayan yang kecil. Dengan adanya Bakamla di sini, dia ada kapal, dia bisa patroli, paling tidak membantu rekan-rekan TNI Polri dalam rangka pengamanan.
0: Dan pendengar, topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli perketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kapal perikanan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Serta diakhiri dengan wawancara Sorotan Pagi terkait himbauan Kepala BMKG Toli-Toli tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana mendapatkan informasi terkait prediksi cuaca maupun informasi soal kebencanaan. Inilah berita selengkapnya hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Jasmine.

0: Pendengar dan pemirsa, untuk berita daerah pagi hari ini kami awali informasi sebanyak 15 desa di wilayah Kabupaten Buol akan menggelar pemilihan kepala desa Pilkades pengganti antar waktu PAW. Saat ini DPMD Kabupaten Buol baru masuk pada tahapan kajian teknis, terutama soal pembiayaan yang dibebankan pada APBD. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades pengganti antar waktu PAW dilakukan apabila Kepala Desa definitif berhenti atau tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada tiga penyebab utama Kepala Desa diberhentikan dan diganti melalui mekanisme PAW, yakni meninggal dunia, berhenti dengan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, hingga diberhentikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Buol Arfandi Awehanto saat diwawancara RRI mengungkapkan sebanyak 15 desa di wilayah Kabupaten Buol akan menggelar pemilihan Kepala Desa Pilkades pengganti antar waktu PAW. Saat ini DPMD Kabupaten Buol baru masuk pada tahapan kajian teknis, terutama soal pembiayaan yang dibebankan pada APBDes bagi desa yang melaksanakan Pilkades PAW tahun 2026 ini. Selain itu, sejumlah tahapan lainnya juga harus dilalui, diantaranya sosialisasi hingga pembentukan panitia serta membuka dua opsi, musyawarah mufakat atau pemilihan.
2: Ini yang akan kita coba ramu dulu, Pak. Sambil menunggu, saya akan melapor dulu ke pimpinan daerah, ke Pak Bupati, untuk memohon saran petunjuk terkait dengan pelaksanaan PAW. Pada prinsipnya, dasar hukumnya sudah ada, dan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan pergantian antar waktu.
1: Bagi 15 desa yang akan melaksanakan Pilkades PAW di daerah ini, pelaksanaannya paling lambat pada September 2026, namun lebih cepat pelaksanaannya lebih baik, di mana membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya, mulai dari proses pendaftaran hingga pelantikan bagi kades terpilih pada Pilkades PAW tersebut.
2: Tetapi dengan setelah kami menerima perintah, petunjuk, arahan dari pimpinan daerah. Tidak merata di semua kecamatan, ada beberapa desa bertumpu di satu kecamatan. 15 desa. Nanti mungkin di sesi berikut. Sesi berikut saya akan buka desa mana semua, 15 desa.
1: Sejumlah desa yang melaksanakan Pilkades PAW di Kabupaten Buol, diantaranya Desa Lamakan, Monano, Jatimulia, Rantemaranu, Dutuno, Bokat, serta Desa Timbulon.
0: Memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Toli-Toli, sejumlah pihak berharap dapat dibentuk Badan Narkotika Kabupaten di Toli-Toli. Sardono melaporkan.
3: Memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Toli-Toli, sejumlah pihak berharap dapat segera dibentuk Badan Narkotika Kabupaten atau BNK di daerah ini. Salah satu warga Al-Fayed menyebut, dengan melihat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika hingga ke tingkat desa yang berdampak pada meningkatnya kasus pencurian serta panjangnya garis pantai dan pelabuhan-pelabuhan tikus di daerah ini sebagai titik rawan penyelundupan narkotika, adanya Badan Narkotika Kabupaten atau BNK akan lebih memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan bersama jajaran kepolisian utamanya Satres Narkoba yang berada di daerah ini.
4: Ini sudah memungkinkan bahwa di Toli-Toli itu segera diadakan atau diakan kembali Badan Narkotika atau Kabupaten. Masalahnya di Toli-Toli ini banyak pelabuhan tikus dengan keterbatasan aparat penegak hukum daripada polisi kita yang sudah disampaikan tadi sangat terbatas. Memang bukan saja Pak polisi yang kerja akan tetapi semua masyarakat, lapisan masyarakat bila perlu memang sudah saatnya memang dibentuk ini dihidupkan kembali itu Badan Narkotika Kabupaten seperti beberapa tahun yang lalu, Pak.
3: Sementara itu penyuluh Ali Madya Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah Hartini menyebut untuk pembentukan BNK sebelumnya dilakukan moratorium, namun 2 tahun terakhir ini Menpan RB telah membuka peluang bagi daerah-daerah untuk mengajukan RAP atau usulan pembentukan BNK di daerahnya, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli hingga saat ini belum ada kembali pengajuan atau pengusulan untuk pembentukan Badan Narkotika Kabupaten.
5: Kami masih menunggu kira-kira sejauh mana nanti Kabupaten Toli-Toli atau pemerintah Kabupaten Toli-Toli berupaya nanti bersama-sama BNN Pesultan untuk mengajukan apabila apabila pemerintah Kabupaten Toli-Toli ingin membentuk BNNK Toli-Toli, karena BNNK Provinsi Kabupaten yang lain sudah memasukkan draft permintaan pembentukan BNK seperti Kabupaten Banggai itu sudah memasukkan permohonannya dan sudah disetujui oleh Menpan seperti itu. Kami menunggu lagi dari kabupaten lain.
3: Hartini juga berharap usulan pendirian BNK utamanya di Kabupaten Tolitoli dapat segera diajukan dan direalisasikan sehingga upaya pencegahan dan penindakan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika lebih maksimal.
0: Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan mengajak seluruh masyarakat untuk menerima dan mendukung kehadiran Badan Keamanan Laut atau Bakamla RRI di Kabupaten Tolitoli. Datra Hasan melaporkan.
6: Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan mengajak seluruh masyarakat untuk menerima dan mendukung kehadiran Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia yang rencananya akan segera dibangun fasilitas di Kabupaten Tolitoli. Menurutnya, pembangunan fasilitas Bakamla di Tolitoli merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan laut serta melindungi sumber daya kelautan yang menjadi salah satu potensi strategis Kabupaten Tolitoli. Ia menjelaskan posisi geografis Tolitoli yang berbatasan langsung dan wilayah perairan yang luas menjadikan pengawasan laut sebagai hal yang sangat penting. Karena itu keberadaan Bakamla diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengamanan di wilayah perairan sekaligus mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
7: Iya, kita merasa bersyukur terutama salah satunya soal keamanan garis pantai kita, karena kita tahu kan narkoba-narkoba ini kebanyakan dikirim lewat pelabuhan-pelabuhan nelayan yang kecil. Dengan adanya Bakamla di sini, dia ada kapal, dia bisa patroli, ya, paling tidak membantu rekan-rekan TNI Polri dalam rangka pengamanan.
6: Ditambahkan keberadaan Bakamla juga dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda di Tolitoli. Kehadiran institusi yang bergerak di bidang keamanan laut tersebut diharapkan memotivasi para pemuda untuk menumbuhkan semangat pengabdian kepada negara, termasuk bercita-cita menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI.
7: Saya minta masyarakat didukung dan dibantu ya, dengan adanya Bakamla di sini ini tidak ada negatifnya, semua positif untuk masyarakat dan juga pembangunan di Kabupaten Tolitoli.
6: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, keamanan wilayah Laut Tolitoli diharapkan semakin terjaga serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berbasis pada potensi kemaritiman.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli perketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kapal perikanan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Alfiansyah melaporkan.
9: Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kapal perikanan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Tolitoli Irfan Muin Esos yang menegaskan pentingnya kepatuhan nelayan dalam mengelola sampah selama melakukan aktivitas penangkapan ikan. Irfan kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat standar laik operasional SLO bagi kapal perikanan. Sebelum kapal berangkat menuju fishing ground, petugas akan memastikan kapal telah dilengkapi dengan fasilitas penampungan sampah sebagai bagian dari persyaratan operasional. Selain pemeriksaan sebelum keberangkatan, pengawasan juga dilakukan setelah kapal kembali dari laut. Petugas akan memeriksa jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan selama proses penangkapan ikan untuk memastikan tidak ada limbah yang dibuang sembarangan ke perairan laut. Menurut Irfan, tiap kapal perikanan wajib melampirkan dokumentasi berupa foto atau video yang menunjukkan pengelolaan sampah selama berada di laut.
10: Di perikanan menerbitkan surat SLO atau standar laik operasional kapal perikanan. Jadi di kapal perikanan itu sebelum kapal perikanan berangkat ke fishing ground atau daerah penangkapan, kami memastikan dulu kapalnya itu memiliki tempat sampah. Kemudian pada saat balik dari laut ke daratan, kami minta mana sampah yang dihasilkan. Pasti kapal ini menghasilkan sampah, baik itu sampah plastik, ya sampah seperti paling kecil lah, puntung rokok, pembungkus atau kemasan rokok, pembungkus atau kemasan makanan seperti supermi dan lain-lain, dan pembungkus dari es batu atau es plastik.
9: Ia menegaskan bahwa apabila pemilik atau koperator kapal tidak dapat menunjukkan dokumentasi yang dimaksud, maka Dinas Perikanan Tolitoli tidak akan menerbitkan SLO. Kondisi tersebut akan berdampak langsung pada proses administrasi pelayaran kapal perikanan. Pasalnya, tanpa memiliki surat standar laik operasional, nelayan tidak akan dapat memperoleh surat persetujuan berlayar yang

0: aplikasi tersebut menolak. Dan itu mereka mengajukan permohonan tersebut melalui HP nakoda.
1: Infar menambahkan seluruh proses pengajuan dokumen dilakukan melalui aplikasi berbasis digital yang mengharuskan pemohon menginput seluruh data dan persyaratan yang dibutuhkan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, sistem aplikasi secara otomatis akan menolak permohonan yang diajukan, sehingga nelayan diharapkan dapat mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku demi mendukung kebersihan dan kelestarian lingkungan laut.
2: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Kabupaten Buol bersiap melepas mahasiswa peserta kuliah kerja mahasiswa KKN Angkatan ke-20 untuk tahun akademik 2025-2026. Sebanyak 33 mahasiswa akan diterjunkan langsung ke masyarakat di wilayah Kecamatan Palele Barat hari ini. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
3: Ketua Panitia KKM Angkatan 20, Sofian Ayusuf, mengungkapkan puluhan mahasiswa tersebut berasal dari dua program studi, yaitu Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara. Mereka nantinya akan disebar di seluruh desa yang berada di Kecamatan Palele Barat. Pada KKM Angkatan ini, pihak kampus mengusung tema KKM Sinergi Berdampak, optimisme meningkatkan kualitas kehidupan kampus dan pengabdian masyarakat. Sofian menjelaskan bahwa kegiatan KKM ini merupakan implementasi nyata dari salah satu poin tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selama kurang lebih 2 bulan di lokasi, mahasiswa diharapkan mampu melakukan observasi untuk memetakan permasalahan desa, lalu menyusun program kerja yang solutif.
4: Untuk STISIPOL Kabupaten Buol ini, angkatan ke-20 tahun akademik 2025-2026, STISIPOL kemudian laksanakan KKN kepada mahasiswa sejumlah 33 orang yang nantinya akan ditempatkan di Kecamatan Palele Barat untuk semua desa di Kecamatan Palele Barat. Kita mulai lakukan kegiatan ini, waktu itu kita dahului dengan pembekalan KKN mahasiswa tanggal berapa? 5 sampai tanggal 9 kemarin. Setelah itu pelepasan nanti KKN di Kecamatan Palele Barat itu insya Allah tanggal 10.
3: Rencana penerjunan mahasiswa KKN ini mendapat sambutan hangat dari jajaran pemerintah di Kecamatan Palele Barat. Setelah pihak kampus membangun komunikasi yang intens dengan camat maupun seluruh kepala desa setempat. Melalui sinergi ini, pihak panitia berharap program kerja yang dibawa mahasiswa dapat berjalan selaras dengan program pemerintah desa. Terutama dalam fokus membantu penguatan aparatur desa serta memberikan implikasi positif secara langsung bagi kehidupan sosial kemasyarakatan di sana.
4: Saya selaku ketua panitia pelaksana KKN ini mengharapkan kira-kiranya materi yang kami telah berikan pembekalan kepada mahasiswa KKN dengan tema juga yang kami usung KKN Sinergi Berdampak ini betul-betul bahwa program KKN ini kurang lebih 2 bulan ini bisa kemudian terbangun sinergi kolaborasi terhadap program, baik program nanti yang akan dibawakan oleh mahasiswa menjadi program di desa. Tentu program itu harus dilakukan observasi dulu di lapangan untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan di desa dan kemudian akan bisa diprogramkan.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin selama 2 bulan ke depan, Sofian berharap para mahasiswa tidak hanya mampu mengimplementasikan disiplin ilmu yang didapat di bangku kuliah, tetapi juga bisa membawa dampak positif dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan masyarakat di desa di Kecamatan Palele Barat.
2: Pendengar dan pemirsa, media sosial menjadi sarana masyarakat di zaman ini untuk mengakses berbagai informasi, termasuk informasi soal cuaca dan kebencanaan. Namun terkadang media sosial kerap disalahgunakan oknum untuk menyebarkan berita hoaks yang berbuntut keresahan di tengah masyarakat. Nah, lantas seperti apa peran besar media sosial terhadap mitigasi kebencanaan? Selengkapnya dalam wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tolitoli Wahyu Imantoko bersama reporter Setiadi berikut ini.
5: Pak Kepala BMKG Pak Wahyu, izin terkait dengan bagaimana pemanfaatan media sosial oleh masyarakat ini untuk mencari tahu atau mungkin memahami terkait kebencanaan, kemudian juga soal cuaca. Nah, ini mungkin dari BMKG punya himbauan seperti apa untuk masyarakat bagaimana menggunakan media sosial itu, Pak?
6: Jadi media sosial ini memang sangat berperan penting ya bagi dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di era digital saat ini.
5: Ya.
6: Jadi yang penting dipahami bahwa

0: media sosial ini sekarang kan juga sudah ada undang-undang IT-nya. Jadi saya pikir yang masyarakat, bagi masyarakat diharapkan ini tentu saja lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial tersebut. Terlebih kaitan dengan kebencanaan. Karena apabila pemanfaatannya kurang tepat, ini malah akan menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Terutama dengan maraknya berita-berita hoax terkait kebencanaan. Dan sedangkan media sosial sendiri ini kan sangat berperan penting bagi atau ketika terjadi bencana, selain mempercepat penyebaran informasi, karena bagi BMKG sendiri media sosial ini juga salah satu ujung tombak dalam menyebarluaskan informasi, terlebih peringatan-peringatan dini. Informasi peringatan dini karena kami di BMKG, jadi peringatan dini baik terutama terkait cuaca ekstrim. Kemudian juga sekaligus juga sebagai media untuk edukasi juga, terutama dalam hal mitigasi kebencanaan.
1: Oke. Izin Pak Kaban, bagi BMKG sendiri seberapa besar dan juga seberapa penting peran daripada media sosial ini, Pak, dalam hal informasi soal kebencanaan, soal cuaca?
0: Ya, jadi ini sangat berperan sekali ya, karena dan seperti yang diketahui bahwa memang BMKG sendiri sudah memiliki platform baik YouTube maupun Instagram, kemudian WhatsApp dan Facebook dan beberapa media, platform media sosial yang dimiliki oleh BMKG, dan alhamdulillah juga sudah memiliki banyak pengikut, sehingga ya, tentu saja ini menjadi salah satu hal yang efektif dalam hal terutama bagi kami BMKG ini, yaitu peringatan dini. Jadi diharapkan ketika masyarakat yang sudah terbiasa bangun tidur melihat media sosial, mereka dapat mengetahui peringatan-peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, sehingga bisa mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal mitigasi apabila peringatan dini tersebut mereka terima dan akan terjadi di sekitar wilayah mereka.
1: Pak Wahyu, satu lagi terkait bagaimana BMKG punya media sosial seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi, ada Facebooknya, ada Instagramnya, dan YouTube. Nah, ini untuk menghindari adanya akun-akun fake atau akun-akun palsu yang mengatasnamakan BMKG ini. Ini masyarakat perlu memahami memang seperti apa itu platform daripada media sosial kepunyaan BMKG, Pak.
0: Ya, jadi yang terutama itu tentu saja kami di sini juga ada teman-teman yang paham IT, sehingga ketika ada akun-akun BMKG yang dihack atau dipalsukan, dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini tentu saja akan cepat juga direspon. Tentu saja responnya ini juga dari para pengikut-pengikut info BMKG itu sendiri. Mereka juga ketika info tersebut dianggap tidak benar, dan mereka tentu saja akan mengkonfirmasi ke nomor-nomor telepon yang memang dimiliki oleh BMKG seperti itu.
1: Pak Wahyu, mungkin terakhir apa yang menjadi penekanan kemudian juga himbauan dari BMKG kepada masyarakat kita, khususnya pengguna media sosial yang terus aktif mengikuti perkembangan cuaca, kemudian juga perkembangan kebencanaan melalui akun-akun media sosial BMKG ini? Silakan, Pak.
0: Ya, jadi sekali lagi mari kita sama-sama bijak dalam mengukur media sosial, dan terlebih terkait kebencanaan, diharapkan masyarakat ketika memposting informasi, sebuah informasi yang menurut mereka penting, itu lengkap datanya. Jadi bukan hanya foto, tapi juga di situ bisa mencantumkan lokasi, tanggal, dan waktunya. Jadi masyarakat akan lebih yakin bahwa memang kejadian tersebut betul-betul terjadi. Dan kemudian terkait dengan media sosial yang memang dimiliki oleh BMKG, diharapkan tentu saja informasi peringatan dini yang selalu kita sampaikan ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat atau pengguna media sosial untuk melakukan langkah-langkah mitigasi apabila ada informasi akan terjadi cuaca buruk di wilayah sekitar masyarakat tersebut.
1: Oke.
0: Kalau saya lihat kan terutama di WhatsApp itu Pak Sekjen. Jadi kan kami kan juga tergabung di beberapa grup WhatsApp.
1: Oke, siap.
0: Itu kadang-kadang kan user atau grup tersebut itu anggota-anggotanya kadang-kadang kan ngeser-ngeser hanya ngeser video tidak dilengkapi tanggal, lokasi, kemudian foto. Padahal kan kalau dipikir di zaman sekarang HP itu kan bisa dia di set untuk menampilkan lokasi, waktu. Jadi di dalam grup tersebut bisa dikatakan akan lebih meyakinkan yang melihat gitu loh. Dan memang itu terjadi hal tersebut di wilayah tersebut. Sehingga apabila di dalam grup tersebut itu memang ada pihak-pihak yang berkompeten seperti ada teman-teman SAR, teman-teman dari BPBD, mereka akan lebih mudah mengcross-checknya seperti itu.
1: Baik.
0: Dan selama ini kan kadang juga hanya nge-share malah menimbulkan keresahan.
1: Ya.
0: Saya malah pengennya kita masyarakat, jadi kita lebih tidak.
1: Oke.
0: Siap, Pak Sekjen.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Pendengar dan pemirsa, wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine dan bersama rekan Abidin mengucapkan terima kasih, selamat pagi.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah. Bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, pagi-pagi ini cuaca di Toli-Toli cerah sekali, panas begitu ya. Tapi sempat heboh juga nih ya hari kemarin tentang apa nih ya, gempa bumi begitu. Aduh, sampai ada tsunami lah. Tapi aduh, sempat kaget juga sih ya pagi-pagi seperti ini. Eh, Kang I. Halo, Kang I. Aduh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kang I. Kang I.
1: Pagi-pagi bukan cari ambal, malah sibuk. Bicara-bicara tentang apa tadi nih?
0: Ini kan sempat rame kemarin ini Kang I mengenai heboh di media sosial ini. Tsunami lah. Ini kan gempa yang ada di Filipina kemarin sempat bikin heboh juga ini. Aduh.
1: COD kah? COD? Kiriman COD?
0: Ya, kayak barang online saja begitu. Tapi...
1: Iya, karena tsunami itu kalau dia datang, woy, bahaya.
0: Iya.
1: Bisa kita hilang itu.
0: Ini Om Tsunami bikin kaget-kaget saja ini. Aduh.
1: Bicaranya ada Pak Polisi tuh.
0: Oh. Siapa ya? Oh, ini ada Pak Kapolsek Galang ini. Kang Iya, Bang Ijan. Iya, ada Pak Akbar. Iya, kita sapa ini ya, Pak Kapolsek Galang. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Kapolsek.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Siap, Komandan. Anak buah ini.
0: Siap salah, siap salah ini, Kang Ijan ya.
1: Iya, ini Pak Komandan, tadi ini. Pak Dula ini bicara tentang apa? Tentang ini tsunami dari Filipina, informasinya kesana kan sampai deh, kemarin dia punya rumah di Kabinuang tuh orang semua datang bawa maksudnya, apa tikar, bantal, apa segala macam itu bagaimana ya Pak Kapolsek?
2: Ya, baik pemirsa, ya. Pada umumnya situasi aman terkendali untuk wilayah Kecamatan Galang, namun memang ada beberapa apa namanya ya, suara-suara sumbang dari masyarakat. Namun alhamdulillah semua itu masih hoax. Ya. Anggota saya bersama saya sendiri waktu kejadian kemarin dulu itu saya ke apa namanya ke pantai mengecek langsung situasinya. Alhamdulillah aman. Sampai saya ke
1: sana ya, langsung ke pantainya.
2: Ya, saya langsung ke pantai baik di apa namanya Lalos maupun di Kelangkangan. Malah saya ke rumah lagi di pelabuhan sini.
0: Aduh.
2: Komplek pelabuhannya. Alhamdulillah aman.
1: Berani sekali, wah. Kalau sampai pas datang, waduh, bagaimana?
0: Bahkan Pak Kapolsek kemarin itu ada yang nelpon saya katanya nih sebagian warga Galang ini mau naik ke Gunung Galang ini. Aduh, bagaimana?
2: Alhamdulillah ya, Kecamatan Galang alhamdulillah aman.
1: Iya. Pak Kapolsek mau tanya ini, Pak Kapolsek.
2: Iya. Silakan, silakan, Pak.
1: Sebenarnya kalau berkaitan dengan isu-isu ada berbagai macam lah. Apa bencana, kejahatan, kriminal, sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat mendapat informasi itu gimana?
2: Ya, terima kasih. Sekarang ini kan kita kepolisian ini mempunyai apa namanya, ada namanya call sign itu 110. Boleh masyarakat langsung menelpon langsung ke 110, akan diterima oleh anggota kita di bagian polisi 110. Kalau memang itu menyangkut apa namanya keamanan atau apa keselamatan masyarakat. Namun kami dari pihak kepolisian Kepur Galang khususnya itu akan tetap memantau, melakukan patroli mobile atau bersama dengan pihak instansi lain melaksanakan giat patroli sewilayah Kecamatan Galang.
0: Artinya, artinya Kang Ijan itu polsek, khususnya polsek Galang itu tidak hanya menggunakan call sign di 001 ya, atau juga malah justru turun di lapangan begitu. Wah, itu luar biasa itu ya.
1: Saya mau tanya nih Pak Dula, ini waktu itu lari kemana nih?
0: Sebenarnya kita aman-aman saja di Kabinuang, cuman gara-gara banyak berita yang ini kita jadi tidak aman juga begitu. Aduh.
1: Saya malah buka apa layanan apa informasi kamar 200 apa
0: itu mau buka kos-kosan kah atau aduh orang lagi panik ini ya, kan ini.
1: Saya mau tanya Pak Kapolsek juga ini. Pak Kapolsek biasanya kalau ada informasi dari Polsek sendiri, ada informasi itu menghubungi siapa? Pak Desa, Pak apa? Ya gimana itu Pak Kapolsek biasa untuk memastikan bahwa informasi.
2: Baik, sekarang ini kan kita kan mempunyai layanan 110, bisa langsung ke 110. Kalau misalkan juga memang di tempatnya kami itu kan nanti kan anggota kita ada babin kamtibmasnya atau ada anggota yang misalkan di desa itu misalkan di desa Bajugan itu bukan hanya babin kamtibmas, itu nanti ada kan anggota kita yang tinggal di situ nanti akan terhubung ke anggota tersebut itu melalui 110. Itu kalau misalkan masyarakat tidak sempat, boleh juga masyarakat ke aparat desanya, nanti aparat desanya konfirmasi bersama kami, koordinasi dengan pihak sektor Galang khususnya ya. Dan kami akan merespon dan kami akan menindaklanjuti apa keluhan masyarakat, informasi dari masyarakat. Baik itu memang nyata atau tidak, kami akan tampung dan kami akan tindak lanjuti. Terima kasih, Pak.
0: Iya. Seperti
1: kan. Wah, ini baru Pak Polisi nih.
0: Ya, lewat 110 bukan nomornya Kang Ijan. Aduh.
1: Kalau... Iya, jangan. Orang lain punya nomor yang dikasih.
0: Aduh. Wah, kacau. Takutnya disalahgunakan iya. Begitu kalau Kang Ijan terima begitu. Iya. Aduh.
1: Sekarang ini di medsos ini kan banyak yang ya ingin apa followernya banyak atau apa segala macam sampai mereka buat berita itu potong-potong
0: memanfaatkan situasi yang ada,
1: memanfaatkan situasi
0: padahal
1: karena dengan banyaknya follower itu bisa meningkatkan betul. Dana apa segala macam tuh
0: padahal orang gitu. Lagi panik ini bercandanya kelewatan semua. Begitu
1: dikasih tinggal itu apa ini istri anak apa segala macam, rumah dikasih tinggal, orang bisa masuk pancuri lah segala macam.
0: Malah ada yang posting itu Kang Ia ya, Pak Kapolsek. Om tsunaminya sudah lewat.
1: Tapi sebenarnya Pak Kapolsek, saya mau tanya itu apa prosedur masyarakat ini nih sekarang ini, mana yang benar mana yang tidak itu kita tidak tahu. Prosedur masyarakat mendapat informasi di medsos kemudian men-sharing ya, membaginya, itu ada nggak undang-undangnya supaya jangan sampai masyarakat ditoli-toli buol parigi motong ini panik begitu dari medsos. Silakan Pak Kapolsek.
2: Baik, terima kasih banyak. Sekarang kan kita kan zaman transparansi dan zaman digital. Kalau masalah undang-undangnya itu keadaan di IT sudah diatur ya, artinya tidak sembarang juga kita memberikan informasi di media yang memang tidak akurat. Jadi saya selaku Kapolsek Galang menghimbau kepada masyarakat apabila memberikan informasi itu harus akurat. Karena ini menyangkut masyarakat banyak, bukan hanya individu yang
1: batas.
2: Jadi kita sebagai masyarakat harus betul-betul memberikan informasi yang betul-betul fakta dan akurat agar bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap informasi yang menyangkut kebebasan orang lain yang apa namanya istilahnya menyangkut pribadi yang tidak sesuai dengan situasi atau kenyataan itu bisa dikenakan di undang-undang IT. Situasi memberikan suatu berita hoax mengenai palsu. Situasi keamanan yang tidak tidak kondusif dibuat seakan-akan ada kejadian yang menonjol itu bisa.
0: Betul.
2: Bisa kena juga kepada apa namanya pembuat berita. Terima kasih.
0: Betul betul.
1: Iya.
0: Karena zaman
1: apalagi sekarang ada AI ya.
0: Zaman
1: ada
0: sekarang AI kan ini orang berlomba-lomba untuk banyak follower begitu ya. Jadi ya.
1: Iya. Itu saya juga.
0: Jangan sampai tujuannya baik tapi kontennya ini yang tidak baik begitu. Aduh, Kang I, hati-hati Kang I.
1: Baru sekarang ini dong mereka punya pintar itu, jadi segala sesuatu itu bisa dibuat.
0: Iya, di dramasir begitu.
1: Iya, gambar apa bencana, ombak yang menggulung, segala macam dong mereka bisa buat. Akhirnya
0: followernya jadi banyak betul. Kurang
1: paham itu, mereka percaya begitu.
0: Aduh.
1: Akhirnya apa coba? Begitu kemarin. Ada sebagian mungkin ya, ada orang yang mungkin takut lari mencari apa keselamatan, pulang-pulang gas hilang.
0: Aduh, iya. Tapi penting juga ini ya Pak Kapolsek agar warga juga bisa paham. Apalagi karakter orang kan beda-beda, ada yang ya cuek, tapi ada juga panik. Yang rentan begitu ya terhadap panik begitu. Nah. Bagaimana Pak Kapolsek agar masyarakat itu bisa tetap percaya
1: panik,
0: dengan
1: panik.
0: Agar tidak panik gitu.
2: Baik, Terima kasih pemirsa, kami dari pihak kepolisian sektor Galang ini menghimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu panik, tetap waspada. Namun sekali-sekali bencana itu kan kehendak Allah yang Maha Kuasa, kita manusia kan tidak ada yang mengetahui. Tapi tetap kita harus waspada. Namun apabila ada kejadian yang betul-betul sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, seperti bencana alam, ya kita harus waspada, kemudian mohon kepada masyarakat agar mematikan semua-semua yang apa namanya seperti api atau listrik-listrik itu yang bisa membuat kebakaran, tolong hindari. Kemudian masyarakat jangan terlalu panik kesana kemari, itu kan banyak berdoalah kepada Allah agar keselamatan kita ini bisa diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya. Oke.
1: Okay. Amin.
0: Waduh.
1: Waduh, ini memang dapat pencerahan dari Pak Kapolsek ini, akhirnya saya bisa ya, artinya tidak apa, pertama itu saya tidak membagi berita-berita yang tidak jelas.
0: Hati-hati Gang.
1: Nah, kemudian
0: mau dapat pidana kah kalau main-main postingan begitu. Hati-hati.
1: Mau ini kah? Mau kos gratis kan?
0: Iya. Tapi Kang Gi, kita mengerti juga ini. Ini kesibukan Pak Kapolsek ini luar biasa. Belum lagi mau memantau situasi pasca heboh ribut-ribut kemarin ini. Kita mungkin berterima kasih sekali lagi ke Pak Kapolsek Galang ini, Pak Ijan.
1: Iya.
0: Kita beri kesempatan juga.
1: Pak Kapolsek, nanti berikut kita bisa tanya-tanya lagi Pak Kapolsek ya.
2: Silakan Pak, kami dengan apa dengan gila dan lepan dada menerima Bapak baik siang maupun malam. Kami
1: ada kopi ya Pak Kapolsek, pas ke rumah Pak Kapolsek.
0: itu urusan lain itu Kang. Aduh.
2: Segalanya.
0: Masalah di laut jangan bawa di darat itu Kang. Aduh.
1: Kita tanya dulu, Pak Kapolsek ini apa familiar? Apa? Polisi milik rakyat begitu.
0: Aduh. Iya. Baik, aduh. Kita mengerti juga nih Kang Ijan ini. Soalnya mau Pak Kapolsek ini mau OTW nih. Aduh.
1: Iya, ini mau dinas, mau apel ini, aduh, gimana?
0: Iya, makasih banyak nih Pak Kapolsek, ya, Pak Akbar.
1: Terima kasih, assalamualaikum Pak Kapolsek.
2: Ya, baik pemirsa, ya. Sekali lagi kami bawa agar kepada masyarakat saya, khususnya masyarakat Galang, apabila ada bencana, jangan terlalu panik, banyak berdoa kepada Allah, Tuhan Maha Kuasa, agar diselamatkan, baik anak maupun keluarga semua. Kemudian kami menghimbau agar jangan lupa untuk mematikan apa api ya, kompor gas atau listriknya agar tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran yang halal itu dari kita.
0: Okay.
2: Baik, demikian dari kami. Sampaikan kemudian untuk rekan kami yang dari RRI agar ya kami dengan ikhlas bisa menerima kedatangan Bapak di Polsek jalan-jalan kepada kami.
1: Terima
2: kasih.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dan ya. Baik. Jadi seperti itu. Iya, Kang I. Jadi luar biasa ya, Pak Kapolsek Galang sudah memberikan apa ya informasi kepada kita. Jadi masyarakat jangan panik begitu ya, khususnya untuk masyarakat yang ada di rawan bencana. Seperti kemarin-kemarin kan itu yang ramai katanya mau tsunami besar ya, itu kan wilayah pesisir itu yang biasanya lagi ya ramai. Jadi percayakan kepada pihak aparat ya, manakala pihak aparat sudah ada kode atau informasi yang genting, ini harus bisa dipercaya. Tapi kalau hanya berseliweran di media sosial, wah itu bisa dipertanyakan ya, karena seperti yang kita ngobrolkan tadi itu ya, aduh, bisa saja untuk meningkatkan followers dari netizen, wah sehingga apa saja bisa dibuat ya biar viral begitu ya. Dan ya kami cukupkan ya untuk kebersamaan kita di obrolan pagi.

0: sesungguhnya.
1: Masih bersama kami di Pro 1 era di Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Sesi Toli-Toli pagi ini pendengar, kita coba lengkapi beberapa informasi yang baru saja update ya. Kemarin untuk wilayah Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong, diantaranya di Toli-Toli mengenai tanggapan perhelatan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi setengah yang sedang berlangsung saat ini. Bupati Toli-Toli menekankan pentingnya ajang tersebut sebagai sarana membumikan nilai-nilai Al-Quran dan mempererat uhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Sementara itu, di informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara aktif mengajak masyarakat dan para petani lokal untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dan pemerintah Kabupaten Toli-Toli sukses sebelumnya menyelenggarakan gelar budaya Nusantara yang tujuannya untuk memperkenalkan kebudayaan lokal sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif setempat. Sementara di Kabupaten Buol pendengar, akibat curah hujan yang tinggi, setidaknya 4 desa di Kabupaten Buol sempat terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buol terus melakukan pemantauan serta penanganan di lapangan untuk memastikan bantuan logistik agar tersalurkan ke warga yang terdampak, utamanya yang rumahnya masih tergenang lumpur. Selain banjir akibat luapan sungai, BPBD Sulawesi Tengah juga tengah mendata dampak dan banjir rob yang melanda wilayah pesisir Buol dan Banggai Laut. Sebelumnya ada informasi mengenai Ditpol Airut Polda Sulteng juga mendapat apresiasi setelah berhasil mengungkap penyelundupan bahan kimia berbahaya jenis sianida yang diduga kuat dipasok untuk aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Buol. Dan pihak DPRD Provinsi Setengah mendesak aparat untuk mengusut tuntas jaringan tersebut hingga ke akarnya guna mencegah kerusakan lingkungan yang fatal bagi masyarakat Buol. Nah, itu dia informasi yang terjadi, update ya, akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol.

Pendengar, kita ke informasi yang terjadi di Kabupaten Parigi Mautong. Informasi mengenai banjir merendam lahan pertanian. Memasuki pekan pertama Juni, hujan deras menyebabkan banjir yang merendam lahan pertanian di dua desa di Kecamatan Toribulu, yaitu Desa Toribulu dan Desa Sienjo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parimo terus melakukan pendataan dampak kerusakan dan kebutuhan mendesak di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong juga tengah gencar mendorong hilirisasi komoditas lokal, terutama untuk komoditas unggulan seperti durian Parimo yang kini sukses tembus pasar ekspor ke Tiongkok senilai puluhan miliar.

miliar rupiah. Parimo juga sedang menyiapkan kawasan transmigrasi guna membidik status proyek strategis nasional atau PSN. Selain itu, informasi lainnya mengenai aparat kepolisian bersama Polda Sulawesi Tengah mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di Parimo. Sejumlah alat berat ekskavator disita dari lokasi dan 9 terdakwa kasus Peti kini tengah menjalani proses persidangan di Kejaksaan Negeri. Terjadi peristiwa penganiayaan berat sesama saudara kandung di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, yang dipicu oleh adu mulut serta penggerebekan terduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu oleh Satres Narkoba Polres Parimo di wilayah Mepanga. Dan itulah informasi-informasi yang kami hadirkan di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Kabupaten Parigi, Mautong, pendengar.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Toli-Toli Buol dan Parigi Mauto. Masih bersama saya Jasmine. Nah, kita melangkah ke informasi berikutnya pendengar, kita coba update informasi cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh rekan dari BMKG Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Dan pendengar, kita sudah tersambung bersama dengan petugas BMKG Toli-Toli dan Mbak Milinia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Milinia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca hari ini Rabu 10 Juni 2026 Mbak Milinia.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mauto hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, pada pagi ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari merata di seluruh wilayah. Dengan suhu udara diperkirakan kisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan kisar antara 5 hingga 11 km/jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah yaitu Bokak, Upal, Bonubogu, Gadung, Lakya, Paleleh Barat, dan Kiloan. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 4 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Mauto, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari, yaitu di wilayah Siniu, Tinombo, Tomini, Bolanolambunu, Mepanga, Mauto, Ongkamalino, dan Palasa. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan aktivitas serta cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Milinia. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
0: Demikian pendengar untuk informasi update cuaca yang telah disampaikan oleh Mbak Milinia, Forecaster BMKG Toli-Toli Buol dan Parigi Mauto.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
6: Biasa aja sih, kan taman emang tempat sampah.
5: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
6: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
5: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
6: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
5: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
6: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
7: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
8: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
9: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Yeah.
10: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini sudah tiba di tempat aktivitas ya. Semoga dengan persiapan yang ada, Anda bisa mengerjakan tugas-tugas Anda dengan lancar ya hingga sore nanti. Sekali lagi untuk informasi cuaca pagi hari ini kelihatan cerah. Semoga ini bisa mendukung berbagai kesempatan kerja untuk yang sudah memprogramkannya hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan ya selamat beraktivitas untuk Anda yang ada di kebun. Akhir-akhir ini juga wilayah Toli-Toli sudah mulai ramai ya untuk panen cengkeh. Semoga aktivitas panen cengkeh tahun ini bisa memberikan dampak ekonomi yang positif ya untuk Anda yang lagi panen cengkeh. Selamat pagi juga untuk yang akan menuju ke kawasan luar kota ya dalam rangka tugas. Semoga sampai selamat di tujuan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sudah hadirkan informasi cuaca. Pagi hari ini kita juga kepengen tahu ya, agenda ke depan, dan hari ini mungkin ada informasi dari teman-teman Satpol PP Kabupaten Toli-Toli setelah sukses menyelenggarakan kegiatannya kemarin ya, minggu kemarin. Kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Kabid Rantibum Pol PP Kabupaten Bulu, ada Pak Hendra Yudhistira. Selamat pagi Pak Hendra.
1: Selamat pagi Pak.
0: Iya.
1: Salam sehat untuk semua pemirsa RRI dimanapun berada.
0: Sebelumnya kami ucapkan sukses ya atas penyelenggaraan kegiatannya minggu kemarin ini Pak Kabid.
1: Terima kasih Pak, terima kasih.
0: Iya. Pak Kabid, kita juga kepengen tahu ini ya, untuk agenda hari ini atau kedepannya mungkin ada informasi yang akan dilakukan, tindak lanjut serta penegakan perda yang ada di wilayah kota Toli-Toli, Pak Kabid.
1: Ya, baik. Untuk agenda kami dari Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, setelah kami selesai, alhamdulillah sukses melaksanakan kegiatan upacara tingkat provinsi dalam rangka HUT Satpol PP, Damkar, dan Satuan Perlindungan Masyarakat, kami kembali melaksanakan kegiatan rutin kami, yaitu dalam rangka penegakan peraturan daerah yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami akan kembali fokus dan intens terkait persoalan-persoalan penegakan perda seperti penegakan Trantibum, patroli wilayah, dan pengawasan-pengawasan lebih khusus terkait penyaluran gas LPG 3 kilo.
0: Iya. Demikian. Pak Kabid, selain pengawasan dari penyaluran gas 3 kilogram di wilayah Kabupaten Toli-Toli, mungkin ada fokus kegiatan lainnya terhadap Trantibum di wilayah kota?
1: Iya, salah satunya juga terkait penegakan apa perda tertib sosial dalam rangka kebersihan keindahan kota. Ada beberapa titik penjualan atau lapak-lapak yang tidak sesuai tempatnya, itu akan kami lakukan penertiban, dan juga ada hal-hal tertib sosial lainnya untuk langkah-langkah kami ke depan dalam melaksanakan kegiatan penertiban perda ini Pak.
0: Iya, sebelum ditutup ini Pak Kabid, memang untuk merealisasikan perda di tengah-tengah masyarakat terkait dengan persoalan yang terjadi selama ini tidak semudah membayangkan seperti itu ya, karena terdapat beberapa tantangan yang berat juga untuk menertibkan berbagai apa ya peraturan-peraturan daerah yang sudah direalisasikan. Tapi kita juga kepengen tahu nih, tantangan-tantangan selama ini yang dihadapi oleh teman-teman Satpol PP Toli-Toli untuk melakukan perda seperti apa Pak Kabid?
1: Ya baik, memang dalam melaksanakan tugas kami banyak menghadapi tantangan. Salah satunya kegiatan terakhir kami yaitu penertiban jalan Moloon dari para penjual ikan. Ya, memang satu sisi dari sisi kemanusiaan mereka mencari nafkah, tapi di satu sisi juga masyarakat banyak meminta supaya jalan tersebut, jalan Moloon tersebut bisa tertib, bisa lancar, dan kami berupaya terus menyampaikan kepada para penjual ikan yang masih ada di jalan Moloon untuk mentaati atau mengikuti aturan tempat yang sudah kami siapkan bersama Dinas Perdagangan, yaitu di Pasar Shopping. Tantangan kami memang seperti itu, dari sisi kemanusiaan. Mereka mencari nafkah untuk kehidupan mereka sehari-hari, tapi kami juga meminta kepada mereka untuk mengerti, untuk mentaati aturan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Baik, terakhir Pak Hendra, Pak Kabid, apa yang ingin disampaikan ya atas nama Satpol PP Kabupaten Toli-Toli agar perda yang telah dilakukan selama ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Silakan.
1: Ya baik, kami dari Satpol PP Kabupaten Toli-Toli mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk mari bersama-sama kita menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan kita. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang kurang berkenan, bisa melaporkan ke kami, dan kami harap masyarakat warga Toli-Toli juga menjadi mata deteksi dini untuk hal-hal yang terkait gangguan trantibum. Untuk aturan-aturan yang terkait perda, kami mengharapkan kepada masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang ada. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Sukses ya. Dan semoga lancar pelaksanaan pengawasan perda yang ada di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kabit.
1: Selamat pagi Pak, terima kasih.
0: Sama-sama Pak. Demikian ya pendengar informasi dari kegiatan dari teman-teman Satpol PP Kabupaten Toli-Toli yang agenda hari ini dan kedepannya akan melakukan terus pengawasan perda di Kabupaten Toli-Toli.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi agenda rutin dari teman-teman Satpol PP Toli-Toli ya, untuk melakukan terus pengawasan perda yang akan dilakukan ke depannya. Setelah informasi dari teman-teman Satpol PP Toli-Toli, kali ini kita menuju ke Kabupaten Buol untuk mengupdate seperti apa pantauan harga kebutuhan pokok di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Pak Rahman Lasangi ya, koordinator pasar pengelola pasar Kampung Bugis di Buol.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Iya, baik Pak Rahman, kita tahu hari ini ya, hari Rabu, masyarakat yang ada di Kabupaten Buol yang sering memanfaatkan untuk berbelanja di beberapa pasar di Kabupaten Buol, khususnya di Pasar Kampung Bugis salah satunya. Mungkin ada perkembangan harga komoditi beberapa kebutuhan pokok yang ada di Pasar Kampung Bugis akhir-akhir ini. Silakan Pak Rahman.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua pendengar RRI Toli-Toli di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi tentang perkembangan harga komoditi yang terjadi di Pasar Kampung Bugis dan di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras. Beras premium pada hari kemarin dan pada pagi hari ini terpantau Rp16.000 per kilogram. Kemudian beras medium pada pagi hari ini juga terpantau baik di Pasar Kampung Bugis maupun di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol terpantau Rp14.000 per kilogram. Kemudian bawang merah ini agak melonjak ini Pak Jasmin. Posisi sekarang ini sudah 75 sampai dengan 80.000 per kilogram. Itu berlaku di semua pasar ya. Baik di Kampung Bugis maupun di pasar-pasar desa. Kemudian bawang putih ini masih kelihatannya agak normal ini karena masih di posisi 40.000 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting, nah ini juga cabai merah keriting ini agak melonjak harganya dari posisi 30 sampai sekarang sudah di posisi 80.000 per kilogram. Kemudian cabai merah kecil ini juga agak melonjak sekali harganya dari posisi kemarin di posisi 50 sekarang sudah di posisi 100.000 per kilogram. Kemudian daging ayam ras pada pagi hari terpantau 32.000 per kilogram. Kemudian daging sapi 130.000. Kemudian minyak goreng curah juga di Pasar Kampung Bugis bahkan di beberapa pasar desa 13.000 per botol, kemudian minyak kemasan 22.000 per liter, kemudian minyak goreng cap kita ini di posisi 15.700 per liter. Kemudian telur ayam ras terpantau pada pagi ini 36.000 per kilogram, kemudian gula pasir 20.000 per kilogram. Tepung terigu, cap kompas terpantau pada pagi hari ini 13.000 per kilogram, kemudian udang basah di posisi 75.000 per kilogram. Kemudian yang paling terakhir ini Pak Jasmin, yaitu ikan kembung atau katembo terpantau pada pagi hari ini di beberapa pasar juga tetap di posisi 35.000 per kilogram. Ini mungkin informasi harga yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini.
0: Pak Rahman, sebelum ditutup Pak Rahman, kita juga kepengen konfirmasi nih, seperti apa penyebab dari harga kebutuhan seperti bawang putih, bawang merah dan juga cabai tadi mengalami lonjakan kenaikan harga akhir-akhir ini Pak Rahman, silakan.
2: Kami kemarin sempat berkomunikasi bahkan sempat berbincang-bincang dengan para pedagang bawang yang dari daerah tetangga, daerah Gorontalo. Naiknya harga bawang pada beberapa minggu terakhir ini, yang terutama yang ada di Kabupaten Buol ini disebabkan karena daerah penghasil yaitu daerah Bima ini menurut mereka ini ada gagal panen sehingga berpengaruh sekali kepada pasar. ini nanti sudah di Gorontalo, kan di Gorontalo katanya sudah 100.000 per kilogram. Kemudian alasan berikutnya, karena mungkin bawang merah ini adalah kebutuhan utama juga ya, sehingga ini banyak ya, banyak permintaan di tingkat masyarakat, sehingga banyak permintaan, kemudian stok yang ada di kami ini maupun ada di pasar ini agak kurang, sehingga itu adalah salah satu pengaruh naiknya harga komoditi. Kemudian begitu juga yang rica ya, baik itu keriting maupun yang cabai rawit, ini juga kelihatannya yang pertama pasokan dari daerah pemasok ini agak kurang, kemudian tingkat permintaan di tingkat masyarakat meningkat. Kemudian untuk tingkat lokalnya ini mungkin belum panen atau masih gagal panen, sehingga ini berpengaruh sekali kepada pasaran yang ada di pasar, sehingga masyarakat kelihatannya ini agak, bukan juga mengeluh karena banyak kebutuhan, tetapi mungkin ini keluhan-keluhan masyarakat sudah terlalu tinggi ya, harga kebutuhan yang ada di pasaran. Begitu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman atas informasinya. Semoga masyarakat juga bisa maklumi kondisi harga yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Buol. Sekali lagi terima kasih atas informasinya Pak Rahman, Kepala UPT Pasar Kemugis Buol. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Ya, demikian pendengar untuk informasi pasar yang telah disampaikan tadi oleh Pak Rahman Lasangi, Kepala UPT Pasar Kampung Bugis Kabupaten Buol. Sekaligus informasi tadi, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di informasi pagi hari ini. Selamat beraktivitas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dedek sudah sampaikan. Dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.